Amen. Amen.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini belajar menghargai perbedaan. Saudara pendengar, akuilah bahwa kita tumbuh sebagai keberagaman. Apa yang kuat pada Anda belum tentu ada pada diri orang lain, dan apa yang lemah pada diri Anda menjadi kekuatan pada diri orang lain. Tuhan menciptakan kita dengan berbagai perbedaan. Oleh sebab itu kita harus bisa menghargainya. Dengan memahami berbagai perbedaan ini, kita akan menghormati orang lain sama seperti Tuhan menghormati manusia yang diciptakannya. Dalam satu tandan pisang, tidak semua buahnya matang secara serentak. Ada di antaranya yang masih berwarna hijau tua. Maka ada kalanya kita harus menyimpannya kembali beberapa saat, menunggu hingga matang semuanya. Pisang yang telah matang dan pisang yang terlambat matang, kelak akan memiliki rasa yang sama, yakni memiliki rasa pisang. Dalam hal ini ada satu kata kunci yang pas, yaitu menunggu sampai semua perbedaan itu menjadi lebur. Memang antara manusia dan pisang tidak bisa disamakan. Ada banyak perbedaan yang tidak bisa disatukan dalam kehidupan manusia, tapi yang jelas, kita mengakui adanya perbedaan. Saudara pendengar, adalah bijaksana bagi kita untuk memahami perbedaan di dalam diri sesama kita. Ada orang-orang tertentu yang membutuhkan waktu yang lama untuk mencerna suatu.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Dari semua individu yang saya ingin teladani, tidak ada seorang pun yang menempati tempat lebih tinggi di daftar saya daripada seorang pria yang memulai tugasnya yang paling menantang di usia 85 tahun. Ia tidak mendaki gunung atau lompat dari pesawat, namun ia diminta untuk memimpin suatu invasi. Namanya adalah Caleb, dan Anda dapat membaca tentang sosok pahlawan dari generasi terdahulu ini di dalam Alkitab, Yosua pasal 13 dan pasal 14. Di dalam kejadian di mana namanya asing bagi Anda, izinkan saya menceritakan secara singkat bagi Anda. Ketika Musa memilih 12 mata-mata untuk memasuki Kanaan dan memeriksa negeri itu, 10 dari 12 orang kembali dengan laporan yang sangat negatif. Mereka begitu yakin bahwa tugas di hadapan mereka mustahil untuk dilakukan. Bila keputusasaan melihat pada keadaan, iman memandang kepada Tuhan, maka ke-10 orang ini adalah pencetus kesuraman dan malapetaka. Tembok-tembok kotanya setinggi langit, dan penduduk di sana membuat diri kami terlihat seperti belalang, kata mereka. Sedangkan 2 orang lainnya, Caleb dan rekannya Yosua berkata, "Ya, kami melihat hal yang sama, tapi Allah pasti akan memberikannya kepada kita." Allah memandang rendah pemikiran negatif ke-10 orang tadi, karena telah menolak janjinya untuk memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Dan sebagai penghakimannya, ia berfirman bahwa bangsa Israel tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan mengambil alih tanah itu sampai ke-10 orang itu mati. Sekalipun kita tidak cukup pasti akan hal ini, namun besar kemungkinan bahwa Yosua dan Caleb menjadi pengusung jenazah beberapa dari ke-10 orang ini. Satu persatu dari mereka meninggal dunia, dan pada akhirnya semua meninggal dunia kecuali Yosua yang menjadi pengganti Musa serta Caleb. Saat itulah Caleb yang berusia 85 tahun meminta Yosua hak istimewa untuk mengambil alih lembah Hebron. Ia mengatakan kepada Yosua bahwa saat ia memeriksa negeri itu sebelumnya, ia memberikan suatu laporan sesuai dengan keyakinannya. Aneh baginya ketika ia melihat apa yang dilewatkan oleh orang lainnya. Kemudian ia menambahkan, "Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan segenap hati." Yosua pasal 14 ayat 8. Sungguh pria yang luar biasa. Caleb bukan seorang visioner, ia hanya seorang pria dengan iman yang sederhana. Ia memiliki apa yang digambarkan Martin Luther sebagai keyakinan hidup dan nekat kepada Tuhan. Elton Trueblood menyebut iman sebagai kepercayaan tanpa syarat daripada keyakinan tanpa bukti. Keputusasaan selalu berfokus pada keadaan, sedangkan iman berfokus pada janji-janji Tuhan, meyakini bahwa sifat dan karakternya akan menyokong janji itu. Ini adalah sikap yang sama yang dimiliki Abraham saat Allah menjanjikannya seorang anak laki-laki, di saat kebanyakan laki-laki di usianya tidak berpikir untuk mengubah gudang menjadi kamar bayi. Caleb di usia 85 tahun diminta untuk memimpin penyerangan untuk merebut salah satu area paling sulit di Kanaan. Bila ini bukan disebut keberanian, maka apa namanya? Ia menjalani tugas paling berat untuk menunjukkan bahwa para raksasa bisa dikalahkan, bahwa semakin besar mereka, maka semakin keras mereka jatuh, dan sekuat atau selemah apapun Anda, saat Tuhan memilih untuk memberi Anda kuasa atas musuh-musuh Anda, seorang Goliat pun akan tumbang. Pahlawan saya lainnya, pahlawan yang lebih modern adalah seorang atlet olimpiade yang menjadi misionaris, di mana setelah ia menyelesaikan pendidikannya, ia meminta Dewan Misi untuk mengutusnya ke tempat yang paling sulit untuk dibayangkan. Dan demikianlah cara Raymond Booker dan istrinya yang masih muda datang ke Burma, yang kemudian dikenal sebagai Myanmar. Sebelum Anda memutuskan bahwa janji Tuhan hanya berlaku bagi orang lain dan bukan Anda, lebih baik Anda membaca tentang Kaleb dan tanyakan kepada diri Anda, apakah Allah yang memberikan kerinduan di hati Kaleb adalah Allah yang tidak peduli dengan apa yang ia janjikan kepada Anda? Ingatlah, iman selalu melihat janji-janji Tuhan sebagai hal yang pasti, seolah-olah janji itu telah tergenapi. Iman melihat apa yang orang lain tidak dapat dipahami, sebab iman melihat kepada Tuhan dan bukan kepada keadaan. Fokus andalah yang membuat perbedaan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
3: Halo warga Samarinda, apa kabarnya Pian? Yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan?
4: Sini, jangan dipendam sendiri.
5: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
4: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngena.
5: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
4: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
3: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar, dan pastinya kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya dan membuat hati kita gembira. Karena kadang yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
4: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
3: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
4: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumaharjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda, Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Well, hey, it's Ben Fielding from Hillsong. I just want to thank you for watching this video. You are on our YouTube channel, and you can subscribe to it on this link right down here.
1: Pernahkah Anda merasa pesan yang Anda sampaikan itu baik, tapi belum tentu sampai di hati pendengar? Mari tingkatkan cara kita menyampaikan kebenaran lewat kelas seminar Seni Berbicara Naratif untuk Pewartaan. Belajar bagaimana menyampaikan pesan iman dengan cerita yang hidup, relevan, dan menyentuh hati. Bersama pembicara Jose Marwoto yang akan membagikan pengalaman dan prinsip praktis dalam seni berbicara naratif untuk pewartaan Kristen. Dilaksanakan pada hari Senin 18 Mei 2026 pukul 17 WITA bertempat di Royal Park Hotel Samarinda. Dengan investasi hanya Rp100.000, Anda sudah mendapatkan konsumsi ilmu public speaking, sertifikat, dan yang paling menarik, berkesempatan untuk siaran bersama di Heartline FM. Informasi dan pendaftaran silakan menghubungi nomor admin 0811-5830-944. Jangan lewatkan kesempatan ini, karena pesan yang kuat butuh cara penyampaian yang tepat. Kegiatan ini dipersembahkan oleh Heartline FM dan didukung oleh Yaski Radio.

BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan

upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Kebenaran Kristus. Saudara pendengar, apakah itu kebenaran? Kita seringkali berbicara mengenai kebenaran dan merasa bahwa kebenaran kita itu adalah hal yang paling benar. Lalu apakah kita mengerti apa yang kita bicarakan itu? Kebenaran bukanlah suatu perasaan. Kebenaran bukan pula sebuah ide saja. Kebenaran terdapat dalam Alkitab. Kelompok pengajar-pengajar sesat telah tersesat oleh karena tidak memiliki kebenaran itu. Yakni mereka memiliki pemahaman yang keliru mengenai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, serta karya Kristus di kayu salib. Karena mereka keliru dalam hal ini, mereka juga keliru mendoktrin keselamatan. Ketulusan dan pekerjaan baik tidak dapat menjembatani jurang dosa antara Allah dan manusia. Hanya darah Kristus yang dapat membersihkan seseorang. Ketulusan hati dan perbuatan baik hanyalah upaya diri sendiri untuk memperoleh penghargaan dari Allah. Ketulusan hati menjadi kesombongan ketika dipakai untuk memperoleh pembenaran dari Allah. Jika ketulusan hati dan perbuatan baik cukup untuk memuaskan hati Allah, maka Ia tidak akan memberikan kita Alkitab untuk mengkoreksi ide-ide tulus kita yang keliru itu. Dan Ia tidak akan mengirimkan putranya untuk melakukan pekerjaan yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Kebenaran adalah apa yang Allah katakan sebagai hal yang benar. Saudara pendengar, tidak ada orang yang cukup layak dan benar di hadapan Allah sehingga bisa dengan yakin menuntut Allah untuk pergi ke surga karena semua yang sudah dikerjakannya. Anda tidak bisa datang kepada Allah dengan segudang jasa dan amal lalu menuntut Allah. Semua ketentuan mengenai keselamatan sudah dinyatakan Allah di dalam Alkitab dan kita tinggal mengikuti ketentuan itu. Alkitab adalah firman Allah yang maha benar untuk manusia bisa mengerti isi hati Tuhan yang sebenarnya. Kata orang dan perasaan kita hanyalah bisa membesarkan perasaan, namun tidak bisa mengubah posisi kita. Umpamanya dalam hal dosa dan kejahatan. Hanya di bumi ini saja ada ukuran kejahatan kecil dan kejahatan besar. Tetapi menurut Alkitab, dosa terbesar adalah dosa tidak percaya. Dosa-dosa lain mengikuti sifat ini. Anda berbohong sama juga nilainya dengan dosa korupsi uang triliunan rupiah. Anda memfitnah sama juga nilainya dengan melakukan kekerasan kepada seseorang. Di hadapan Allah semua dosa itu sama. Dosa tidak pernah bisa membawa Anda dan saya ke depan pintu surga dan memasukinya. Hanya Kristus yang bisa mengampuni dosa.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

RRI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dalam suatu wawancara dengan Dan Rather di acara TV CBS 60 Minutes, Chuck Wells, mantan direktur utama General Electric, ditanya, apa pertanyaan paling sulit yang ia pernah hadapi selama karirnya yang cemerlang? Wells berpikir sebentar dan menjawab, apakah Anda akan pergi ke surga bila Anda meninggal? Dan bagaimana Anda menjawabnya? Tanya Rather. Wells menjawab bahwa selama ini ia adalah orang yang baik, menyumbangkan cukup banyak uang untuk amal, dan melakukan banyak hal lainnya bagi orang lain selama tahun-tahun di mana ia berpengaruh di dunia bisnis. Tentu saja, Rather puas dengan jawabannya. Namun saya terus bertanya-tanya bagaimana percakapan ini akan berlangsung bila Yesus Kristus sendiri yang bertanya. Ya, tentu saja ini hanyalah dugaan saya, tapi saya rasa percakapan itu akan berjalan seperti ini. Yesus, itu baik dan bagus, Jack. Tapi Paulus berkata bahwa keselamatan ada karena kasih karunia oleh iman. Dan itu bukanlah sesuatu yang kita lakukan sehingga kita tidak dapat memegahkan diri. Sebaliknya, keselamatan adalah karunia berdaulat dari Allah. Wells menjawab, saya rasa saya tidak tahu akan hal itu. Tapi Anda harus mengakui, saya telah melakukan banyak hal baik bagi banyak orang semasa hidup saya. Dan Tuhan Yesus menjawab, Tuan Wells, percakapan ini mengingatkan saya pada percakapan yang pernah saya lakukan dulu dengan seseorang yang bernama Nikodemus. Dan ia pun telah melakukan banyak perbuatan baik. Si Wells menyaut, ya tentu saja. Dan apa yang Anda katakan kepadanya? Yesus menjawab, saya katakan kepadanya bahwa ia harus dilahirkan kembali, sebab tak seorang pun dapat melihat kerajaan Allah, kecuali ia dilahirkan kembali. Wells menyaut, yang Anda maksudkan adalah tentang buku catatan Allah yang terdiri dari dua kolom, satu untuk perbuatan baik dan satu untuk perbuatan yang kurang baik. Dan saat kolom perbuatan baik lebih banyak dari kolom lainnya, kita masuk surga. Anda mau katakan bukan begitu caranya? Yesus menjawab, saya katakan kepada Anda suatu kebenaran, bahwa tak seorang pun masuk ke dalam kerajaan Allah bila ia tidak dilahirkan dari air dan roh. South Wales, saya selalu berpikir bahwa jika kita melakukan sebaik mungkin, hal itu akan cukup. Ya, saya akui bahwa saya tidak sepenuhnya bersih. Ada beberapa hal yang akan saya lakukan dengan cara berbeda bila saya dapat melakukannya kembali. Tapi secara keseluruhan, saya lebih banyak melakukan perbuatan baik. Yesus menyaut, Anda tidak seharusnya terkejut dengan perkataan saya bahwa Anda harus dilahirkan kembali. Wells, bagaimana itu bisa terjadi? Apa artinya dilahirkan kembali? Yesus, Anda adalah pemimpin yang terkemuka, seorang mantan direktur utama dari perusahaan besar di dunia, dan Anda tidak memahami hal-hal ini. Wells menjawab, saya rasa tidak. Lalu kata Tuhan Yesus, izinkan saya mengatakannya secara singkat kepada Anda, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18. Pertanyaan, apakah Yesus benar-benar akan mengatakan hal itu kepada Jack Wells? Perkataannya hampir persis sama dengan apa yang ia katakan kepada Nikodemus. Anda dapat membacanya sendiri dalam Yohanes pasal 3
di perjanjian baru. Baiklah, bila Anda berdiri di pintu surga Allah dan mengetuk, dan Petrus menjumpai Anda di depan pintu dan bertanya, "Mengapa saya harus mengizinkanmu masuk?" Apa yang Anda akan katakan? Daftar perbuatan baik itu tidak akan pernah cukup panjang untuk dapat membuka pintu surga. Dan itulah sebabnya mengapa Yesus Kristus datang dan memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika hidup itu tidak adil. Beberapa waktu lalu, saya diminta untuk berbicara kepada sebuah kelompok wanita tentang cara menghadapi ketidaksetiaan, alkoholisme, atau kekerasan. Saya tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dari pengalaman sendiri, jadi rekan saya, Terry, mengusulkan sebuah rencana. Bagaimana kalau aku mempertemukan dirimu dengan beberapa temanku yang telah menemukan kekuatan dari Allah untuk menghadapi penderitaan semacam itu? Dan itulah yang Terry lakukan. Jadi, selama sepekan, saya mendengarkan dan mencatat. Saya ingin membagikan 5 prinsip yang saya dapat dari mereka bagi para wanita yang menghadapi ketidaksetiaan, alkoholisme, atau kekerasan. Pertama, jangan salahkan diri Anda. Namun, tetap terima tanggung jawab untuk mengubah masa depan Anda. Tindakan seorang pria adalah tanggung jawabnya sendiri. Tidak ada alasan yang layak untuk melakukan pelecehan atau kekerasan. Jika situasinya berbahaya, jangan ragu untuk menyingkir bersama anak-anak Anda. Setidaknya untuk sementara. Kedua, belajar untuk mengemukakan kebenaran dalam kasih. Prinsip ini ada di Kitab Efesus pasal 4 ayat 15. Daripada menjadi pasif atau agresif, tujuan Anda yang seharusnya adalah belajar bersikap tegas, penuh kasih, namun tegas dengan menetapkan batasan-batasan yang disertai dengan konsekuensi. Ketiga, jadikan Allah sebagai sumber harga diri Anda. Kasih Allah kepada Anda yang tanpa syarat adalah sumber keselamatan yang akan mencegah Anda tenggelam dalam keputusasaan. Yang keempat, cari dukungan dari wanita-wanita Kristen lainnya. Seorang ibu menemukan seorang rekan doa yang akan meneleponnya setiap pagi dan berdoa bersamanya di telepon. Dan terakhir, kelima, belajar untuk merasakan hubungan yang akrab dengan Allah. Seorang wanita yang mengalami kekerasan sampai pada titik di mana ia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Ia akan menutup diri dalam hatinya dan berbicara dalam doa kepada Allah. Dengan berdoa terus-menerus, ia menemukan kekuatan untuk bertahan. Sementara Anda mengusahakan sebuah solusi, yakinlah Allah tidak akan menyia-nyiakan penderitaan Anda. Sebaliknya, Dia akan memakainya untuk membuat Anda semakin serupa dengan Kristus, membuat Anda menjadi serupa dengan gambaran anak-Nya. Kitab Roma pasal 8 ayat 29. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

0: Engkau adalah doa yang terkabul dari Tuhanku. Ada rusuk dari Gerigani. Ya semoga ya benar-benar dia orangnya. Jangan sampai kita malah kegeeran ya. Kayaknya dia nih, ternyata bukan dia. Semoga saja tidak cinta bertepuk sebelah tangan seperti lagu ini. Ya, Liner, ternyata ya, dari yang sudah kita bahas tadi, yang susah dari cinta sepihak itu, cinta yang bertepuk sebelah tangan itu, bukan ninggalin orangnya, tapi apa? Ninggalin harapannya. Ini nih. Karena kita sering berpikir, siapa tahu besok-besok dia sadar, siapa tahu dia berubah, atau siapa tahu aku sekarang kurang sabar aja, ditungguin aja. Seperti kata Kak Kawa ini, selamat pagi Kak Kawa yang bergabung di live akun TikTok kita, akunnya Heartline FM. Dia bilang, jangan sampai jagain jodoh orang. Ini nih, hubungan yang sudah lama, ternyata nanti dia nikahnya sama orang lain.
1: Jumpa lagi bersama Timur Rante. Ya, seperti biasa hingga 1 jam ke depan Anda akan mendengarkan program Parenting with Heart, menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati. Yang pasti kita akan membahas seputar permasalahan keluarga nih ya, khususnya dalam hal mengasuh atau mendidik anak, mulai dari latar belakang, kemudian penyebabnya, dampaknya, serta pencegahannya seperti apa, nanti kita akan bahas tuntas di program Parenting with Heart. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tema kita. Ini kadang-kadang suka terjadi nih kepada putra-putri kita nih, khususnya bagi Anda yang memiliki mungkin yang masih SD ataupun masih SMP juga. Kadang-kadang suka terjadi hal seperti ini ya sih. Tiba-tiba anak kita pulang, ayah, bunda, aku gak ditemenin. Nah, pernah gak dengar keluhan anak seperti itu? Nah, kita akan bahas nih tentang bagaimana sih jika anak ini sulit berteman nih. Sebenarnya kita, anak kita yang sulit berteman atau kelompok lain yang tidak mau menemani, atau seperti apa, kita akan bahas tuntas. Hari ini bersama narasumber kita ada Bu Chris Hervina Ranili Dewati, Master Psikologi, psikolog tim dari Yayasan Busur Mas, atau tim parenting dari Yayasan Busur Mas. Nah, Bu Chris, hari ini kita akan membahas nih temanya nih. Waduh nih, pokoknya tema yang keseharian ini bersama anak-anak kita nih ya, terkait dengan bagaimana jika anakku sulit berteman ini ya. Ini sebenarnya yang sulit berteman anak kita atau anak orang lain yang gak mau berteman sama anak kita gitu
2: ya? Nah, itu bisa dijawab kalau kita tahu case by case ya, Mas.
1: Nah,
2: ya.
1: Nah,
2: siapa yang salah ya? Nanti kalau pindah sekolah ternyata masih sulit juga, nah, ya itu berarti ada apa ya? Gitu ya. Ya, jadi kalau ini betul, kalau Mas Simo tadi bilang, ini tema keseharian dan pasti ditemui di semua sekolah gitu ya. Kemungkinan ada anak-anak yang kurang mau bergaul, sulit sekali punya teman kelompok. Misalnya kalau ada, yuk kerja kelompok, nah ini biasanya terpinggirkan nih, nggak ada yang mau milih gitu ya. Kadang-kadang sampai gurunya yang milihin kelompoknya. Itu terjadi bukan hanya di jenjang tadi, kalau masih menyebutinnya cuman SD, SMP gitu, SMA ya. Juga ada, bahkan sampai kuliah loh, Mas Simo.
1: Waduh,
2: gitu ya.
1: Sampai kuliah juga. Waduh. Aku pikir ini cuma terjadi di anak-anak kecil aja gitu, yang nggak mau nemenin gitu.
2: Ya. Nah, justru kita ngomongin ini supaya tidak sampai terbawa ya, nanti semakin besar, bahkan sampai tadi masih mau kuliah sulit juga, nggak punya teman, apalagi sampai kerja juga. Waduh, repot kan ya. Jadi nanti, tema keseharian ini semoga membantu juga ya, bahwa salah satu soft skill yang kita bahas ini gitu ya, punya teman, gimana caranya punya teman gitu ya, bangun relasi juga, karena networking itu nggak dipungkirin penting kan ya, kalau dalam bekerja juga kan.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Nah, ternyata punya teman itu juga perlu soft skill ya, perlu skill, perlu namanya, ketika ngomongin tentang skill berarti harus dilatih ya. Padahal cuma nyari teman aja gitu, perlu latihan juga ya.
2: Betul, perlu dilatih, dan artinya ini bisa loh kalau dilatih. Jadi bukan karena ya memang dia anaknya kayak gitu ya. Jadi ya kan memang tipe kepribadiannya, enggak ada tipe kepribadian yang mengatakan jadi sulit bergaul loh ya gitu. Jadi betul, mungkin ada tipe-tipe yang lebih suka gitu ya, lebih banyak temennya, tapi juga ada orang yang memang cukup 1-2 temennya, itu it's okay, tapi bukan berarti tidak mau bergaul sama sekali. Nah, itu menjadi sesuatu yang perlu dilatih gitu, Mas Simo.
1: Iya, bahkan ada teman orang tua gitu ya, teman dari mamahnya teman anakku gitu, nggak usah punya teman banyak-banyak, cukup satu aja punya sahabat, dan punya teman banyak-banyak malah jadi berantem melulu gitu.
2: Iya, jadi itu pilihan kan. Memang kalau teman dekat, tapi bagaimana kita buat bergaul itu tetap butuh kan, gitu ya. Gak harus jadi teman, memang hanya kenalan aja kan, gitu boleh aja. Tapi kita perlu buat belajar bagaimana berelasi dengan orang lain, karena kan manusia ya, makhluk sosial gitu, kita gak bisa pungkirin itu. Sayangnya dengan kemajuan teknologi ini membuat kita jadi ya kelihatannya mudah ya berkomunikasi, tapi tidak mudah untuk membangun relasi, ataupun juga sulit ya jadinya kalau membuka pembicaraan pertama kali, Mas Simo. Boleh dilihat kalau mungkin di transportasi umum dulu kan nggak ada handphone, bisa ngobrol kanan kiri ya. Kalau sekarang ini pasti canggung. Iya. Atau nggak usah di transportasi deh, di lift aja. Itu orang pasti sibuk dengan gadgetnya sendiri, suasananya hening, diem-dieman gitu ya. Padahal bisa aja kan ya ngobrol gitu ya. Tapi itu tidak terjadi gitu ya. Mungkin kalau di area Jabodetabek ini pasti sudah relate lah gitu ya. Males ngobrol dengan orang dan memilih untuk menunduk lihat gadgetnya sendiri-sendiri.
1: Tapi gitu kan ya. Itu nggak apa-apa dan kan maksudnya. Untuk hal seperti itu kan nggak apa-apa. Kadang-kadang saya, termasuk saya kadang-kadang, udahlah aku nggak usah ngobrol lah, diem aja lah.
2: Ya nggak apa-apa juga gak sih, apa-apa masih nggak ada larangan untuk itu, tapi asal ketika misalnya sebenarnya mungkin di luar itu gitu ya, kalau kita dalam kerja profesional gitu ya, biasanya kita akan ajak ngobrol orang kan gitu ya. Kalau nggak ada kesulitan itu nggak apa-apa, sesekali boleh gitu kan. Tapi coba bayangin terus-menerus menunggu orang ngajakin ngobrol kita, itu bukan sesuatu hal yang perlu dipertahankan sih gitu ya. Jadi karena kan kadang juga kita perlu untuk punya inisiatif. Nah ini juga menyangkut kemampuannya kita sebenarnya untuk bagaimana berkomunikasi juga dengan orang lain. Hal-hal yang sederhana gitu ya sebenarnya, mungkin kalau tadi kan saya ekstrimnya ya, kalau di publik banyak orang yang nggak kita kenal. Tapi kalau orang yang kita kenal aja kita sulit buat ajakin ngobrol gitu ya, bagaimana dengan orang yang asing kan gitu ya. Jadi kalau mungkin orang yang tiap kali ketemu atau temennya yang setiap harinya di dalam kelas aja sulit gitu ya, gimana kalau orang yang baru benar-benar nggak kita kenal gitu ya, itu akan tentu akan membuat kesulitan juga bangun komunikasinya, relasinya gitu, masih mau bayangin kalau tiap hari ketemu aja sulit gitu ya berrelasi, gimana kalau orang asing gitu ya, benar-benar orang baru atau ditempatkan di tempat yang baru juga.
1: Waduh,
2: gitu.
1: Bisa-bisa diem-dieman gitu ya. Nah, ngobrolnya
2: bisa-bisa nggak punya teman kan? Punya.
1: Nah, gitu ya. Ketika bicara tentang teman ini, bagaimana jika anakku sulit berteman? Nah, kategori sulit berteman itu seperti apa sih? Kalau misalkan, apakah setiap kenalan baru harus selalu ngobrol gitu? Apakah kalau misalkan anak kita nggak ngobrol dengan yang lain, berarti sulit berteman atau seperti apa?
2: Oke, ini pertanyaan menarik ya. Sulit berteman itu yang seperti apa nih? Pada umumnya gitu ya, sulit berteman itu salah satu ciri khasnya. Misalnya kalau sulit berteman asal tidak ada diagnosa apapun gitu ya, ini hanya utamanya adalah keterampilan ya. Sebenarnya soft skill gitu ya, gimana untuk bangun relasi dengan orang lain. Sulit berteman ini artinya memang sulit bangun relasi dengan orang-orang di sekitar. Mungkin kalau ngomongin anak-anak berarti teman-temannya lah ya yang ada di sekitarnya. Misalnya kalau di dalam kelas ya berarti teman-temannya di dalam kelas, atau kalau punya teman-teman di lingkungan komplek ya mungkin teman-teman di lingkungan komplek, atau di dalam klub ya teman-teman di dalam klub. Jadi kesulitan baik untuk berkomunikasi, untuk jalin relasi gitu ya, bersahabat itu menjadi tidak semulus orang ya, cuman say hello itu gampang banget ya, punya teman yuk main bareng, fleksibilitasnya tinggi gitu ya. Tapi ada orang-orang tertentu yang dia nggak mau membuka diri, ataupun juga mungkin punya ketakutan atau kecemasan tertentu sehingga sulit juga ya untuk berrelasi dengan orang lain gitu ya. Sulit itu bukan ngomongin jadi nggak bisa sama sekali ya, ini ngomongin bukan nggak bisa ya, tetapi mungkin belum dilatih aja gimana caranya supaya bisa berkomunikasi yang efektif misalnya dengan orang-orang di sekitarnya gitu, Mas Simo. Nah. Jadi kalau ngomongin sulit bukan tidak bisa ya, karena ada orang-orang tertentu yang memang kesulitannya berbeda dengan orang-orang pada umumnya, Mas Simo.
1: Berarti ini cukup sulit untuk

0: kedua-duanya gitu. Tuh bisa membangun relasi maksimal. Oh. Jadi tidak ada kalau ekstrovert itu lebih jago gampang, nih, gitu. Ya enggak juga gitu ya maksimal gitu. Yang orang introvert juga bisa kok bangun relasi juga dengan orang lain. Nah ini bukan ngomongin tipe kepribadian, tapi kita ngomongin soft skill. Salah satunya adalah keterampilan sosial atau keterampilan untuk membangun relasi dengan orang lain gitu maksimal.
1: Nah dari keterampilan itu ada pengaruhnya nggak dari si yang ekstrovert introvert itu? Kalau misalkan ekstrovert berarti ya ketika belajar tentang keterampilan pertemanan ini cepat, kalau introvert mungkin lama atau seperti apa?
0: Ya, jadi ya keterampilan sosial ini ya mungkin memang biasanya kalau orang ekstrovert kan terkenal nih ya, memang dia akan dapat energi kalau ketemu orang lain gitu ya, untuk gimana komunikasi gitu ya, mungkin lebih lebih cepat gitu ya dibandingkan mungkin orang-orang yang memang ya pengennya cuma 1-2 aja cukup kok temenan gitu ya. Beda sama introvert, banyak tapi gak mendalam relasinya. Sementara orang-orang introvert biasanya ya memang pilih salah 1-2 udah cukup gitu ya relasinya. Itu kan ngomongin dia kalau dapat energinya kalau sendirian, justru kalau orang-orang introvert. Tapi tidak ada kaitannya kalau memang disuruh untuk jalin relasi, mau kerja sama dalam kerja kelompok, dua tipe kepribadian ini pun bisa gitu maksimal. Jadi nggak ada, kita nggak bahas itu sih gitu ya. Tapi ini ngomongin mau tipe apapun, tapi kalau ada masalah dengan kemampuannya dia untuk bangun relasi, berinteraksi dengan orang lain, ini jadi masalah maksimal.
1: Wow, gitu. Berarti bagaimana nih cara menyelesaikan permasalahan kita jika anak kita sulit berteman nih? Soft skill-nya apa sih yang harus kita lakukan seperti itu, Bu ya? Ya, Ibu Kris, terkait dengan pertemanan, kalau misalkan sulit berteman ternyata ilmunya ini berarti belum lengkap, keterampilannya belum ini ya, belum mumpuni gitu ya. Jadi perlu adanya keterampilan lebih lanjut, yaitu terkait dengan social skill nih. Seperti apa nih, Bu Kris?
0: Iya, tadi kan kita bahas soal gimana ya kalau anaknya sulit berteman gitu. Apa sih sebenarnya kendalanya gitu ya, mungkin banyak kendalanya tuh macam-macam dan beda-beda. Namun ini sebenarnya ada solusinya kalau sulit berteman. Salah satunya adalah mengembangkan keterampilan berrelasi atau bersosial gitu ya, social skill namanya. Kemampuan untuk membangun relasi ataupun juga bagaimana gesture, attitude untuk berinteraksi dengan orang lain, termasuk di dalamnya adalah berkomunikasi secara verbal dan juga nonverbal dan disesuaikan dengan konteksnya gitu ya. Karena banyak ada anak-anak yang kemudian tidak punya teman hanya karena kata-katanya tuh benar gitu ya, tapi mungkin gayanya nonverbalnya itu yang mungkin bikin kesel sama teman-temannya. Dan kadang-kadang itu nggak disadarin gitu ya.
1: Apa
0: gitu
1: tuh?
0: Ya dia ngomong tuh fakta, memang fakta gitu, tapi mungkin nadanya menyebalkan, mungkin gesturnya gitu ya, kok songong banget sih, sok banget sih, atau nyolot banget mungkin bahasanya teman-temannya, padahal mungkin dia tidak bermaksud. Nah ini ada anak-anak tertentu yang memang sulit gitu ya membaca bahasa nonverbal gitu ya, tapi kalau dalam konteks anak-anak normal sebenarnya ini bisa dilatih juga ya. Jadi bagaimana membangun relasi gitu ya, baik dan juga termasuk dalamnya berkomunikasi secara verbal maupun dan nonverbal, dan juga sesuai konteks, sesuai juga dengan norma yang berlaku di dalam kelompok itu. Karena beda kelompok ceritanya akan lain. Misal yang paling sederhana adalah ada anak pindahan biasanya Mas Timo. Dari sekolah satu ke sekolah yang lain atau daerah satu ke daerah yang lain. Nah, ada anak-anak yang cukup mudah ya buat menyesuaikan diri sehingga nggak ada masalah itu gitu ya. Mau logatnya berbeda, tapi karena dia mudah beradaptasi dan dia tahu caranya berrelasi seperti apa, nggak ada masalah. Tapi ada anak-anak tertentu baru pindah sekolah yang budayanya berbeda saja jadi masalah, Mas Timo. Ya, jadi ini keterampilan yang sebenarnya juga menyangkut bukan hanya komunikasi, tetapi di dalamnya juga ada attitude tadi saya bilang. Sikap untuk bagaimana juga untuk berempati gitu ya, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan tentunya ini ada caranya, ada ibaratnya ada bumbunya loh gitu ya. Jadi bukan hanya soal hai gitu ya, udah selesai gitu ya Mas Timo gitu ya. Kalau membangun relasi cuma sekedar hai doang gitu ya, mungkin nggak ada yang sampai ada korban perundungan juga ya gitu ya. Ini kan marak juga ya kasus-kasusnya, kok ada banyak sih gitu ya.

0: anak-anak yang diisolir, nggak punya teman, sampai ya gitu ya, nggak ada yang belain misalnya kalau dia jadi korban dan seterusnya. Selagi sebenarnya ada satu aja deh gitu ya, di dalam kelas misalnya ada satu aja teman, itu tuh udah mungkin menyelamatkan lah gitu ya dari korban perundungan sebenarnya. Nah ini jadi concern juga gitu ya, gimana kalau yang namanya social skill ini dikembangkan gitu ya, keterampilan berrelasi ini, membangun relasi ataupun berteman ini bisa dikembangkan juga. Nah apa sih sebenarnya gitu ya di dalamnya keterampilan sosial tuh, ngapain aja sebenarnya gitu ya? Ada beberapa hal gitu ya yang bisa dilakukan, yaitu bekerja sama. Ya ini sesuatu yang sederhana ya sebenarnya. Bekerja sama ini relatif sebenarnya bisa dilakukan gitu ya, tapi nggak semua orang mau juga. Misalnya kalau teman-temannya mau nih gitu ya ngerjain tugas di hari yang sama, Senin gitu ya, nggak mau ah aku maunya Selasa aja gitu ya, padahal Senin juga kosong misalnya ya, kecuali kalau Senin ada apa. Kan biasanya kalau di dalam kelas jadwalnya juga relatif sama ya Mas ya, beda kalau nanti perkuliahan akan ceritanya lain gitu ya. Tapi kalau jenjang-jenjang SD, SMP, SMA rata-rata kan jadwalnya sama yang ngikutin jadwal kelas gitu ya. Tapi ada orang-orang tertentu memang unik gitu ya, sulit buat berkompromi, bekerja sama gitu ya dengan teman-temannya gitu. Itu jadi kunci juga gitu ya, mau punya banyak teman ya bisa kerja sama lah gitu ya, dengan satu dengan yang lainnya, bagi tugas yang benar-benar dikerjain. Kalau nggak dikerjain ya besok-besok kamu nggak akan jadi kelompokku lagi. Nah itu cara yang sederhana kan sebenarnya buat bangun relasi, bisa bekerja sama, melakukan tugasnya masing-masing misalnya.
1: Iya, berarti.
0: Lalu yang berikutnya sebenarnya belajar bangun relasi itu juga di dalam kelompok, biasanya belajar untuk mengungkapkan apa yang dirasakan, yang dipikirkan, namanya kemampuan asertif Mas. Orang yang bisa ngomong gitu ya, aku kesel atau aku lebih senengnya kayak gini loh gitu ya, itu justru lebih dihargai dan itu bisa lebih banyak temennya dibandingkan yang kayaknya pasif terus di dalam sebuah apa ya namanya perkumpulan gitu ya, atau di dalam sebuah kelas. Biasanya ada anak-anak tertentu dulu waktu di sekolah nih ngamatin gitu ya, anak-anak yang kok sulit ya buat kalau mau cari temen ngerjain tugas kelompok nih masih mau, ini kenapa sih nggak, kok nggak ada yang mau gitu ya, habis dia diem banget Miss gitu, nah, ya nggak mau ngomong gitu ya sulit gitu ya. Jadi kemampuan asertif ini juga diperlukan gitu ya, bagaimana dia mengkomunikasikan apa yang dirasakan, yang dipikirkan.
1: Nah terkait
0: yang berikutnya
1: dengan...
0: adalah kok ya Mas?
1: Ya terkait dengan komunikasi itu Bu, kan biasanya justru mereka yang nggak ditemenin kan, istilahnya kalau kayak tadi kerjasama, ketika dia nggak mau kerjasama berarti kan dia ibaratnya posisi dia tuh kayak punya power untuk melawan, gue nggak mau kerjasama. Sedangkan bagi mereka-mereka yang dikucilkan, biasanya tuh mereka tuh nggak punya power tuh Bu, diem aja pokoknya, nggak, bahkan sampai akhirnya nanti ekstrimnya dirundung lah gitu kan. Mereka yang dirundung biasanya kan nggak punya power, diem aja gitu. Gimana itu Bu?
0: Iya, kalau ngomongin ini kan saya konteksnya dulu ya, social skill ini tadi ya, kalau mau dilatih tuh salah satu caranya adalah bisa belajar buat bekerja sama, belajar mengungkapkan apa yang dirasakan, dipikirkan, kemudian bagaimana dia untuk ini belum selesai sih ya saya ini ya, tetapi kalau misalnya ada pertanyaan terkait kenapa ada orang-orang yang dirundung kan emang udah diem kan gitu ya, misalnya, atau semakin diem ketika dikucilkan. Ya ini karena akibat sebenarnya juga salah satunya kurang bisa mengungkapkan apa yang dirasakan kan sebenarnya. Coba kalau dia bisa mengungkapkan apa yang dirasakan itu kepada orang yang ngebully, itu akan membantu orang yang ngebully juga diem juga sebenarnya.
1: Apakah mereka yang suka dirundung itu berarti mereka nggak punya soft skill untuk pertemanan gitu?
0: Bisa jadi. Salah satunya dia nggak bisa buat defense kan Mas. Mestinya kan orang juga tahu ya, nggak enak sih dibully itu kan gitu ya. Ya ngomong gitu ya, dan ada banyak cara kan sebenarnya. Dia yang namanya ngebully itu ada caranya gitu ya, buat defense itu ada gitu, dan itu dipelajarin banyak banget yang beredar di dalam YouTube, termasuk juga salah satunya gimana untuk mengungkapkan apa yang dirasakan tadi dengan cara yang tentunya tepat. nggak tiba-tiba marah-marah. Nah, ini sebenarnya nyangkut yang ketiga, Mas. Aspek yang ketiga dari social skill. Self-control. Ada orang-orang tertentu semakin dibully karena dia nggak bisa ngontrol dirinya. Gitu ya. Karena mungkin dia marah-marah, bisa. Kemudian nangis juga bisa. Atau mungkin yang lainnya gitu ya. Akhirnya tambah nggak punya teman, ya itu bisa juga. Tapi kalau belajar buat mengontrol diri, mungkin itu akan jauh lebih baik gitu. Dan itu bisa diterima di dalam pertemanan manapun kalau bisa mengontrol diri. Kan ada banyak ya ceritanya. Benar, bisa jadi nanti dampaknya ada yang orang-orang yang korban bullying itu jadi pendiam. Tapi awalnya gimana gitu ya. Awalnya misalnya ada anak yang nggak, justru awalnya sukanya marah-marah gitu ya. Makanya temennya nggak mau temenan sama dia misalnya. Ya apa gitu ya. Atau yang berikutnya sebenarnya aspek dalam keterampilan sosialnya ada tanggung jawab. Dia ini karena nggak bertanggung jawab kalau dibagi tugas, Miss. Dia tuh nggak ngerjain tugasnya gitu ya. Nunggu kita yang ngerjain. Nah, alhasil gimana? Ya nggak ada yang mau satu kelompok sama dia. Nah, itu bisa terjadi kan. Ya, jadi ada banyak sebenarnya kita tuh nggak bisa ngelihat hanya peristiwa hanya waktu satu, terakhirnya gitu. Kan gitu ya. Awalnya gimana sih sampai akhirnya kok anak ini jadi sulit ya untuk diterima di dalam kelompok. Atau yang berikutnya, dia kurang bisa ya merasakan apa sih yang dirasakan orang lain gitu ya. Coba kalau di posisinya dia gimana? Kurang ada empati misalnya, Mas. Ya, temennya mungkin juga males lah gitu ya. Orang saya udah capek, dia maksa mau ngerjainnya hari ini juga misalnya ya. Jadi sebenarnya kita bisa lihat dari dua sisi ya. Betul, nanti akhirnya endingnya memang nih anak nih jadi nggak punya teman misalnya tadi kalau konteksnya tadi Mas Timo ya. Tapi lihat dulu nih kenapa teman-temannya juga nggak mau berteman sama dia gitu ya. Ada apa? Ya itu perlu juga ya sebenarnya untuk introspeksi juga kan gitu ya, sama-sama dua pihak lah Mas Timo.
1: Iya. Berarti kalau misalkan kaitannya dari lima komponen ini tentang kerjasama, asertif, self control, tanggung jawab dan empati. Kalau misalkan si anak itu tidak melakukan salah satu diantaranya itu gitu, apakah Mas bisa dikategorikan tidak memiliki social skill? Atau memang harus ketika dikatakan memiliki social skill berarti harus memiliki lima-limanya itu?
0: Biasanya ini akan saling gayung bersambut Mas Timo. Ya. Jadi satu dengan yang lainnya saling melengkapi pastinya. Biasanya kalau bangun relasi itu kita nggak bisa pungkirin kan dalam berrelasi pastinya ada konformitas ya, makanya kerjasama satu dengan yang lainnya. Kalau kita berteman kan pasti bisa ya, lebih mudah ya open gitu ya, mengungkapkan juga kan apa yang dirasakan, dipikirkan. Coba kalau Mas Timo cerita sama temennya, terus Mas Timo terus yang cerita, aku gini kesel, tapi temennya gak mau cerita apa yang dia rasain, atau dia punya unek-unek apa, gak ceritanya sama Mas Timo. Kira-kira dilanjutin gak pertemanannya? Dia ceritanya sama orang lain gitu. Nah, buat mungkin anak-anak remaja ini jadi masalah Mas Timo. Dia lebih percaya ya sama dia gitu ya, kok gak cerita sama saya gitu. Itu yang hal-hal sederhana yang mungkin kalau dulu gitu ya, ngapain sih mereka ini berantem gitu ya, kalau mungkin anak-anak remaja ya. Tapi setelah baca, iya juga ya, kalau misalnya salah satu pihak saja udah terbuka cerita tapi yang satunya gak mau cerita, lama-lama capek juga kan. Mintanya adalah kerjasama satu dengan yang lain kan gitu ya, saling cerita gitu ya, mengungkapkan gitu ya. Tapi juga harus tetap ada tuh kontrol diri. Kenapa? Misalnya salah satu cerita ya satunya dengerin gitu ya. Bukan yang satunya cerita, ini juga mau cerita juga gitu ya. Ya karena masing-masing ada waktunya. Jadi ini kayak gayung bersambut di dalam komponen social skill ini. Sebenarnya juga satu dengan yang lainnya saling mengikuti gitu ya. Kalau misalnya tadi ya ada orang cerita, terus kemudian tanggung jawabnya apa? Ya di keep ya. Kalau udah bilang ini rahasia ya antara kamu dengan saya, ya udah di keep, ini tanggung jawab. Tapi kalau sampai bocor, lihat deh, pasti pertemanannya rusak kan ya gitu.
1: Padahal ketika nah, ngebocorin dia apa? Ketika ngebocorin dia ngomong juga ke temen, tapi jangan kasih tahu siapa-siapa ya
0: gitu. Ya bocor terus ya, akhirnya jadi rahasia umum ya.
1: Berarti intinya dari kelima komponen ini mungkin bisa dikatakan gak boleh egois gitu kali ya.
0: Iya, salah. Iya, mungkin bahasa sederhananya seperti itu gitu ya. Dan karena ini kaitannya kan gimana akhirnya ketika berelasi kamu ngerti apa yang dirasakan orang lain. Kalau enggak mau dicubit jangan nyubit kan gitu ya. Jadi harus punya juga empati apa sih yang dirasakan teman kita gitu. Dan itu perlu dilatih gitu ya, nggak bisa diomongin doang itu nggak bisa gitu. Lama-lama semakin dewasa kan kita bisa semakin lebih peka juga ya. Iya. Oh temennya lagi bete nih ya, jangan deket-deket dulu lah ya. Nanti kalau udah calm, tenang, baru deh gitu ya. Tapi kan ada ya orang yang berasa gerusu, yang pengennya kamu nih kenapa sih gitu, buruan ngomong gitu ya. Ya itu kan perlu dilatih gitu ya Mas Timo.
1: Iya, kadang-kadang juga ada teman yang ibaratnya pengennya diperhatikan gitu ya, apa yang dia pengen harus diturutin gitu.
0: Ya, makanya kan di komponennya ada kontrol diri tadi, nah, Mas Timo, nggak bisa kayak gitu.
1: Tapi
0: gitu,
1: tetap ditemenin, Bu, meskipun dia egois tetap ditemenin gitu.
0: Nggak ada yang lain ya.
1: Nggak ada yang lain, mau gimana lagi gitu. Soalnya ada dia seru gitu kan, kadang-kadang seperti itu kan.
0: Iya, kalau misalnya ada orang-orang tertentu yang nggak ada pilihan, adanya itu-itu doang, ya udah ya gitu ya. Tapi kalau ngomongin relasi kan sebenarnya gini juga membuka peluang berelasi dengan orang-orang yang baru juga.
1: Nah gitu, itu terkait
0: hanya
1: dengan
0: itu doang. Kenapa?
1: Ya terkait dengan
0: kenapa
1: membuka...
0: karena
1: silakan,
0: sorry kepotong. Ya kenapa, karena ngomongin relasi sebenarnya kalau buat anak-anak sekolah masih mau itu masih panjang. Temennya yang sekolah saat ini belum tentu akan jadi temennya ketika dia nanti di SMP atau ketika nanti di SMA atau di kuliah. Karena ada banyak kasus sekarang ini adalah ketika dia nggak punya teman tuh kayak aduh dunia udah berakhir gitu ya. Ibaratnya tenang dulu, teman itu nggak kayak barang juga. Kalau misalnya ini temanku terus dia nggak boleh temenan sama orang lain, itu kan nggak boleh juga. Ya ini cara untuk membangun relasi itu bisa dengan siapapun. Ya kalau nggak ada dia ya cari teman-teman yang lainnya lagi.
1: Nah
0: gitu.
1: Ini nih terkait kasus
0: karena
1: kalau
0: banyak
1: gak,
0: kasus
1: terkait dengan kasus
0: karena
1: kalau
0: banyak kasus sulit.
1: Iya terkait dengan kasus kalau nggak ada dia kita cari teman yang lain lagi. Nah sedangkan si anaknya ini susah, kayak sepertinya susah nih untuk mencari teman yang lain, akhirnya tetap aja temenan sama dia meskipun sebenarnya kalau diperhatikan tersiksa ini anak nih. Kadang-kadang sudah berteman gitu ya, ternyata si anak ini malah ibaratnya tuh kayak apa ya, bukan dibully sih istilahnya, capek gitu harus nurutin apa kata temennya, ngikutin apa kata temennya. Kan harusnya kan kita cari lagi gitu ya, daripada capek mendingan kita cari teman yang baru. Nah untuk mendapatkan teman yang baru lagi aja nggak bisa gitu.

0: apa ya, jadi malah bukan membuat personal growth, jadi terhambat gitu ya perkembangan dirinya, itu tentu sudah nggak sehat. Jadi artinya memang perlu dilatih ya keterampilan berelasinya tadi gitu, bagaimana membuka pembicaraan dengan, atau membuka ibaratnya membuka komunikasi dengan orang lain gitu ya, membuka istilahnya kesempatan buat berelasi, bangun kerjasama dengan orang lain selain teman yang tadi istilahnya tanda kutip ya jadi toksik gitu ya, nggak membuat nyaman gitu ya, atau bahkan mungkin merendahkan, atau ya ibaratnya mungkin apa sih, dijelek-jelekin misalnya, atau kerap dicaci maki misalnya, ya itu tentu nggak akan sehat gitu. Teman yang baik kan membuat seseorang bisa bertumbuh, berkembang menjadi lebih baik. Tapi kalau ngajakinnya jadi hal-hal yang buruk, ya perlu dipertimbangkan lagi, ini bukan teman yang baik kan sebenarnya.
1: Berarti harusnya untuk cari teman yang baru lagi gitu ya.
0: Iya. Ibaratnya sama kan, kalau ada toksik dalam relasi berpacaran, ya putusin, cari pacar baru gitu kan ya. Nah ini dalam berteman lagi, hanya bertemanan kan gitu ya. Ingat bahwa teman itu akan berganti juga. Ya saya biasanya ngingetin tuh gitu ya kepada anak-anak yang pada sekolah, ingat lo ya, temannya SD belum tentu nanti juga akan jadi teman di dalam SMP, SMA dan seterusnya gitu. Dan itu banyak yang punya pengalaman seperti itu. Saya pikir kalau udah yang udah dewasa gitu ya, yang udah di perkuliahan, ingat nggak dulu coba punya teman SMP kayaknya deket banget satu geng. Sekarang waktu kuliah gimana? Masih berteman nggak? Belum tentu gitu ya. Mungkin sudah terpisah-pisah, beda jurusan, beda di beda kotanya. Akhirnya mereka punya teman-teman yang baru. Artinya sangat fleksibel kan soal pertemanan itu. Artinya bisa berteman selain si A misalnya gitu ya, dan itu sangat mungkin sekali.
1: Iya, jadi belum tentu abadi dengan dia gitu ya.
0: Betul sekali Mas Simo. Masih banyak, maksudnya masih ada banyak gitu orang ya di luar sana, dan yang silahkan baik, gitu, dicoba gitu. Makanya belajar tadi untuk gimana bekerja sama dengan orang lain, bagaimana juga bisa melatih dari dalam diri sendiri, mengontrol dirinya, melatih kemampuannya dia berempati gitu.
1: Iya, teman itu kan istilahnya kan
0: tanggung jawab pastinya.
1: Teman itu kan istilahnya kan saudara yang kita pilih, berarti namanya saudara kita pilih, berarti kita bisa memilih sebenarnya gitu ya.
0: Betul sekali ya, kenapa tidak memilih yang baik gitu kan Mas Simo, ngapain cari yang suka merendahkan kita atau tidak membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
1: Nah makanya untuk menjadi pribadi yang lebih baik nih, kita hari ini belajar nih ya bagaimana caranya. Nah seperti bagaimana nih Bu caranya, sebelum kita ngobrolin tentang caranya, kita juga pengen tahu nih tentang social skill nih, seberapa penting sih Bu ketika kita memiliki social skill ini
0: ya. Kan tadi kita bahas ya, ini kan sesuatu yang kita bahas pasti penting dong gitu ya. Nah emang seberapa penting ya buat anak-anak kita? Ini ngomonginnya penting itu bukan hanya soal karena kita biar anak kita punya teman aja gitu ya, enggak. Dia betul lebih memiliki relasi atau punya teman-teman, iya pasti itu penting gitu ya. Lalu ketika social skill-nya ini sudah terasah, dia pasti komunikasinya lebih efektif gitu. Kenapa? Karena semakin banyak ketemu orang, biasanya juga lebih canggih lah ya, semakin terampil. Kayak ibaratnya Mas Timo awal-awal jadi penyiar kan ya, ada kepotongnya, kalau sekarang mungkin dari A sampai Z udah gak berhenti-berhenti, bisa aja lancar gitu ya. Itu tentu perlu untuk dilatihkan gitu ya, semakin punya relasi, komunikasinya jauh lebih efektif. Dan juga berdasarkan riset, semakin dia punya kemampuan, keterampilan berelasi, semakin bahagia Mas Timo. Pengen kan ya anak kita bahagia pastinya ya, jadi lebih happy gitu ya. Dan juga performa akademiknya lebih baik. Ya ini banyak banget yang terjadi di sekolah, kalau banyak yang di sekolah atau di perguruan tinggi, yang punya teman yang pandai berelasi biasanya performanya lebih baik. Kenapa? Nggak terganggu sama yang namanya sulit ya punya teman gitu ya, nggak ada kerjasama, nggak ada yang diajak ngobrol misalnya. Nah itu memang sudah terbukti. Dan juga bisa mendapatkan prospek karir yang tentunya lebih baik. Kenapa? Karena banyak networkingnya kan gitu ya. Oh ini anak okay, gitu ya, diajak kerjasama juga okay, anaknya tanggung jawab ya. Itu tentu lebih dipilih kan ya, dibandingkan yang aduh dia dikasih tanggung jawab kecil aja kabur gitu ya, atau tugasnya telat mulu ya, tentu akan beda ya sebenarnya. Jadi dengan keterampilannya berrelasi ini tadi, berkomunikasi, punya empati, membantu sebenarnya anak-anak kita justru tumbuh jadi pribadi-pribadi yang performanya baik gitu ya di dalam sekolah ataupun juga di lingkungan sosialnya.
1: Wow,
0: gitu
1: Mas. Ini pelajaran hanya belajar terkait dengan social skill, tapi ternyata manfaatnya banyak banget nih. Baik, ada pertanyaan dari Pak Roy Panjaitan ini. Kadang juga ada teman yang apa nih, mau nyubit tapi nggak mau dicubit. Pertanyaannya apakah kita balas atau kita apakan yang kita doakan, atau semoga dia biar sadar atau seperti apa, Bu? Terima kasih.
0: Iya, terima kasih ya Pak buat apa namanya pertanyaannya. Jadi pertanyaannya menarik ya. Maunya dicubit tapi kalau giliran
1: dibales,
0: dibales
1: gitu,
0: nggak mau ya.
1: Banyak Bu kayak begitu.
0: Berarti mungkin kalau orang karena dia tahu ya sakit, jadi nggak mau gitu ya. Nah ini kan berarti ada kurang ya di dalam tadi ya, komponennya social skill tuh salah satunya adalah dia kurang berempati kan sebenarnya. Jadi nggak bisa ngerasain apa sih yang dirasakan orang lain ketika saya cubit, kan itu nggak enak. Misal, ini contoh yang banyak banget orang dewasa bilang, dia tuh bercandain orang enak banget, tapi giliran dia dibercandain tersinggung, ya kan? Nah, itu berarti kan sebenarnya juga kita tahu ya kualitas orang itu sampai di mana. Oh, dia ini kurang berempati kan? Itu sebenarnya salah satu komponen yang pasti orang-orang nggak suka gitu ya. Ada orang-orang yang kok dia nggak peka ya, kalau digituin kan nggak enak ya, bikin sakit orang ya, tapi kok dia melakukan itu. Nah kalau ngomongin diapain enaknya, kalau ngomongin dibales ya dosa ya, nanti saya ngajarin membalas dengan kejahatan. Tapi kadang-kadang ada orang perlu untuk dikasih pelajaran dengan cara mengungkapkan apa yang dirasakan bapak aja. Sorry ya, kalau dicubit tuh rasanya sakit, tolong jangan cubit gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah, itu juga boleh dikasih peringatan. Kadang-kadang orang itu nggak sadar ketika dia melakukan itu memang merasakan misalnya apa yang dirasakan tuh sakit. Kadang kan ada orang dicubit apaan sih gitu, itu doang gitu, tapi nggak dikasih konsekuensi. Ya misalnya bisa kita bentak juga boleh gitu ya. Kita kan punya hak juga, ibarat kalau orang kerja kasih SP1 nih, SP2, SP3 nih, udah kita gak temenan gitu ya. Nah itu kan bisa dilakukan juga ya.
1: Baik, semoga terjawab ya Bung Roy ya. Baik, terkait dengan ini Bu, apa sih yang harus kita lakukan ini ya sebagai orang tua nih, bagaimana jika anak kita sulit berteman, apa yang harus kita lakukan ini Bu?
0: Betul, ini kalau konteksnya sebagai parents gitu ya, apa sih yang bisa kita lakukan, nanti ada cara praktisnya, tapi kita juga perlu melakukan improvisasi. Yang namanya social skill itu faktanya adalah bisa dipelajarin, sifatnya juga fleksibel, tergantung umur berapa gitu ya, dengan siapa gitu ya, itu sangat bisa dipelajarin sekali. Dan kita itu sebenarnya nggak punya opsi kan untuk belajar berrelasi sama orang, karena kita masih hidup di dunia gitu ya, pasti kita butuh orang lain. Nah yang perlu diimprovisasi apa sih, atau yang perlu dilatih itu apa sih? Ya pasti utamanya adalah bagaimana kita berkomunikasi secara efektif, komunikasi baik verbal maupun nonverbal. Kebayang ya kalau verbalnya apa tapi nonverbalnya kita tuh nggak selaras, itu kan juga apa sih, aneh banget gitu ya mungkin teman-temannya gitu. Jadi perlu diingatkan, diimprovisasi adalah komunikasi yang efektif gitu ya, diajarin buat anak-anaknya caranya gimana gitu ya. Orang tuanya juga perlu buat ngajarin komunikasi yang efektif itu seperti apa. Gimana sih caranya untuk mengungkapkan informasi gitu ya. Misalnya biasanya anak tuh niru gaya komunikasinya para orang tua juga gitu ya. Papa mama pergi atau apa gitu ya. Terus atau misalnya mengungkapkan perasaan juga, gimana sih perasaannya papi atau mami gitu ya kalau kamu kayak gini. Nah itu sebenarnya juga dilatih dari keluarga juga. Selain itu juga role modelnya orang tua dalam hal proses bukan hanya ngomong, tapi mendengarkan secara aktif atau mendengarkan dengan seksama, mungkin bahasanya Indonesia kan gitu ya. cermati gitu ya, bukan hanya cuma dengar kata-katanya, tapi sebenarnya dibandingkan kita tadi ya ngomong gitu ya, tapi kita punya dua telinga nih ya, harus lambat bicara, cepat untuk mendengarkan gitu ya, mendengarkan beserta ekspresi yang kita perlu ungkapkan. Oke, dengerin itu juga benar-benar fokus gitu ya, kasih istilahnya atensi, hadir bukan hanya badan tapi juga benar-benar perhatiannya kita gitu ya, misalnya dengan hal-hal yang minimalis gitu ya. Oh gitu ya, gitu ya. Ya itu kan tahu bahwa oh emang aku lagi dengerin ya. Kalau terus gitu kan lama-lama bosen ya orang yang itu lawan bicaranya. Jadi yang perlu dilatih ya tadi gitu ya, komunikasinya efektif gitu ya, kemampuan buat mendengarkan juga secara aktif, dan juga bagaimana empati ini perlu juga dilatih gitu ya, tanggap kepekaan ini lama-lama agak pudar soalnya gitu ya, generasi-generasi bawah. Belajar memahami apa sih yang dirasakan orang lain, peka terhadap kebutuhan orang yang butuh pertolongan. Karena biasanya yang butuh pertolongan malah diketawain gitu ya. Maksudnya kepekaan itu juga dilatih juga. Dan hormat gitu ya, respect gitu ya. Menghormati orang lain itu jadi satu attitude yang langka loh. Banyak orang-orang akan memilih ya orangnya respect banget sih sama orang lain gitu ya, sopan, attitude-nya oke gitu ya, kata-katanya juga yang dipilih itu bukan kata-kata kasar gitu. Biasanya teman-teman juga akan lebih memilih gitu ya, anak-anak yang kata-katanya nggak kotor terus gitu ya, ibaratnya, aduh kata-katanya kok kayak nggak enak nih, saya nggak mau temenan sama dia, karena kata-katanya dia kasar misalnya. Itu banyak gitu ya, jadi ya kerap kali kan ada orang-orang tertentu keren gitu ya, bisa ngomong kata-kata yang diplesetin gitu ya, tapi sebenarnya itu nggak sopan gitu ya, perlu diimprovisasi gitu ya. Dan juga bagaimana untuk mempertahankan relasi gitu ya, mempertahankan relasi pertemanan, contoh ya teman itu kan kadang juga punya kebutuhan di luar misalnya sekolahan ya, kadang-kadang kita juga perlu untuk misalnya kebutuhan terhadap, contoh yang sederhana adalah ulang tahun gitu ya. Nah kita peka nggak gitu ya, mungkin dia butuh sesuatu, kita kasih kado yang mungkin nggak, bukan nilai value harganya mahal, tapi perhatiannya. Nah itu kan relasi untuk istilahnya mempertahankan gitu ya, supaya dia tetap jadi teman, at least ngucapin selamat ulang tahun. Atau ya kita hadir kalau di kondisi yang dibutuhkan, misalnya ada kedukaan ya kita hadir gitu ya, mengucapkan bela sungkawa juga, itu termasuk buat mengatur gitu ya, mempertahankan lah gitu ya relasi kita dengan orang tersebut. Dan ini perlu diimprovisasi karena ada orang-orang tentu nggak peka terhadap kebutuhan orang lain juga, masih mau gitu,
1: mungkin lagi sibuk kali itu.
0: Betul ya. Nah kalau sebagai parentsnya gitu ya, ya mau gak mau parents itu perlu ya, kalau ngelatih komunikasi ya berarti orang tuanya perlu ngajak ngobrol juga anaknya, supaya ngasih contoh gimana berkomunikasi yang efektif itu seperti apa. Ya biasakan menanyakan itu bukan hanya sekedar tugas gitu ya, tugas-tugas di sekolahan gitu ya, tapi coba tanyakan juga apa sih yang dirasakan, ada hal yang menarik apa ya hari ini, ada hal yang lucu apa ya gitu, kamu main apa ya hari ini. Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu membantu kita juga untuk tahu kondisi dia di sekolah seperti apa. Karena kerap kali anak-anak yang nggak punya teman, Massimo, gitu, atau sulit buat berrelasi dengan orang lain, dia juga sebenarnya nggak punya relasi yang baik juga dengan orang tuanya, Massimo. Nah, harapannya dengan orang tuanya ngajarin komunikasi yang efektif, ngajakin ngobrol, ya dia juga lakukan itu juga ke teman-temannya. Nggak hanya dibentak-bentak kata-kata kasarnya, dia juga akan lakuin itu ke teman-temannya, ngebentak teman-temannya, jadi nggak punya teman juga gitu. Dan juga ajakinlah main-main yang secara berkelompok, atau diberi kesempatan juga buat anaknya boleh main juga sama teman-temannya. Kalau nggak dikasih waktu buat main, terutama buat anak-anak udah SD atas ya, 4, 5, 6, SMP, biasanya pengen mainnya berkelompok gitu ya, entah main board game, kalau sekarang tuh ada game-game online yang berkelompok juga gitu ya, tapi juga perlu juga mungkin dilatih untuk main permainan-permainan tradisional itu akan membantu juga sih untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Dan bisa juga terlibat dalam komunitas atau klub gitu ya. Nah, itu membantulah yang sesuai minatnya dia apa gitu ya, supaya dia punya teman gitu. Itu sangat membantu juga gitu Mas Simo.
1: Iya, berarti memang harus dilatih Ibu ya. Dari kita sebagai orang tua ataupun lingkungannya juga harus mendukung gitu ya untuk bisa.
0: Iya, pastinya gitu ya. Dan mungkin juga hal-hal yang sederhana di sekolah itu bisa di diberikan lah kesempatan ekskul yang mungkin sesuai minatnya dengan minat orang tuanya gitu ya, supaya dia juga punya teman yang sama seminatnya. Itu akan lebih mudah kan buat bangun komunikasinya gitu ya, dan ajari anak buat bertanggung jawab menyelesaikan masalahnya sendiri, karena itu akan membantu anaknya ini dipandang sama teman-temannya. Jangan sampai ada statement adalah ah malas lah temenan sama dia gitu ya, apa-apa maminya yang maju atau nanti papinya gitu kayak nyelesain. Nah, itu jadi sesuatu yang mungkin bercandaan tapi itu juga menyakitkan juga buat anak-anak. Itu kan banyak ya, kalau mungkin kita flashback dulu ya, iya ya kita malas temenan sama itu karena nanti kalau ada apa-apa gitu ya maminya teleponin kita mulu gitu ya. Iya, jadi biarin, ajarin buat anak-anak juga mandiri gitu ya menyelesaikan masalahnya dia.
1: Waduh, ini ternyata banyak ini ya PR-nya orang tua nih. Hari ini kita kasih pelajaran, ini kasih PR ini untuk bisa menyelesaikan ini kasus terkait anak kita yang sulit berteman. Baik, tanpa terasa nih Bu, Chris, karena waktu sudah di penghujung acara, mungkin bisa memberikan kesimpulan nih Bu ya. Apa sih yang harus dilakukan ini agar anak kita bisa berteman dengan baik gitu ya?
0: Ya, terima kasih Mas Simo. Ya, nggak kerasa ya, tapi harapannya tadi itu hal-hal yang mungkin sebenarnya general gitu ya. Tapi sekali lagi bahwa yang namanya keterampilan sosial itu sesuatu yang kita nggak bisa pisahkan dari kehidupan kita, karena kita itu makhluk sosial dan kita memang butuh bergaul dengan orang lain, termasuk anak-anak kita juga butuh punya relasi juga dengan orang lain. Harapannya yang namanya keterampilan itu semakin diasah semakin terampil. Jadi berikan kesempatan buat anak-anak kita juga belajar, dimulai dari keluarga, punya komunikasi yang efektif, bagaimana juga punya empati gitu ya terhadap satu dengan yang lainnya sebagai anggota keluarga, sehingga membantu juga anak-anak kita juga nantinya punya komunikasi yang efektif dan punya rasa empati juga bagaimana memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau ada kesulitan gitu ya untuk berteman, tenang, ini keterampilan yang bisa diasah dan sifatnya sangat fleksibel. Ya, jadi jangan memberikan label bahwa anak saya sulit untuk bergaul, pasti nggak punya teman gitu ya. Tenang, ini masih bisa dilatih.
1: Bisa
0: gitu ya.
1: Dilatih, tinggal kasih waktu untuk pelatihnya
0: mau
1: aja nih.
0: Enggak.
1: Mau atau enggak ini orang tuanya. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Chris Hervina Rani Liliwati, Master Psikologi Psikolog, sudah hadir di program Parenting with Heart.
0: Terima kasih juga Mas Timo kesempatannya, semoga bermanfaat.
1: Tentunya sangat bermanfaat, dan juga terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung. Semoga semua pertanyaan bisa terjawab ya. Baik, yang pasti sekarang kita bisa ditonton ulang di channel YouTube kita di Heartline Network. Dan linknya bisa Anda bagikan kepada orang yang Anda kasih. Saya Timo Ardante undur diri. Keep on growing and never give up.

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Seorang anak kecil sedang memegang dua buah apel di dua tangannya. Ibunya datang dan dengan lembut berkata, "Sayang, bolehkah mama minta satu buah apelmu?" Anak itu memandang ibunya dan tiba-tiba dia menggigit salah satu apelnya. Lalu dengan cepat dia menggigit yang satu lagi. Melihat itu ibunya tertegun. Dia berusaha untuk tidak memperlihatkan kekecewaannya melihat tingkah anaknya. Lalu anak kecil itu memberikan salah satu apel yang sudah digigitnya dan bilang, "Ini mama, ini yang lebih manis. Mama harus dapat yang termanis." Ibunya cuma bisa tersenyum dengan haru melihat tingkah laku lucu sang anak.

Masih di Insting, inspirasi penting. Pendengar, siapapun kita, meskipun kita mengira sudah banyak tahu dan merasa banyak pengalaman, jangan langsung menghakimi orang lain. Berikan mereka kesempatan untuk menjelaskan, karena itu yang lebih bijaksana. Ketika kita menilai orang lain, apalagi menilai kesalahannya, keburukan dan kelakuannya, maka kita sudah menjadi hakim baginya. Lihatlah diri kita sendiri, sudahkah kita menjadi contoh teladan yang baik bagi sesama? Dalam kehidupan kita di dunia ini, kita menganggap diri kita yang paling benar, paling baik, paling pandai, dan paling tahu semuanya. Kemudian kita meremehkan orang lain. Kita menghina orang lain, sehingga pada akhirnya kita menghakimi orang lain tersebut. Biarlah Tuhan yang menilai dan menghakimi segala perbuatan kita di dunia ini. Pendengar, apakah saat ini Anda sedang dalam situasi bahwa Anda sedang dihakimi oleh orang lain? Orang lain menilai Anda atas segala yang tidak baik dalam diri Anda, dan Anda merasa marah, kecewa terhadap orang-orang yang tidak memberikan Anda kesempatan untuk menjelaskan. Bagaimana respon Anda terhadap situasi ini? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

Dalam sebuah perjalanan, ada seorang ayah dengan putranya, dan mereka melihat ada sebatang pohon kayu yang tinggi. Mereka pun berhenti di bawah rindangnya pohon tersebut. Lalu sang ayah berkata, "Anakku, adakah pelajaran yang bisa kamu sampaikan dari sebuah pohon?" Si anak yang berusia 11 tahun itu pun menjawab, "Menurutku, pohon bisa jadi tempat berteduh yang nyaman, penyimpan air yang bersih dari kotoran, penyeimbang kesejukan udara." Sang ayah menjawab, "Bagus. Tapi ada hal lain yang menarik untuk kita pelajari dari sebuah pohon. Perhatikan ujung pohon yang kamu lihat. Semuanya tegak lurus ke arah yang sama. Walaupun berada di tanah yang miring, pohon akan memaksakan dirinya untuk tetap lurus menatap cahaya." Sambil sang ayah merangkul anaknya, dia berkata, "Jadikan dirimu seperti pohon. Walau keadaan apapun, tetap lurus mengikuti cahaya kebenaran. Keadaan tanah kehidupan yang kita pijak saat ini kadang tidak berada pada hamparan luas nan datar. Selalu saja ada keadaan tidak seperti yang kita inginkan. Ada tebing yang curam, tanjakan yang melelahkan, turunan landai, dan ada lubang-lubang yang muncul di luar dugaan. Walaupun berada di tebing ancaman, hambatan, turunan godaan, lubang jebakan, jadikan dirimu seperti pohon. Walau keadaan apapun, tetaplah lurus mengikuti cahaya kebenaran." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, belajarlah dari sebatang pohon. Walau keadaan apapun, tetap lurus mengikuti cahaya kebenaran. Siapapun Anda, bagaimanapun Anda, dan dimanapun Anda, tatap dan ikutilah cahaya lurus kebenaran. Karena bila tidak, Anda akan tersesat dalam kegelapan. Dan bila terperangkap dalam gelap, jangan mengutuki kegelapan, tapi nyalakanlah cahaya di dalam kehidupan Anda. Ingatlah bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto.

Tri Nugroho dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Ada seorang pria yang bernama Ivan yang mengalami berbagai peristiwa yang sangat mengerikan dan penderitaan dalam kamp tahanan di Soviet. Suatu hari ketika dia berdoa dengan mata terpejam, ada seorang tahanan lain yang memperhatikan dan mengejek Ivan dan berkata, "Doa tidak akan membantumu keluar lebih cepat dari tempat ini." Setelah membuka matanya, Ivan menjawab, "Aku berdoa bukan untuk keluar dari penjara, tapi aku berdoa agar dapat melakukan kehendak Tuhan bahkan di dalam penjara sekalipun." Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, sikap umum orang dalam menghadapi masalah kemungkinan besar mirip dengan sikap tahanan yang mengejek Ivan. Penjara dianggap sebagai sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan secepat mungkin. Orang membayangkan kehidupan yang bebas dari masalah. Sahabat, anggaplah penderitaan yang Anda alami dipakai Tuhan sebagai alat untuk menguatkan kehidupan rohani Anda. Sahabat, kita masing-masing mungkin sedang merasa terpenjara oleh suatu masalah. Dalam keadaan seperti ini, apakah yang akan kita minta dari Tuhan? Meminta Tuhan membebaskan kita dari masalah itu, habis perkara, atau meminta Tuhan agar memakainya untuk menguatkan iman dan pengharapan kita akan pertolongan Tuhan? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: mendengar, empati adalah sifat yang sangat mengagumkan. Orang yang berempati bukan saja pendengar yang baik, tetapi juga bisa menempatkan diri pada posisi orang lain. Ketika terjadi konflik, dia selalu mencari jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak. Tidak suka memaksakan pendapat dan kehendaknya sendiri. Dia selalu berusaha memahami dan mengerti orang lain. Penelitian membuktikan bahwa kebiasaan memperhatikan keadaan orang-orang di sekitarnya dengan penuh kesadaran membuat kita lebih mampu berempati dan membantu orang lain yang membutuhkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Sang penjaga toko, dia sedang melayani pembeli yang kebetulan saat itu sedang ramai. Dia sangat senang karena melihat keranjang-keranjang penuh dengan belanjaan. Dia berharap agar tokonya selalu ramai dan dia bisa mendapatkan banyak penghasilan. Saat dia menghitung uang, dia mendapati uang pembayaran dari pembelinya itu lebih. Dan nampaknya si pembeli tidak menyadari bahwa uang yang dia berikan ternyata berlebih. Ada kesempatan bagi penjaga toko itu untuk mengambil uang itu dan mengatakan pada pembeli bahwa uangnya pas. Namun ada yang berbisik di hatinya. Setiap manusia memiliki berkatnya sendiri. Jangan mengambil apa yang bukan menjadi hakmu. Saat kamu mengambil berkat milik orang lain, sesungguhnya kamu telah mengurangi berkatmu sendiri. Dan si penjaga toko mendengarkan hati nuraninya bicara. Akhirnya dengan mantap si penjaga toko itu berkata, "Bu, uang ibu kelebihan. Ini saya kembalikan." Si ibu pun senang sekali dengan kejujuran si penjaga toko, sehingga dia menjadi pelanggan tetap toko itu. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, manusia tidak dapat mengukur seberapa besar kejujuran kita. Manusia tidak bisa melihat seberapa besar celah kita untuk berbuat jahat. Namun ada sepasang mata yang selalu mengawasi kita, yaitu mata Tuhan. Ada dua macam kesempatan di dalam dunia ini. Ada kesempatan untuk berbuat jahat, ada juga kesempatan untuk berbuat baik. Semua itu sudah menjadi pilihan bagi kehidupan kita. Saat kita memilih kesempatan yang jahat, maka kita sedang bersiap-siap untuk menabur benih-benih kejahatan dan tuaiannya pun adalah jahat. Namun, saat kita memilih kesempatan yang baik, maka kita sedang bersiap untuk menabur benih-benih yang baik dan benih-benih itu akan tumbuh subur sehingga kita bisa menuai berkat yang melimpah di kemudian hari. Sahabat, maukah Anda hidup jujur?

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999.

bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: 百之通，不如一之精。
1: Lebih baik mahir dalam satu bidang daripada banyak bidang tetapi setengah-setengah. Kuasailah bidang Anda dengan baik agar Anda memiliki modal yang dapat diandalkan untuk hidup.

jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

pendengar, tidak semua orang dikaruniai temperamen ceria. Keceriaan tidak harus diartikan ekspresi wajah dan tubuh, tapi sikap hati. Orang yang ceria adalah orang yang bisa menikmati hidup, tidak suka mengeluh, dan selalu berusaha meraih kegembiraan. Dia bisa menertawakan situasi orang lain, juga dirinya sendiri. Dia punya potensi untuk menghibur dan mendorong semangat orang lain. Orang yang ceria selalu optimis untuk menjalani hidup ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Pernahkah Anda merasa pesan yang Anda sampaikan itu baik, tapi belum tentu sampai di hati pendengar? Mari tingkatkan cara kita menyampaikan kebenaran lewat kelas seminar Seni Berbicara Naratif untuk Pewartaan. Belajar bagaimana menyampaikan pesan iman dengan cerita yang hidup, relevan, dan menyentuh hati. Bersama pembicara Jose Marwoto yang akan membagikan pengalaman dan prinsip praktis dalam seni berbicara naratif untuk pewartaan Kristen. Dilaksanakan pada hari Senin 18 Mei 2026 pukul 17 WITA bertempat di Royal Park Hotel Samarinda. Dengan investasi hanya Rp100.000, Anda sudah mendapatkan konsumsi ilmu public speaking, sertifikat, dan yang paling menarik, berkesempatan untuk siaran bersama di Heartline FM. Informasi dan pendaftaran silakan menghubungi nomor admin 0811-5830-944. Jangan lewatkan kesempatan ini, karena pesan yang kuat butuh cara penyampaian yang tepat. Kegiatan ini dipersembahkan oleh Heartline FM dan didukung oleh Yaski Radio.

Sahabat, tahukah Anda ada binatang yang seperti alien? Hewan itu benar-benar menjijikan, mengerikan, dan membuat bulu kuduk bisa merinding. Hewan ini bisa mengendalikan pikiran hewan lainnya, menguasai tubuh dan menghilangkan nyawa inangnya. Nama hewan itu adalah cacing serangga, yang menurut saya adalah salah satu parasit paling mengerikan di muka bumi. Mengapa? Ya, karena setelah hidup di kotoran hewan dalam bentuk serat, dia menunggu serangga atau siput datang membawanya. Dan dengan mudahnya lengket di lendir siput. Dia mulai tumbuh dalam tubuh siput dan mengisi tentakelnya. Menunggu sampai ada burung yang akan memakan siput itu, sehingga dia bisa menyebar lebih banyak lewat kotoran burung yang memakannya. Kalau tidak juga ada burung yang datang memakan siput itu, parasit inilah yang menguasai pikiran siput itu untuk merangkak ke dedaunan yang paling atas, tempat yang paling mudah dilihat oleh para burung untuk bunuh diri. Jika dia dapat kesempatan lebih cepat untuk tertangkap oleh serangga, dia akan langsung berkembang dalam tubuh inangnya sampai tubuh inang itu penuh dengan dirinya. Dan bila sudah waktunya, serangga itu bersentuhan dengan air, di saat itulah cacing ini akan keluar. Seperti benang yang panjang dan meliuk-liuk, dia keluar dari tubuh inangnya yang tentunya sudah tidak hidup lagi. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, cacing serangga itu ya binatang parasit ya, ibarat dosa yang hidup dalam diri siapa saja, menanti saat yang tepat untuk segera menyatakan jati dirinya. Begitu menemukan tempat hidup yang tepat, hati yang kosong, jiwa yang hampa, dia akan langsung bereaksi. Dia mulai berkembang biak, tumbuh dalam tubuh inangnya sebagai parasit. Tanpa disadari oleh si inang, parasit ini memenuhi tubuhnya, membuat inang itu alat baginya, membuat inang itu sebagai dirinya. Dan akhirnya, parasit dosa ini matang betul, keluar setelah membunuh sang inang. Sahabat, keinginan jahat atau dosa sering sekali menanti di depan pintu kehidupan kita. Begitu ada celah, dia akan masuk dan tumbuh dalam diri kita. Dia dibuahi setiap kali kita menuruti kehendaknya, dan matang ketika kita terus membiarkannya. Kalau sudah demikian, buah apa yang akan dihasilkan? Ya, tentu saja maut. Lalu setelah mengetahui dan mengerti akan semua hal ini, apakah kita akan tetap tinggal dan hidup di dalam dosa? Pilihlah saat ini juga sahabat untuk memilih yang benar. Tinggalkanlah dosa dan jangan pernah menyentuhnya lagi. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Beberapa tahun sebelum menjadi seorang presiden Amerika Serikat yang ke-26, Theodore Roosevelt mendapatkan kabar bahwa putra sulungnya, Theodore Junior, sedang sakit. Walaupun anaknya kembali pulih, Roosevelt terpukul dengan pernyataan dokter bahwa penyebab anaknya sakit adalah sang ayah sendiri. Sang anak kelelahan mental karena ditekan begitu keras oleh sang ayah untuk menjadi tipe jagoan yang tidak bisa dicapai Roosevelt sendiri di masa kecilnya yang sakit-sakitan. Nah, setelah mendengarkan pernyataan dokter, akhirnya Roosevelt berjanji tidak akan menekan anaknya secara jasmani maupun rohani. Sang ayah pun menepati janjinya. Dan sejak kejadian itu, dia sangat berhati-hati memperlakukan putranya. Masih di insting inspirasi penting. Sahabat, Tuhan memberikan kepada setiap kita kemampuan untuk mempengaruhi hidup orang lain. Kita punya tanggung jawab besar dalam setiap hubungan kita dengan sesama. Tidak hanya kepada pasangan dan anak-anak kita, tapi juga kepada teman, karyawan, pelanggan. Godaan untuk menekan mereka dengan keras, menuntut terlalu banyak, memaksakan diri untuk maju, mengakali cara-cara mencapai sukses, membuat kita tanpa sadar sudah menyakiti orang lain. Nah, karena itu, dalam mempengaruhi orang lain, kita harus lebih sabar, bersikap lemah lembut, rendah hati, dan penuh kasih. Saya yakin hasilnya akan jauh lebih maksimal. Sahabat, bagaimana dengan Anda? Apa yang Anda harapkan untuk orang-orang yang ada dalam hidup Anda? Di tempat kerja atau di rumah? Pikirkanlah pengaruh apa yang bisa Anda berikan kepada mereka. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Pernahkah Anda merasa pesan yang Anda sampaikan itu baik, tapi belum tentu sampai di hati pendengar? Mari tingkatkan cara kita menyampaikan kebenaran lewat kelas seminar Seni Berbicara Naratif untuk Pewartaan. Belajar bagaimana menyampaikan pesan iman dengan cerita yang hidup, relevan, dan menyentuh hati. Bersama pembicara Jose Marwoto yang akan membagikan pengalaman dan prinsip praktis dalam seni berbicara naratif untuk pewartaan Kristen. Dilaksanakan pada hari Senin 18 Mei 2026 pukul 17 WITA bertempat di Royal Park Hotel Samarinda. Dengan investasi hanya Rp100.000, Anda sudah mendapatkan konsumsi ilmu public speaking, sertifikat, dan yang paling menarik, berkesempatan untuk siaran bersama di Heartline FM. Informasi dan pendaftaran silakan menghubungi nomor admin 0811-5830-944. Jangan lewatkan kesempatan ini, karena pesan yang kuat butuh cara penyampaian yang tepat. Kegiatan ini dipersembahkan oleh Heartline FM dan didukung oleh Yaski Radio.

Ada seorang anak kecil yang sejak kecil ketika dia jatuh, orang tuanya akan memukul dan menyalahkan lantai. Ketika anak ini menangis, orang tuanya juga berusaha menenangkan anak itu dengan menyalahkan orang-orang yang ada di dekatnya. Lambat laun, anak ini pun tumbuh menjadi pribadi yang suka menyalahkan keadaan dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Setelah anak ini menjadi seorang bapak, dia punya anak. Si ayah ini marah dan menyalahkan putranya yang tidak sengaja menumpahkan segelas susu. Keesokan harinya, si ayah yang tidak sengaja menumpahkan cangkir kopinya. Bukannya dia mau mengakui kesalahan, tapi dengan cepat dia berkata, "Siapa yang sembarangan meletakkan cangkir kopi di dekat saya?" Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, mari kita jujur dengan diri kita sendiri. Apakah kita seringkali menyalahkan kondisi dan orang yang ada di sekitar kita? Seorang yang suka menyalahkan keadaan dan juga orang lain, ini memiliki kecenderungan ya untuk menyalahkan Tuhan ketika dia mengalami permasalahan dalam hidupnya. Mereka akan berkata, "Mengapa harus saya? Mengapa Tuhan diam saja dan membiarkan saya dalam permasalahan ini? Mengapa Tuhan tidak mau menolong saya? Kok Tuhan terlalu lama bergeraknya? Semua ini gara-gara Tuhan." Ya, dan mungkin masih banyak lagi keluhan, kemarahan kepada Tuhan. Sahabat, jika kita masih melemparkan kesalahan kepada orang lain, atau kita menyalahkan keadaan kita dan juga Tuhan, mari kita berubah. Mari kita bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, yang berani bertanggung jawab atas semua hal yang kita pilih dan putuskan, dengan tidak selalu menyalahkan orang lain, kondisi, bahkan sang pencipta kita. Mari kita dengan berani mengakui kesalahan yang kita perbuat dan mau memperbaikinya. Jika kita tidak salah, tidak perlu menyalahkan pihak lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: diberkatilah untuk selamanya.
1: GBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Ada seorang gadis, namanya Dea. Dia lahir dari keluarga broken home. Bertahun-tahun, dia berusaha mengatasi rasa kecewa, kebencian, dendam, kemunafikan. Dan dia merasa hidupnya tidak berharga sama sekali. Hatinya dipenuhi dengan kebencian dan dendam kepada sang ayah. Dia teringat figur ayah di masa lalu yang selalu memukuli ibunya dan tidak pernah menyayangi dirinya. Sikap ayahnya itulah yang membuat kedua orang tuanya bercerai. Walaupun sang ayah telah meninggal beberapa tahun yang lalu, Dea yang telah tumbuh menjadi dewasa tetap saja menyimpan kepahitan. Apalagi di usia kanak-kanak pasca perceraian kedua orang tuanya, sang ibu menitipkannya di sebuah panti asuhan. Dia pun harus berjuang keras sendirian untuk belajar dan menjadi yang terbaik di sekolahnya. Kini dia telah menjadi wanita karir yang sukses karena kecerdasannya. Tapi sayang, dia masih menyimpan kebencian dan dendam. Senyum di wajahnya hanyalah senyum palsu untuk menutupi kebenciannya sebagai sikap profesionalisme kerja. Parahnya lagi, dia anggap bahwa semua pria itu sama seperti ayahnya. Faktor psikologis inilah yang menyebabkan dia memiliki perilaku menyimpang menjadi penyuka sesama jenis. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, di sekeliling kita ada banyak orang yang mengalami kekecewaan, atau mungkin kita sendiri juga mengalaminya. Memang ada banyak jenis kebahagiaan yang ditawarkan dunia untuk mengatasi kekecewaan itu. Mulai dari minuman keras, narkoba, pesta pora, musik, perselingkuhan. Namun apakah itu semua mampu mengusir kekecewaan dalam diri kita? Kekecewaan hanya akan membawa kita kepada kehidupan yang buruk. Kekecewaan itu bisa sirna dari hidup kita ketika kita mau menyerahkannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, mendekatkan diri kepadanya, karena Tuhan adalah sumber kasih yang sesungguhnya yang mampu mengusir kekecewaan dari diri kita. Ingatlah bahwa kekecewaan bukanlah hal yang harus dipertahankan, tetapi harus dilawan dan ditinggalkan, atau kita akan semakin terpuruk. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda menyimpan dendam, kebencian, kepahitan kepada seseorang? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Keluar. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Suatu ketika, ada seorang pria menelpon Norman Vincent Peale. Dia nampak sedih. Tidak ada lagi yang dimilikinya dalam hidup ini. Lalu Norman mengundang pria yang menelponnya itu untuk datang ke kantornya. "Semua telah hilang. Tidak ada harapan lagi," kata pria itu. "Aku sekarang hidup dalam kegelapan yang amat dalam. Aku telah kehilangan hidup ini." Norman Vincent Peale, dia ini adalah penulis buku The Power of Positive Thinking. Dia tersenyum penuh simpati. "Oke, mari kita pelajari keadaan Anda," kata Norman dengan lembut. Pada selembar kertas, dia menggambar sebuah garis lurus dari atas ke bawah, tepat di tengah-tengah halaman. Dia menyarankan agar pada kolom kiri, pria itu menuliskan apa-apa yang telah hilang dari hidupnya. Sedangkan pada kolom kanan, dia menulis apa-apa yang masih tersisa. "Kita tidak perlu mengisi kolom sebelah kanan," kata si pria itu tetap dalam kesedihannya. "Aku sudah tak punya apa-apa lagi." Lalu Norman bertanya, "Kapan kamu bercerai dengan istrimu?" "Hah? Apa maksudmu? Aku tidak bercerai dengan istriku. Dia sangat mencintaiku," kata si pria itu. "Kalau begitu bagus sekali," kata Norman. "Mari kita catat itu sebagai nomor satu di kolom sebelah kanan. Istri yang sangat mencintai." "Nah, sekarang kapan anakmu itu masuk penjara?" tanya Norman. "Anda ini konyol sekali. Tidak ada anakku yang masuk penjara," kata pria yang sedih itu. "Bagus, itu nomor dua untuk kolom sebelah kanan. Anak-anak tidak berada dalam penjara." Setelah beberapa pertanyaan dengan nada yang serupa, akhirnya pria itu menangkap apa maksud Norman, dan dia tertawa pada dirinya sendiri. Menggelikan sekali, betapa segala sesuatunya berubah ketika kita berpikir dengan cara yang lebih positif. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, coba kita sisihkan waktu sejenak untuk bersyukur atas semua hal-hal baik yang ada dalam kehidupan Anda. Renungkan tentang apa yang telah kita capai. Orang-orang yang selama ini menyayangi dan memperhatikan kita. Pengalaman yang telah kita dapatkan. Keahlian dan minat yang kita miliki. Apa yang kita yakini. Dan hal-hal terindah yang telah terjadi dalam hidup kita. Sering sekali kita menginginkan kehidupan yang sempurna tanpa memahami bahwa kitalah yang perlu merubah cara pikir kita untuk tidak fokus pada apa yang tidak kita miliki, melainkan fokuslah pada apa yang sudah kita miliki. Sahabat, apakah Anda saat ini merasa bahwa Anda tidak memiliki apa-apa lagi? Dan apakah Anda sudah bersyukur dengan apa yang sudah Anda miliki? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pernahkah Anda melakukan arung jeram atau punya pengalaman berarung jeram? Saya ingat pengalaman pertama saya, tapi kalau saya ingat-ingat lagi, itu perjalanan pertama dan terakhir saya juga. Sejak kecil saya sudah terbiasa dengan air, dan saat mereka membagikan jaket pelampung dan memakaikannya seketat pelana kuda, saya berpikir, saya tidak memerlukan benda ini. Toh hanya melintasi sungai yang tenang dan teduh. Saya pikir saya juga tidak memerlukan helm. Apalagi diperiksa begitu seksama kelengkapannya, seakan-akan hendak mengikuti olimpiade. Ada papan peringatan yang bertuliskan, apakah asuransi jiwa Anda masih aktif? Harusnya membuat saya berpikir. Tetapi tidak, saya terus melanjutkan niat saya. Setelah beberapa saat, aliran air terasa lebih cepat. Wah, luar biasa. Setelah beberapa kelokan, arusnya kian deras. Rakit di depan saya terhempas-hempas seperti keripik kentang di tengah pusaran angin. Pantas orang-orang menyebutnya arung jeram, pikir saya. William Boswell pernah menulis, saat seseorang menghadapi tiang gantungan, pikirannya menjadi fokus. Untuk pertama kalinya, saya memahami maksud tulisannya itu. Tetapi belum sempat saya berpikir lebih lanjut, rakit kami terhempas oleh derasnya arus. Puji Tuhan, pemandu mengetahui apa yang harus dilakukan. Dia meneriaki kami untuk mendayung kiri, kemudian kanan, dan dayung kiri kuat-kuat. Lalu, wus, tiba-tiba saya terlempar ke udara, persis seperti pilot yang terlempar dari pesawat. Saya menyadari diri saya berada di dalam air, berjuang untuk bernafas dan berusaha untuk menjejakkan kaki. Ya, saya pernah melakukannya, dan saya punya foto yang membuktikan bahwa saya benar-benar

berada di situ. Ya, saya tegaskan lagi, saya tidak akan pernah melupakan pengalaman itu. Tidak akan pernah. Tidak masalah apakah arung jeramnya bernilai 3,5 atau 2,37 atau berapapun itu, tidak ada bedanya jika dibanding risiko tinggi yang dihadapi. Saat Anda terlempar keluar dari perahu dan Anda megap-megap, apa yang dipikirkan orang lain tidaklah penting. Fokus perhatian Anda hanyalah bertahan hidup. Bukan bagaimana penampilan rambutmu di foto yang diambil oleh seseorang di atas daratan. Masalah utama arung jeram dan kehidupan itu sendiri adalah Anda tidak mengetahui di mana letak tonjolan batu dan apa yang ada di sudut, dan Anda tidak bisa kembali untuk mengambil jalan lain. Ketika Anda terjatuh kalah dan menemukan diri Anda sedang megap-megap, Anda menginginkan pertolongan dan Anda menginginkannya saat itu juga. Pertanyaan saya, pernahkah Anda mendapatkan diri Anda sedang berada di dalam situasi yang membuat Anda putus asa? Tempat yang tidak Anda inginkan, entah salah gugatan, menerima fitnahan atau kata-kata kasar, atau kalah berargumen dengan seseorang yang paling Anda kasihi melebihi apapun juga. Seperti ruang tunggu yang sunyi senyap saat dokter mengatakan, kami sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi hasilnya tidak begitu baik. Ketika hidup berubah menjadi pengalaman arung jeram dan Anda terlempar keluar dari perahu, kemana Anda akan pergi? Kepada siapa Anda berpaling? Kepada apa Anda akan bergantung? Ambillah waktu, saudara. Beralihlah ke Mazmur 46 dan bacalah apa yang dikatakan pemazmur saat ia menghadapi arung jeram kehidupan. Hal ekstrim yang dihadapi manusia merupakan kesempatan bagi Tuhan memberikan pertolongan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah dan gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai dengan 3. Jika Tuhan adalah perlindungan Anda, seberapa deras arung jeram atau badai yang Anda lalui, itu tidaklah penting. Renungkanlah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di

House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Ada sebuah cerita lama mengenai seorang pelayan yang bertanya kepada seorang pelanggan, apakah dia menikmati makanan yang disajikan. Tamu tersebut menjawab bahwa segala sesuatu baik-baik saja, tapi akan lebih baik jika pelayan menyajikan lebih banyak roti. Keesokan harinya, ketika orang tersebut kembali, pelayan tersebut melipat gandakan jumlah roti, memberikan dia 4 potong roti lebih. Tapi orang tersebut masih merasa kurang senang. Dan keesokan harinya, pelayan tersebut kembali melipat gandakan roti. Tetapi si pelanggan tetap juga merasa tidak puas. Pada hari keempat, pelayan tersebut benar-benar bertekad untuk membuat orang tersebut senang. Dengan demikian, dia mengambil sepotong roti berukuran 3 meter, memotongnya menjadi 2 bagian, dan dengan tersenyum, dia sajikan kepada pelanggan tersebut. Si pelayan tidak sabar menunggu reaksi pelanggannya itu. Setelah makan, orang tersebut melihatnya dan berkata, "Ya, enak seperti biasa saja." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, setiap orang memiliki situasi yang berbeda. Dan detail setiap kehidupan dari yang kita alami itu adalah unik. Walaupun demikian, saya telah belajar bahwa ada sesuatu yang akan membebaskan kita dari ketidakpuasan. Ada satu hal yang bisa kita lakukan untuk membuat kehidupan menjadi lebih menyenangkan dan lebih menggembirakan ketika kita bisa bersyukur. Sahabat, sudahkah Anda mampu bersyukur untuk setiap hal yang Anda hadapi saat ini? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

0: PPI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ren wang gao chu zao, shui wang di chu liu.
2: Manusia melangkah ke atas, air mengalir ke bawah. Kita hendaknya terus mengasah dan meningkatkan kemampuan diri.

Pernahkah Anda merasa pesan yang Anda sampaikan itu baik, tapi belum tentu sampai di hati pendengar? Mari tingkatkan cara kita menyampaikan kebenaran lewat kelas seminar Seni Berbicara Naratif untuk Pewartaan. Belajar bagaimana menyampaikan pesan iman dengan cerita yang hidup, relevan, dan menyentuh hati. Bersama pembicara Jose Marwoto yang akan membagikan pengalaman dan prinsip praktis dalam seni berbicara naratif untuk pewartaan Kristen. Dilaksanakan pada hari Senin 18 Mei 2026 pukul 17 WITA bertempat di Royal Park Hotel Samarinda. Dengan investasi hanya Rp100.000, Anda sudah mendapatkan konsumsi ilmu public speaking, sertifikat, dan yang paling menarik, berkesempatan untuk siaran bersama di Heartline FM. Informasi dan pendaftaran silakan menghubungi nomor admin 0811-5830-944. Jangan lewatkan kesempatan ini, karena pesan yang kuat butuh cara penyampaian yang tepat. Kegiatan ini dipersembahkan oleh Heartline FM dan didukung oleh Yaski Radio.

0: Anda sedang mencari. Apakah yang Anda cari? Apakah Anda mencari sesuatu yang akan memuaskan dan membahagiakan Anda? Di sini terdapat jawabannya. Apabila engkau mencari aku, engkau akan menemukan aku. Apabila Anda menghampirinya, maka ia akan menganugerahkan lebih banyak daripada yang dapat diberikan oleh seorang manusia. Ia yang tak mungkin berdusta, yang tak dapat mengecewakan Anda, memberitahukan kepada Anda, aku hendak memberi kepadamu hidup dalam segala kelimpahan. Oleh sebab itu berpalinglah kepadanya. Ia mengasihi Anda. Ia mau menjawab Anda serta memenuhi segala kerinduan hati Anda. Ia tidak dapat dan tidak akan mengecewakan Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo warga Samarinda, apa kabarnya Pian? Yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan?
1: Sini, jangan dipendam sendiri.
2: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
1: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngena.
2: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
1: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
0: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar. Dan pastinya kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya. Dan membuat hati kita gembira. Karena kadang yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.

Kita sedang mengalami transformasi rohani. Hot listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

0: Kita berkata, sukar sekali untuk percaya akan kasih Allah. Akan tetapi Allah telah membuktikan bahwa Ia mengasihi kita. Karena kasih-Nya kepada kita itu, Ia telah mengalami penderitaan yang tak terkatakan dengan menyerahkan Putra-Nya dan menderita bersama Putra-Nya, disiksa dan dianiaya, sehingga tidak dapat lagi dikenali dan akhirnya dibunuh. Perbuatan-perbuatan Tuhan senantiasa berdasarkan kasih, sekalipun kita tidak memahaminya. Pada saat-saat seperti itulah, kita harus lebih mengasihi Dia demi pekerjaan kasih-Nya yang besar, yaitu pengorbanan Yesus Kristus. Wajiblah kita menghormati Dia dengan jalan percaya kepada-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Pernahkah Anda merasa pesan yang Anda sampaikan itu baik, tapi belum tentu sampai di hati pendengar? Mari tingkatkan cara kita menyampaikan kebenaran lewat kelas seminar Seni Berbicara Naratif untuk Pewartaan. Belajar bagaimana menyampaikan pesan iman dengan cerita yang hidup, relevan, dan menyentuh hati. Bersama pembicara Jose Marwoto yang akan membagikan pengalaman dan prinsip praktis dalam seni berbicara naratif untuk pewartaan Kristen. Dilaksanakan pada hari Senin 18 Mei 2026 pukul 17 WITA bertempat di Royal Park Hotel Samarinda. Dengan investasi hanya Rp100.000, Anda sudah mendapatkan konsumsi ilmu public speaking, sertifikat, dan yang paling menarik, berkesempatan untuk siaran bersama di Heartline FM. Informasi dan pendaftaran silakan menghubungi nomor admin 0811-5830-944. Jangan lewatkan kesempatan ini, karena pesan yang kuat butuh cara penyampaian yang tepat. Kegiatan ini dipersembahkan oleh Heartline FM dan didukung oleh Yaski Radio.

juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Lensala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kalau saja saya punya cukup uang. Selesaikan kalimat ini. Kalau saja saya punya cukup uang, saya akan... Bagaimana hasil kalimat Anda? Tinggal di rumah mewah, membeli mobil sport, membayar orang untuk melakukan pekerjaan saya dan pergi berwisata? Atau apakah kalimat Anda menjadi menghentikan HIV/AIDS dan menghilangkan kelaparan di dunia? Atau apakah jawaban Anda, saya akan membagikan Injil seluas-luasnya agar semua orang di dunia bisa tahu bahwa Yesus mati bagi dosa-dosa mereka dan akan mengampuni mereka. Saya yakin bahwa sebagian dari hal-hal akan kita lakukan jika punya uang nyatanya bersifat egois. Sementara hal-hal lainnya akan membuat perubahan yang besar dalam dunia kita. Waktu kecil, saya pernah mendengar lagu pendek yang menempel di otak saya. Liriknya tidak puitis, namun berisi kebenaran yang benar. Begini liriknya. Bukan apa yang kau lakukan dengan uang jika engkau kaya, melainkan apa yang sudah kau lakukan dengan sedikit uang yang kau miliki. Saat menonton berita malam di TV, Anda merasa bahwa banyak sekali hal yang diperlukan oleh dunia kita. Namun Allah hanya meminta pertanggungjawaban kita atas apa yang bisa kita lakukan. Suami saya bercerita tentang 2 anak laki-laki yang sedang berjalan menyusuri pantai ketika pasang yang luar biasa tinggi telah mendamparkan banyak kepiting ke pantai. Jika tidak segera dikembalikan ke air, mereka bisa mati. Salah satu anak itu mulai memunguti kepiting-kepiting itu dan melemparkannya ke laut secepat mungkin. Kawannya bertanya, "Mengapa kau lakukan itu? Kau tidak bisa menyelamatkan semuanya." "Memang tidak," jawab anak yang pertama. "Tapi tindakanku akan sangat berarti bagi kepiting yang ternyata aku selamatkan." Anda dan saya punya cukup uang untuk melakukan apapun yang Allah ingin kita lakukan. Dan tindakan kita membawa dampak di dunia bagi mereka yang kita bantu. Semoga kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, agar suatu saat nanti kita bisa mendengar Tuhan dan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Kitab Matius pasal 25 ayat 23. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210.

GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

saya sangat berharap saat ini setiap kita dengan hati yang terbuka menghampiri tahta Allah, datang dalam hadiratnya dengan kerinduan, dengan rasa haus akan Tuhan. Karena dalam hadiratnya ada penghiburan, ada sukacita, ada kekuatan, ada damai, ada sejahtera, dan kasih mesra yang datang dari Allah. Buka hatimu dan biarkan Dia mengalir di dalammu.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Anda mungkin saat ini diganggu oleh pikiran-pikiran yang penuh kebencian dan tuduhan-tuduhan terhadap sesama. Anda tidak dapat mengerti mengapa Tuhan mengizinkan orang lain memperlakukan Anda secara tidak adil. Tuhan ingin menolong Anda dan Ia mengatakan kepada Anda, pikiranmu mengembara ke jurusan yang keliru. Engkau tidak bahagia karena engkau telah membiarkan dirimu dibelenggu oleh iblis, si penuduh yang selalu membuat engkau bermurung hati. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia demikian baik terhadap Anda, sekalipun Anda melakukan banyak kesalahan. Kemudian berlakulah baik terhadap sesama. Nah, sekarang tibalah saatnya Tuhan menolong Anda, menyucikan serta membebaskan Anda dari tuduhan-tuduhan itu dan memenuhi hati Anda dengan damai sejahtera. Terimalah pertolongannya itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Pernahkah Anda merasa pesan yang Anda sampaikan itu baik, tapi belum tentu sampai di hati pendengar? Mari tingkatkan cara kita menyampaikan kebenaran lewat kelas seminar Seni Berbicara Naratif untuk Pewartaan. Belajar bagaimana menyampaikan pesan iman dengan cerita yang hidup, relevan, dan menyentuh hati. Bersama pembicara Jose Marwoto yang akan membagikan pengalaman dan prinsip praktis dalam seni berbicara naratif untuk pewartaan Kristen. Dilaksanakan pada hari Senin 18 Mei 2026 pukul 17 WITA bertempat di Royal Park Hotel Samarinda. Dengan investasi hanya Rp100.000, Anda sudah mendapatkan konsumsi ilmu public speaking, sertifikat, dan yang paling menarik, berkesempatan untuk siaran bersama di Heartline FM. Informasi dan pendaftaran silakan menghubungi nomor admin 0811-5830-944. Jangan lewatkan kesempatan ini, karena pesan yang kuat butuh cara penyampaian yang tepat. Kegiatan ini dipersembahkan oleh Heartline FM dan didukung oleh Yaski Radio.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasalnya yang ke-17. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Penebus, ajarkan kami membaca dengan penuh iman. Jangan biarkan keraguan menguasai hati kami. Teguhkan kami dengan janji-janji-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami memohon. Amin.
0: Hakim-Hakim 17. Ada seorang dari pegunungan Efraim namanya Mika. Suatu hari ia berkata kepada ibunya, 1100 uang perak itu yang diambil orang darimu sehingga engkau mengucapkan kutuk yang kudengar sendiri dengan telingaku, memang uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya. Kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Demikianlah Mika mengembalikan 1100 keping uang perak itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku sungguh-sungguh hendak menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya kepadamu, anakku, supaya dibuat menjadi patung pahatan dan patung tuangan. Sekarang aku mengembalikannya kepadamu. Namun Mika menyerahkan uang itu kembali kepada ibunya. Lalu ibunya mengambil 200 keping uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan dari uang itu. Kemudian patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai rumah sembahyang. Ia membuat efod dan terafim, lalu menahbiskan salah seorang anaknya laki-laki menjadi imamnya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Pada waktu itu ada seorang pemuda dari Bethlehem Yehuda, dari kaum Yehuda. Dia seorang Lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu orang itu meninggalkan kota Bethlehem Yehuda untuk tinggal sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat. Dalam perjalanannya sampailah ia di pegunungan Efraim di rumah Mika. Bertanyalah Mika kepadanya, engkau dari mana? Jawabnya kepadanya, aku orang Lewi dari Bethlehem Yehuda. Aku pergi untuk tinggal sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat. Kata Mika kepadanya, tinggallah denganku, jadilah bapa dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 keping uang perak, seperangkat pakaian serta nafkahmu. Lalu masuklah orang Lewi itu. Orang Lewi itu setuju untuk tinggal dengannya. Demikianlah pemuda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika menahbiskan orang Lewi itu, lalu pemuda itu menjadi imam baginya dan tinggal di rumah Mika. Kata Mika, sekarang aku tahu bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku, karena seorang Lewi telah menjadi imam bagiku.

Sahabat Scripture Union Indonesia, Hakim-Hakim pasal 17 hingga pasalnya yang ke-21 terdiri dari dua kisah besar yang sebenarnya terjadi pada awal zaman Hakim-Hakim karena menceritakan cucu Musa dan cucu Harun. Kelima pasal ini ditaruh di akhir kitab Hakim-Hakim untuk menekankan pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel dan setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Mika mengakui bahwa ia mencuri uang ibunya sebesar 1.100 keping perak. Setelah ia mendengar ibunya mengutuki orang yang mencuri uang tersebut, Mika mengembalikannya. Tetapi ibunya bersikeras agar uang itu dikuduskan bagi Tuhan serta digunakan oleh Mika untuk membuat patung pahatan dan patung tuangan. Patung-patung itu ditaruh di rumah Mika. Di rumah sembahyang Mika terdapat efod dan terafim. Dan seorang anak laki-lakinya ditahbiskan menjadi imam. Ketika ada seorang Lewi lewat, Mika memintanya untuk menjadi bapa dan imam di rumahnya. Mika pun menahbiskan orang Lewi itu dan mengatakan bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadanya karena seorang Lewi telah menjadi imam baginya. Ibu Mika mau menguduskan uang itu bagi Tuhan, tetapi melakukan tindakan yang sangat dibenci Tuhan, yaitu membuat patung pahatan dan patung tuangan. Mika mengangkat seorang Lewi menjadi imam, padahal orang itu bukan keturunan Harun. Tetapi ia tetap yakin bahwa Tuhan berkenan kepada perbuatannya. Hal seperti ini terjadi karena umat Allah pada masa itu tidak mengetahui apa yang merupakan perintah dan larangan Tuhan. Ironisnya, hal seperti ini juga sering terjadi dalam kehidupan orang Kristen zaman sekarang. Kita mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi kita masih mau melakukan apa yang dibenci Tuhan, lalu secara sepihak berpikir bahwa Tuhan senang dengan hidup kita. Karena itu, mari kita belajar mengenal firman Allah dengan benar agar kita tidak jatuh ke dalam kesalahan yang menakutkan seperti ini. Kenali Dia dan lakukan apa yang benar. Mari kita berdoa. Kristus Yesus, Sang Sumber Kebenaran, bimbinglah kami untuk mengenal firman-Mu dengan benar, bukan hanya dengan pikiran, tetapi dengan hati yang tunduk kepada-Mu. Terangilah kami agar tidak menyimpang dalam pengertian kami sendiri dan dijauhkan dari kesalahan. Mampukan kami hidup seturut firman-Mu setiap hari. Di dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kata yang kuno untuk masalah yang aktual. Tribulasi mungkin bukanlah kata yang Anda pakai setiap hari, namun Anda mengalaminya setiap hari. Tribulasi berarti kesulitan, masalah, kesukaran, kesengsaraan, penderitaan, dan kemalangan. Saya yakin Anda tahu maksudnya. Mungkin Anda berpikir, hey, aku ahli di bidang tribulasi. Anda pasti akan tertarik pada latar belakang kata itu. Waktu kerajaan Romawi berkuasa di dunia, gandum adalah komoditas yang sangat berharga. Dan proses perontokan gandum adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Di atas pokok-pokok gandum yang sudah dipotong, orang Romawi menarik kereta sederhana yang tidak memiliki roda, melainkan dilengkapi

Tuhan, kalau ada masalah yang akan datang lagi, kirimkan sekarang selagi aku terbiasa dengan masalah. Namun para petani Romawi tidak memakai tribulumnya untuk menghancurkan bulir-bulir gandum. Mereka hanya memisahkannya. Begitu juga Allah memakai kesulitan untuk membuat kita lebih kuat, karena Alkitab berkata bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kitab Roma pasal 5 ayat 3. Rasul Paulus menulis bahwa Allah menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 4. Bahwa Dia menguatkan dan menopang kita. Kata itu berkaitan dengan nama yang diberikan kepada Roh Kudus, yaitu penghibur. K. Campbell Morgan, seorang pengajar Alkitab, mengatakan bahwa arti penghiburan lebih dari menguatkan atau mententramkan hati. Arti penghiburan adalah menguatkan dan menopang seseorang. Artinya adalah mendatanginya untuk membantu. Penghiburan Allah berarti persekutuannya yang menguatkan dan kuasanya yang menopang. Jika hari ini Anda mengalami tribulasi, letakkan masalah Anda di hadapannya dan minta bantuannya dengan sungguh-sungguh. Anda pun akan mendapat bahwa Sang Penghibur Ilahi akan menguatkan Anda di tengah-tengah tribulasi Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada serial Doa Petualangan Yang Luar Biasa dengan judul topik bahasan keempat, Mendoakan Prioritas Kita. Ingin petualangan seumur hidup yang akan membawa Anda lebih dekat kepada Tuhan? Kenali Tuhan dan rencananya bagi Anda dengan belajar cara berdoa yang lebih efektif. Seri ini menawarkan pendekatan langkah demi langkah melalui doa Bapa Kami, doa yang sama yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Temukan pentingnya pujian, petisi, perlindungan, dan penyediaan sebagai elemen kehidupan doa Anda. Baca koran dan tonton berita malam. Apakah kelihatannya kerajaan Tuhan dan kehendaknya? Apakah kelihatannya kerajaan Tuhan dan kehendaknya sedang dilaksanakan di bumi? Ya, suatu hari nanti semua itu akan digenapi. Sampai saat ini tergenapi, pemerintahan Tuhan dimanifestasikan melalui kehidupan kita secara individu. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Mendoakan Prioritas Kita bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Seri doa petualangan yang luar biasa, mendoakan prioritas kita. Matius 6 ayat 10. Saudara-saudara, murid-murid datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, ajari kami berdoa. Dan ini adalah tanggapannya, dan saya harus memberitahu Anda bahwa setiap kali Anda berbicara tentang doa, orang-orang mengangkat tangan dan mereka tidak yakin. Mereka ingin terlalu terlibat dalam hal ini. Beberapa orang mengatakan kepada saya bahwa jika Anda ingin mengosongkan gereja, sampaikan saja serangkaian khotbah tentang doa, dan mereka akan pergi berbondong-bondong. Dan salah satu alasannya bukanlah karena doa itu terlalu buruk, tetapi karena itu terkadang dirasakan menegur dan membingungkan. Dan jika kita mau jujur, banyak dari kita telah melalui beberapa transisi yang berbeda sehubungan dengan doa. Mungkin kita mulai berdoa dalam bentuk respons, spontan terhadap apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita dalam keselamatan, dan kita berdoa dengan doa yang sederhana, yang mungkin merupakan doa terbaik yang pernah kita doakan. Lalu kita belajar bahwa kita seharusnya berdoa. Maka kita mulai berdoa karena kewajiban. Dan Anda tahu, suka atau tidak, kita akan berdoa hari ini. Berapa banyak dari Anda yang telah melakukannya? Saya tahu saya harus berdoa. Saya tidak merasa ingin berdoa, tetapi saya akan berdoa karena saya berkewajiban untuk berdoa. Dan kemudian kita pergi ke area tanggung jawab. Bagaimanapun juga saya seorang Kristen, saya harus lebih bertanggung jawab. Jadi saya akan lebih banyak berdoa. Dan kemudian saya perhatikan seiring bertambahnya usia, dan saya tidak akan berbicara terlalu banyak tentang usia. Tetapi seiring bertambahnya usia dan kita mulai menghadapi beberapa rintangan dalam hidup, kita mungkin menemui beberapa tembok di sana-sini. Dan doa kita mulai mengambil perspektif yang sedikit berbeda. Kita mencoba banyak hal lain dan kita mulai berdoa. Kemudian doa menjadi semacam bukan kewajiban, bukan tanggung jawab, bukan respon spontan, tetapi kebutuhan nyata dalam hidup kita. Aku harus berdoa untuk dapat melewati hal ini. Dan kita berdoa seperti itu. Dan jika kita tidak berhati-hati, kita belajar berdoa dengan cara yang merampas Tuhan dari kemuliaan yang layak Dia terima, dan mencurangi kita dari kebaikan yang bisa datang kepada kita bila kita belajar berdoa dengan cara yang benar. Ketika Tuhan mengajarkan doa ini kepada murid-muridnya, Dia tidak memberi mereka doa yang harus mereka ulangi dengan hafalan, seperti yang sering dilakukan di seberang gereja. Dan tentu tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi Dia memberi mereka garis besar yang sangat penting tentang bagaimana caranya berdoa. Sejauh ini kita telah belajar bahwa ketika kita berdoa, kita tahu dengan siapa kita berbicara. Bapa kami yang ada di surga, dan kita membahas betapa indahnya hal itu karena menyatukan aspek-aspek Tuhan dan datang kepada kita serta kebesarannya dalam kemuliaan dan keagungan. Dia adalah Tuhan yang perkasa dan agung, tetapi Dia adalah Bapa kita. Kita belajar bahwa ketika kita datang ke hadirat Bapa kita yang di sorga, kita melakukannya pertama-tama dengan pujian di bibir kita. Kita datang sambil berkata, dikuduskanlah namamu, dan kita berbicara tentang betapa pentingnya kita memulai doa kita dalam seluruh aspek penyembahan dan pujian yang sering diabaikan ketika kita berdoa. Kita tidak melakukan itu seperti yang seharusnya, dan kemudian kita kehilangan garis besar yang Tuhan berikan untuk didoakan di sini. Jika kita mengikuti garis besarnya, doa kita akan menjadi seperti yang seharusnya. Kita akan mulai dengan memuji Tuhan dengan cara kita sendiri yang sederhana, dan kita menyatakan nama-nama Tuhan dan bagaimana kita dapat memahami apa artinya meninggikan Tuhan dan memuliakan Dia sebagaimana adanya. Hari ini kita sampai pada permohonan pertama dalam doa ini. Sebenarnya ada dua di sini, karena dalam ayat ke-10 dari pasal 6, kita membaca bahwa ketika kita berdoa, kita harus berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jika dikuduskanlah namamu adalah pujian dalam doa, maka datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, adalah prioritas dalam doa. Dan Tuhan Yesus di sini sedang mengajar murid-muridnya bahwa ada cara untuk mendoakan prioritas Tuhan ke dalam hidup kita. Ada cara bagi kita untuk berdoa, dan saya suka bagian ini di awal setiap hari. Ada cara bagi kita untuk berdoa agar prioritas surga menjadi prioritas bumi, bahwa prioritas Tuhan akan menjadi prioritas kita masing-masing. Berapa banyak Anda tahu bahwa di generasi di mana kita hidup sekarang ini, masalah prioritas merupakan hal besar. Anda hampir tidak bisa merangkulnya. Setiap hari itu adalah pergumulan. Setiap minggu itu adalah pergumulan. Bagaimana mengetahui apa yang harus kita lakukan? Dan itu bukan pilihan antara yang baik dan yang buruk. Itu antara yang baik dan yang baik, dan antara yang baik dan yang lebih baik. Bagaimana Anda tahu apa yang harus menjadi prioritas Anda? Tuhan berkata ketika Anda berdoa, Anda harus berdoa. Seperti ini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bagian pertama mendoakan prioritas kita tentang pemerintahan Kristus. Doa pertama adalah doa yang agak teologis, sehubungan dengan kata-katanya. Datanglah kerajaanmu. Itu adalah doa untuk prioritas Tuhan dalam pemerintahannya atas bumi. Ada banyak diskusi di antara para teolog dan pendeta dan pelajar Alkitab tentang konsep kerajaan Tuhan ini. Apa maknanya? Disertasi panjang telah ditulis tentangnya. Kurikulum telah dibangun untuk menemukan arti kerajaan Tuhan. Dan saya tidak akan masuk ke semua nuansa teologi sehari ini, karena mereka benar-benar tidak erat dengan diskusi ini. Tetapi saya akan mengatakan kepada Anda bahwa kerajaan Tuhan adalah konsep penting dalam Perjanjian Baru. Dalam kata-kata pertama dari narasi Injil tentang Tuhan Yesus, kata-kata pertama Kristus dalam pengajaran yang dicatat dalam kitab Markus menyangkut kerajaan Tuhan. Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Beberapa dari kata-kata terakhir yang dia ucapkan di bumi pun ada hubungannya dengan kerajaan Tuhan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Salah satu tindakan terakhirnya di bumi ini sebagai anak manusia dan anak Yahweh adalah menyambut seseorang ke dalam kerajaan Tuhan. Jadi kerajaan Tuhan adalah konsep penting, dan terkadang ketika saya mendengar orang membicarakannya sekarang, itu memberi saya kesan bahwa mereka percaya kerajaan itu jauh, di alam semesta yang jauh. Itu tidak ada hubungannya dengan kita hari ini, tapi saya tidak percaya itu. Saya percaya kerajaan Tuhan adalah sesuatu yang menjadi bagian dari siapa Anda dan bagian dari siapa saya sebagai orang percaya. Jadi saya ingin berbicara tentang kerajaan Tuhan dalam tiga cara jika saya bisa. Bagian A, kerajaan Tuhan di dalam diri kita. Mari kita bicara sejenak tentang kerajaan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Dan itu adalah konsep yang sangat Alkitabiah. Karena Alkitab mengatakan dalam Lukas pasal 17 ayat 2, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Apa artinya itu? Itu semata-mata berarti bahwa ketika Anda menjadi seorang Kristen, dan Tuhan Yesus Kristus datang untuk tinggal di dalam hati Anda, Dia adalah Raja, dan Sang Raja bersemayam di hati Anda. Jadi jika Sang Raja ada di sana, kerajaan Tuhan ada di sana. Jika Anda seorang Kristen, Anda tidak perlu menunggu milenium atau kerajaan besar yang akan datang suatu hari ketika Kristus memerintah selama 1000 tahun untuk masuk ke dalam kebenaran kerajaan Tuhan. Sementara itu akan ada kerajaan nasional suatu saat di masa depan. Namun kerajaan Tuhan ada di hati kita. Begitu banyak kebenaran ini diperuntukkan bagi kita secara individu hari ini. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa jika Tuhan Yesus Kristus ada di dalam hati Anda, Dia adalah Raja dan kerajaan Tuhan hadir di dalam diri Anda, dan Anda perlu hidup seperti anak raja. Anda harus hidup seperti orang kerajaan. Ada ayat firman Tuhan yang luar biasa dalam kitab Ulangan, dan saya tidak akan meminta Anda untuk membukanya. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda apa yang dikatakannya. Renungkan salah satu perintah yang baik dalam perjanjian lama. Dalam pasal 30 kitab Ulangan kita baca ayat 11-14. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh, tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita? Sekarang perhatikan ini, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Itu adalah kebenaran tentang kerajaan Tuhan, bukan di langit sehingga kita harus naik dan mengambilnya dan menurunkannya. Dan bukan di seberang lautan sehingga kita harus menemukannya dan membawanya kembali. Tetapi kerajaan Tuhan bagi seorang Kristen ada di dalam mulut kita dan di dalam hati kita agar kita tahu apa yang harus dilakukan. Sang Raja hidup di dalam hati kita dan kerajaan Tuhan ada di dalam kita. Jadi sementara beberapa teolog mengatakan tidak satupun dari bagian-bagian dalam Matius 5-7 ini adalah untuk kita hari ini, saya pikir dalam banyak hal itu lebih karena rasa takut dibandingkan karena teologi, sebab prinsip-prinsip ini sesungguhnya adalah untuk kita. Tuhan mengharapkan anak-anak kerajaan untuk hidup selayaknya kebenaran kerajaan Tuhan, dan itulah yang dimaksud dengan bagian-bagian ini. Kita adalah anak-anak raja. Kerajaan itu ada di dalam diri kita. Bagian B, kerajaan Tuhan di sekitar kita. Dan kemudian, jika Anda mempelajarinya dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa kerajaan itu ada di sekitar kita. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa kerajaan Tuhan ada di sekitar kita? Misalnya, jika Sang Raja ada di hati saya, dan Sang Raja di hati Anda, dan hati Anda, dan Anda. Ketika kita berkumpul, kita mengadakan pesta kerajaan, bukan? Karena kerajaan Tuhan ada di sini. Nah, tolong mengerti saya. Saya tahu lebih baik secara teologis daripada mengatakan gereja adalah kerajaan. Saya tahu itu tidak benar. Kita bukanlah penggenapan dari semua nubuat kerajaan dalam perjanjian lama. Tapi dengarkan saya, ketika anak-anak Tuhan berkumpul, ketika anak-anak raja mulai melakukan sesuatu, kita melakukan hal-hal kerajaan Tuhan, bukan? Jadi ada pengertian di mana pekerjaan gereja adalah pekerjaan kerajaan. Dan ketika kita bernyanyi, dan ketika kita beribadah, dan ketika kita mengajar, dan ketika kita melayani, apapun yang kita lakukan untuk Sang Raja, itulah kerajaan Tuhan di sekitar kita. Dan merupakan hal yang luar biasa untuk mengetahui bahwa kerajaan Tuhan diwakilkan di dunia ini. Pernahkah Anda merasa menjadi minoritas? Apakah Anda membuat perbedaan? Saya tahu kita adalah garam dunia dan terang dunia. Dan kita adalah anak-anak kerajaan di kerajaan yang bukan dari dunia ini. Tetapi dengarkan saya, pentingnya pekerjaan kerajaan Tuhan dan hal-hal yang kita lakukan dengan kerajaan Tuhan di sekitar kita, semuanya dipengaruhi oleh doa ini. kerajaan Tuhan itu ada di sekitar kita. Bagian C, kerajaan Tuhan di depan kita. Dan inilah yang diketahui kebanyakan orang tentang kerajaan Tuhan. Dan saya hanya akan mengatakannya seperti ini. Kerajaan Tuhan ada di depan kita, bukan? Itu tidak hanya di dalam diri kita dan di sekitar kita. Tetapi kerajaan Tuhan ada di depan kita. Suatu hari Sang Raja akan datang kembali. Berapa banyak dari Anda yang tahu itu? Apakah Anda tahu cara kerjanya? Izinkan saya memberi Anda garis besar singkat. Alkitab mengatakan, peristiwa berikutnya adalah sangkakala. Sangkakala akan dibunyikan, dan orang-orang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan dengan tidak dapat binasa. Dan kita yang hidup dan yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Dan bersama-sama kita akan dibawa ke surga. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 hingga 17 itu disebut pengangkatan. Tidak ada yang harus terjadi sebelum itu. Itu bisa terjadi sekarang, di sini, di ibadah ini. Tidak ada peristiwa yang harus terjadi. Pengangkatan itu terjadi segera. Pengangkatan sudah dekat. Setelah pengangkatan, nah ini bersifat teologis. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda hal ini. Setelah pengangkatan ada periode 7 tahun ketika kesengsaraan terjadi di bumi ini. Anak-anak Tuhan ada di surga, tetapi di sini berantakan. Beberapa dari Anda berpikir kita semakin dekat. Beberapa dari Anda berpikir kita sudah ada di sana. Tetapi sebenarnya tidak. Ini akan menjadi lebih buruk. Dan kemudian setelah itu, Alkitab mengatakan bahwa Raja Yesus sekarang akan datang dari surga, menunggangi seekor kuda putih, dan semua malaikat dan semua umat Tuhan yang telah diangkat untuk bersamanya akan kembali dan menguasai bumi ini. Dan selama 1000 tahun, Raja Yesus akan memerintah atas seluruh bumi. Ini disebut milenium, pemerintahan perdamaian. Anda berkata, seperti itu apa jadinya? Itu akan mempengaruhi semua yang ada di bumi ini. Alkitab mengatakan bahwa selama waktu itu, bangsa-bangsa tidak akan berperang lagi. Yesaya pasal 2 ayat 4. Faktanya Alkitab mengatakan bahwa orang-orang akan mengambil pedang mereka, peralatan militer mereka, dan mereka akan melelehkannya dan membuat bajak darinya. Dengan kata lain, kitab perjanjian lama mengatakan bahwa dunia militer akan menjadi dunia pertanian. Mereka akan mengambil pedang mereka dan menjadikannya bajak. Mereka akan mengambil tombak mereka dan menjadikannya kait pemangkas. Itulah bahasa perjanjian lama. Dengan kata lain, dunia militer tidak akan ada lagi. Akan ada kedamaian di bumi karena Raja Damai akan memerintah dan berkuasa di bumi ini. Dan itu bahkan akan mempengaruhi binatang. Dikatakan bahwa singa dan serigala akan berbaring bersama domba. Dikatakan bahwa anak-anak kecil akan menggiring mereka. Yesaya 11 ayat 6. Ketika Raja Yesus datang untuk mendirikan kerajaannya di bumi ini, Anda tidak dapat membayangkan kemuliaan dan keagungannya. Jadi dengarkan, Tuhan Yesus berkata ketika kita berdoa, kita harus berdoa. Kerajaan-Mu datang di dalam hatiku, di sekitarku, dan Tuhan datanglah. Datanglah Tuhan Yesus. Ini adalah doa terakhir dari perjanjian baru. Apakah Anda mengetahuinya? Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Wahyu 22 ayat 20. Apakah Anda pernah berdoa seperti itu ketika Anda berdoa? Saya berani mengatakan bahwa itu tidak masuk dalam daftar saya sesering yang seharusnya. Tuhan, biarlah kerajaan-Mu masuk ke dalam diriku, di sekitarku, dan di hadapanku. Anda tahu bahwa orang-orang Puritan dulu pernah melakukan ini. Izinkan saya memberitahu Anda bagaimana mereka hidup. Dan saya harus memberitahu Anda bahwa sebelum sampai di sana, jelas saya bukan seorang Puritan. Jadi saya tidak ada di sana. Tetapi mereka biasa bangun setiap pagi dan pergi ke jendela mereka, membuka jendela dan melihat ke langit dan berkata, mungkin hari ini, Tuhan, mungkin hari ini. Dan hal terakhir sebelum mereka tidur di malam hari, mereka pergi ke jendela itu lagi dan melihat ke langit timur dan berkata, mungkin malam ini, Tuhan, mungkin malam ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa agar kerajaan Tuhan itu datang. Sekarang seiring bertambahnya usia dan semakin lelah karena keadaan, berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa semakin tua, Anda semakin lelah karena keadaan, Anda mulai lebih banyak berdoa agar kerajaan Tuhan datang. doa-doa Anda mulai menyatu seiring bertambahnya usia. Anda mulai berdoa untuk kerajaan Tuhan. Nah, itu semua teologis dan itu benar. Dan apa yang Alkitab katakan adalah bahwa ketika kita berdoa, kita harus berdoa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Francis Havergal, salah satu penulis himne yang hebat, telah menulis banyak himne yang kita nyanyikan. Dan salah satu himne berbunyi seperti ini, "Oh sukacita melihat dia memerintah, dia Tuhanku tercinta." Setiap lidah mengakui namanya, penyembahan, hormat, kemuliaan, berkat, dibawa kepadanya dengan satu suara, "Dia guruku dan sahabatku." Terbukti dan bertahta, sampai ke ujung bumi yang paling jauh, dimuliakan, dipuja, dan dimiliki. Begitulah jadinya ketika sang raja datang di zaman kerajaan. Nah, segera setelah kita berdoa, datanglah kerajaanmu, di dalam diri kita, di sekitar kita, dan di hadapan kita. Anda akan mengalami hari-hari yang menarik, karena tahukah Anda bahwa ada lebih dari satu kerajaan? Apakah Anda tahu itu? Sebenarnya Tuhan berkata, "Kerajaanku bukanlah dari bumi ini, dan ada raja lain yang sedang berdiam saat ini." Saya tahu orang-orang, terutama orang-orang Kristen, mengalami kesulitan dengan hal ini, karena kita tahu bahwa Tuhan pada akhirnya memegang kendali. Dia berdaulat, tetapi dia mengizinkan iblis untuk memiliki waktu yang sedikit. Dia diikat dengan tali panjang, tapi dia semacam menjalankan beberapa hal di bumi ini. Dia adalah penguasa kekuatan udara. Dia seperti rajanya saat ini. Apakah ada bukti tentang itu di luar sana? Maksud saya, Tuhan tidak menjalankan segala sesuatunya dari hari ke hari. Dia membiarkan iblis melakukan bagiannya. Suatu hari nanti, dia akan menariknya dan menjatuhkannya, dan dia akan pergi selamanya. Dan kemudian Tuhan Yesus Kristus akan menjadi raja. Tetapi segera setelah Anda menandatangani untuk memiliki raja yang memerintah di dalam diri Anda, dan Anda bersemangat tentang apa yang dia lakukan di sekitar Anda, dan Anda mulai menantikan apa yang akan terjadi di depan Anda, Anda akan bertarung dengan tangan Anda. Dan itulah mengapa Alkitab mengatakan ini. Tahukah Anda ayat ini? Matius 6 ayat 31. Lihat ke dalam Alkitab Anda dan temukan itu. Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, "Apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai?" Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Apa yang harus Anda lakukan dengan semua kebutuhan sehari-hari dan masalah yang Anda miliki? Di sini dia berkata, inilah yang harus kamu lakukan. Ini adalah hal prioritas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengan kata lain, jika Anda adalah anak kerajaan Tuhan dan Raja tinggal di dalam diri Anda, dan Anda bekerja dengan kerajaan Tuhan di sekitar Anda, dan Anda menantikan kerajaan Tuhan yang akan datang, maka yang perlu Anda lakukan adalah dengan mengutamakan Sang Raja. Carilah dahulu kerajaan Tuhan, perbaiki prioritas Anda. Itulah yang dia katakan. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa itu adalah tugas seumur hidup untuk mengutamakan hal yang utama, mengutamakan kerajaan Tuhan terlebih dahulu. Bagian yang kedua, mendoakan prioritas kita tentang kekuasaan Kristus. Baiklah, sekarang seperti itulah teologi dari doa ini. Datanglah kerajaanmu, tapi sebenarnya bukan di situ karet bertemu jalan dalam mendoakan doa ini setiap hari. Itulah prioritas saya dan pemerintahan Kristus. Tetapi saya ingin berbicara dengan Anda tentang prioritas saya dan aturan Kristus, karena bagian selanjutnya dari doa bukanlah diskusi teologis. Ini adalah diskusi pribadi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan, aku ingin kehendakmu terjadi di bumi seperti di surga. Richard Baxter, seorang penulis dan guru Puritan yang hebat, menulis sebuah buku berjudul The Saints, Everlasting Rest, peristirahatan abadi orang kudus. Dia adalah seorang pria yang berkhotbah sebagai orang yang sekarat kepada orang-orang sekarat lainnya, karena dia tidak pernah yakin untuk berkhotbah lagi. Dia menulis di semua bukunya, setiap kali dia menandatangani sesuatu, dia selalu menulis ini. Ini semacam doanya dan memang demikian. Dalam bahasa puritannya yang lama, tetapi bunyinya seperti ini: Tuhan, apapun yang Engkau kehendaki, dimanapun Engkau kehendaki, dan kapanpun Engkau kehendaki, itu adalah doanya. Sekarang dalam bahasa kita hari ini, apa yang dia katakan, Tuhan, adalah apapun yang Engkau inginkan, dimanapun Engkau menginginkannya, dan kapanpun Engkau menginginkannya, itulah yang saya inginkan. Berapa banyak dari kita yang bisa berdoa seperti itu? Berapa banyak dari kita akan dengan jujur berkata, saya ingin berdoa itu, tetapi saya takut setengah mati untuk mendoakannya, karena bagian kapanpun itu akan mendaratkan saya di suatu tempat di Afrika, atau Cina, atau India, atau di suatu tempat lain. Itu memang ada di benak kita, bukan? Saya tahu, bukankah adalah sesuatu bahwa kita dapat mempercayai Sang Raja untuk membawa kita ke surga selamanya. Tetapi kita takut untuk mempercayai Dia akan menjaga kita di sepanjang jalan. Tuhan Yesus berkata ketika kamu berdoa, inilah yang aku ingin kamu doakan. Para muridku, aku ingin kamu berdoa. Dikuduskanlah namamu. Pastikan kalian membuat Tuhan bertata. Dan kemudian aku ingin kalian berdoa tentang prioritas.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, serial Doa Petualangan yang Luar Biasa, judul yang keempat, Mendoakan Prioritas Kita, bagian pertama. Di bagian ini, kita diajarkan mendoakan prioritas kita tentang pemerintahan Kristus. Pertama, kerajaan Tuhan di dalam diri kita. Kedua, kerajaan Tuhan di sekitar kita. Dan ketiga, kerajaan Tuhan di masa mendatang. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari di radio yang sama, pada jam yang sama, dalam program Titik Balik berikutnya. Bagian kedua, mendoakan prioritas kita dari serial Doa Petualangan yang Luar Biasa. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Masih punya kekuatan? Sudah mau pulang? Ah, yang benar. Masih ada satu lagu lagi, lagu baru. Judulnya Crash and Burn. And it goes something like this.

0: Allah Bapa itu patut memiliki kasih kita. Kasih kita penting baginya. Ia sangat merindukan kasih kita. Berulang-ulang ia memanggil kita untuk mengasihinya. Ia berjanji bahwa ia akan mengasihi kita juga. Ia ingin mendiami hati kita. Ia ingin mengunjungi Anda apabila Anda mengasihi dia. Betapa mulia kunjungan itu. Suatu kemurahan dan kehormatan yang tak terpahami. Janganlah menyia-nyiakan kesempatan ini. Kasihilah Tuhan. Tetapi bagaimana caranya? Yesus berkata, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku." Yohanes 14 ayat 21. Ini bukanlah soal perasaan. Ini menyangkut ketaatan kepada perintah-perintahnya, teristimewa perintahnya tentang kasih. Kasih itu menutupi segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan tidak pemarah. Oleh sebab itu, barang siapa yang sehari-hari berusaha untuk mematuhi perintah-perintahnya, akan banyak mengalami kasih Bapa.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2,

pukul 17 WITA dan Clear House ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

0: program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat itu nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-510. Haleluya. Saya menyapa yang ada di wilayah Jabodetabek, shalom. Dan saya juga menyapa yang ada di wilayah Samarinda, Kalimantan Timur, dan juga yang seluruh radio live streaming yang terakses dengan program kami. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kami sepakat dengan pihak radio. Saudaraku, kalau bila Anda ingin membutuhkan pelayanan doa atau hal-hal apapun, Anda bisa menghubungi langsung. Hubungi secara langsung kepada pribadi saya sendiri, yaitu saya, Pastor Apius Rupang. Anda bisa menghubungi di 0812-621-5518. Sekali lagi, Anda bisa menghubungi saya di 0812-621-5518. Pastor Apius siap melayani Anda yang terhubung baik

Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ayat yang terakhir, ayat 6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudaraku dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak Anda, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, kembali kita melihat kitab Mazmur pasal pertama ayat 1 dan 6. Saudaraku dikasihi Tuhan, ini Mazmur pasal pertama, ini bukan Mazmur biasa, saudaraku. Ini luar biasa, penulisannya ini luar biasa. Karena apa? Karena Mazmur ini itu adalah gerbang masuk ke seluruh kitab Mazmur, saudaraku. Bahkan sudah aku dikasih Tuhan, para ahli PL itu menyebutnya sebagai kata pengantar editorial. Dan ini yang sengaja ditempatkan di awal. Jadi Mazmur ini, penulisan ini yang kita baca tadi, itu ditempatkan di awal untuk memberi kunci pembacaan bagi seluruh 150 pasal Mazmur, saudaraku. Dahsyat. Jadi apa maksudnya saudaraku yang dikasihi Tuhan dari apa yang saya terangkan? Jadi maksudnya sebelum kita membaca memasuki lautan puisi, bahkan juga ada ratapan, pujian, dan pergumulan dalam Mazmur, saudaraku dikasihi Tuhan, iya, Mazmur itu diminta berhenti sejenak, kita diminta berhenti sejenak, dan menjawab satu pertanyaan mendasar. Dan pertanyaan ini ditujukan kepada Anda, kepada kita semua yang mendengar, siapapun Anda, yaitu dengan kata, siapa kamu? Siapa engkau? Apakah Anda adalah orang hidup dalam Taurat Tuhan? Atau Anda orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Hidup menjadi pelaku firman Tuhan? Atau Anda adalah orang yang berjalan bersama orang fasik? Saudaraku dikasihi Tuhan, kitab Mazmur yang kita baca itu tidak memiliki judul atau nama penulis. Ini uniknya kitab ini, saudaraku. Berbeda dengan Mazmur lain yang mencantumkan nama Daud, ada Asaf, atau ada yang lainnya. Bahkan ini disengaja, saudara. Kenapa? Karena dia bersifat universal. Tidak terikat satu tokoh atau peristiwa. Tetapi ini luar biasanya, ini berlaku untuk setiap orang di setiap zaman, saudaraku. Dahsyat memang firman Tuhan ini. Saudaraku dikasihi Tuhan, dan tradisi Yahudi, Mazmur 1 dan Mazmur 2 itu sering diperlakukan sebagai satu kesatuan prolog, saudaraku. Jadi Mazmur 1 itu memperkenalkan tema individu dan Taurat, dan Mazmur 2 itu memperkenalkan tema bangsa-bangsa dan Mesias, saudaraku. Memang luar biasa, itulah kedahsyatan Alkitab kita. Makanya saya dikasihi Tuhan, engkau harus rajin-rajin baca Alkitab, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya mencatat, yaitu satu genre sastra. Itu saya mencatat begini, saudaraku. Mazmur 1 itu termasuk genre. Genre, saudaraku, tahu genre ya, kan ada genre pop, genre apa? Genre dangdut, ya musik begitu. Tapi ini genre, ini masuk dalam sastra genre hikmat, saudaraku. Jadi serupa dengan kitab Amsal dan Pengkhotbah, dan cirinya tuh kontras, saudaraku. Tajam. Tajam sekali antara dua jalan, dikatakan jalan orang benar dan jalan orang fasik, saudaraku. Jadi jelas di kitab Mazmur menerangkan kepada Anda dan saya, saudara, bahwa tidak ada kompromi, tidak ada abu-abu. Jadi ini sebuah pola sastra hikmat yang disengaja dibuat kontras untuk mempertegas pilihan hidup. Apakah Anda hidup di jalan orang benar atau

0: Anda dihidup di jalan orang fasik, saudara. Mari kita lihat kata demi kata. Saya mengajak Anda, saudaraku, betapa dahsyatnya firman Tuhan. Makanya saya mau kasih tahu, mujizat Tuhan itu luar biasa. Mujizat Tuhan itu yang mengubahkan kehidupan kita. Bukan hanya ada di PB saja, di PL juga perlu kita perhatikan. Karena ada hal-hal yang Roh Kudus singkapkan kepada kita, saudaraku. Perhatikan baik-baik, dikatakan berbahagialah di ayat yang pertama. Berbahagialah dalam bahasa Ibrani-nya adalah asyere. Kata pembuka berbahagialah, asyere, saudaraku dikasih Tuhan, ini bukan kata shalom atau simca. Shalom itu damai sejahtera atau simca sukacita. Jadi asyere dalam bahasa aslinya itu memiliki makna yang lebih dalam. Artinya apa? Kebahagiaan yang berakal dari kondisi hidup yang benar, bukan sekedar perasaan momen, saudaraku. Wuh, dahsyat, saudaraku, dikasih Tuhan. Hebat Tuhan kita, saudaraku. Kalau bisa diterjemahkan, sungguh bahagia, diberkati adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Sungguh bahagia, diberkati adalah orang yang murah hati, orang yang miskin di hadapan Tuhan. Jadi ini terhubung dengan ucapan bahagia, apa yang pernah Yesus ajarkan, saudaraku. Sudah dikasih Tuhan, dari apa sudah kita baca, kata berbahagialah, saudaraku, ini adalah proklamasi, bukan janji. Bahkan, saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan tidak sedang berkata kepada Anda, nanti kamu akan bahagia kalau kamu sembuh. Tuhan tidak berkata kepada Anda, nanti kamu akan bahagia kalau kau naik gaji. Nanti kamu akan bahagia kalau kamu naik promosi. Enggak, saudaraku. Dia sedang menyatakan kondisi nyata dari orang yang hidupnya selaras dengan kehendak Tuhan, saudaraku. Dahsyat, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mengajak Anda untuk melihat lebih dalam lagi bahwa pola asyere, kata berbahagialah, ini muncul dalam khotbah di bukit, khotbah Yesus dalam Injil Matius pasal 5 ayat 3-11. Anda bisa baca, nanti saya akan melanjutkan di episode yang ke-511. Yesus menggunakan kata Yunani, makarios, yang setara dengan asyere, saudaraku. Jadi kita bisa melihat ada benang merah langsung antara Mazmur 1 dan ucapan bahagia Yesus, saudaraku. Dahsyat. Pastikan kita semua adalah orang yang berbahagia, yaitu kebahagiaan yang berakar dari kondisi hidup yang benar. Bukan kamu bahagia kalau dapat uang, kamu bahagia, aku bahagia kalau aku sembuh, aku bahagia kalau naik pangkat, aku bahagia kalau naik gaji. Enggak, saudaraku, bukan itu, saudaraku. Mas, sudah dikasih Tuhan, saya mengajak kita lebih dalam lagi dari ayat 1. Ini luar biasa, saudaraku. Banyak kali bisa kita renungkan, saudaraku, dikasih Tuhan. Tiga gerakan menuju kejatuhan di ayat 1. Bagaimana ada tiga tahapan yang sangat terstruktur, saudaraku, ya. Kita bisa melihat ada orang fasik, ada orang berdosa, ada pencemooh, saudaraku. Perhatikan progresivitasnya. Saudaraku dikasih Tuhan, dikatakan orang fasik, saudaraku. Dari kata kerja berjalan, posisinya di jalan, kelompoknya orang fasik, saudaraku. Kata kerjanya berdiri di jalan itu orang berdosa. Bahkan kata kerja duduk, posisi dalam kumpulan pencemooh, dalam kelompok pencemooh. Saudaraku dikasih Tuhan, dengan jelas ini dikatakan bahwa kejatuhan mereka itu bukan kejatuhan tiba-tiba. Ini proses dimulai dari sekedar mendengarkan nasihat orang fasik, lalu mulai ikut gaya hidupnya, lalu akhirnya menjadi bagian dari komunitas yang mencemooh hal-hal kudus, saudaraku. Makanya Amsal Salomo berkata, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati, saudaraku. Pergaulanmu akan menentukan juga masa depanmu. karena ini bukan kejatuhan tiba-tiba. Ini proses, saudaraku. Dari sekedar mendengarkan nasihat orang fasik. Makanya jangan suka mendengarkan nasihat orang fasik, lalu mulai ikut gaya hidupnya. Lalu akhirnya menjadi bagian dari komunitas yang mencemooh, saudaraku. Saya mau kasih tahu, dosa itu memiliki gravitasi. Sekali kita memberi sedikit ruang, ia menarik lebih dalam, saudaraku. Itulah sebabnya pada hari ini pastikan engkau adalah pribadi-pribadi yang suka dengan Taurat Tuhan. Engkau adalah pribadi-pribadi yang suka dengan firman-Nya, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita lihat ayat 2, saudaraku. Bagaimana ayat 2 memperkenalkan kontrasnya. Saudaraku, orang benar tidak sekedar menghindari hal yang jahat. Orang benar tidak sekedar menghindari yang jahat. Ia secara aktif berpaling kepada firman Tuhan, saudaraku. Taurat, saudaraku. Dalam konteks Mazmur yang kita baca, ini bukan hanya 5 kitab, saudaraku. Ini merujuk pada keseluruhan instruksi dan pengajaran dari Tuhan. Intinya ini adalah relasi, saudaraku. Seseorang yang kesukaannya dalam bahasa aslinya adalah cheptech, artinya kesenangan hasrat ada pada firman Tuhan. Bahkan dikatakan merenungkan siang dan malam. Kata Ibrani-nya untuk merenungkan adalah haga, saudaraku. Yang secara harfiah berarti bergumam dengan suara pelan. Seperti bunyi dikeluarkan seekor singa saat menggigit mangsanya, saudaraku. Jadi ini bukan membaca cepat, tapi ini mengunyah, mencerna, dan meresapi, saudaraku. Maka saudaraku dikasihi Tuhan, di episode yang ke-500 ini, bagaimana firman yang saya kemas untuk Anda, untuk kita semua. Saya mengunyah, saya mencerna, saya meresapi, saudaraku. Sekarang kita ambil komitmen untuk lebih laju lagi. Injil terus kita beritakan, terus kita percepat, saudaraku. Episode demi episode kita terus laju. Dan saya lebih dari 4 jam duduk di bawah kaki Tuhan membaca firman untuk menggali, membaca, merenungkan kembali, dan mengingat kembali kebaikan Tuhan. Ini yang saya tulis, ini yang saya siapkan. Kenapa? Karena merenungkan, mengunyah, bukan sekedar membaca cepat, saudaraku, tapi ini mengunyah, mencerna, meresapi. Merenungkan firman, saudaraku, saya mau kasih tahu, saya mengajak Anda, merenungkan firman bukan kewajiban agamawi, saudaraku. Dengar, merenungkan firman Tuhan. Bagaimana ayat 2 dikatakan merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Jadi merenungkan firman Tuhan bukan kewajiban agamawi. Itu adalah nutrisi jiwa, saudaraku. Dahsyat. Mari saudaraku dikasih Tuhan, saya mengajak Anda melihat pasal 3 dan 4. Dua gambar yang kontras dan sangat kuat. Dikatakan pohon di tepi aliran air ditanam, bukan tumbuh liar. Jelas ada yang menanam, ada yang memelihara di tepi aliran air. Sumber air hidup yang tidak pernah kering. Bahkan berbuah pada musimnya. Tidak instan, tapi pasti. Tidak layu daunnya. Tahan dalam segala musim. Apapun yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku dikasih Tuhan, ini bukan janji bahwa orang benar tidak akan menghadapi kesulitan. Saya mau kasih tahu, kalau Anda sungguh-sungguh berdoa, Anda sungguh-sungguh beribadah, Anda sungguh-sungguh mengikut Yesus, ini bukan berarti tidak menjadi jaminan bahwa Anda tidak akan menghadapi kesulitan. Jelas, saudaraku, bahwa setiap orang benar pun tidak. Apa ini bukan janji bahwa orang benar tidak akan menghadapi kesulitan? Kita semua akan menghadapi kesulitan, saudaraku. Bahkan pohon pun menghadapi kemarau, angin badai. Tapi bedanya adalah akarnya kuat. Karena apa? Tertancap di dekat sumber air, saudaraku. Kita bisa punya masalah. Anda bisa punya masalah. Anda bisa mempunyai kesulitan. Saya juga mempunyai kesulitan. Tapi di Mazmur ayat 3 dan 4. Kalau kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dikatakan, saudaraku, bahkan pohon pun menghadapi kemarau, angin badai. Tapi kita semua akarnya kuat karena tertancap di dekat sumber air. Kenapa? Karena saya dan saudara pastikan bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang hidupnya bergantung kepada Tuhan, saudaraku. Jangan seperti sekam, saudaraku. Sekam yang ditiup, sekam itu ringan, tidak berbobot, tidak punya akar, tidak punya tempat, bahkan tidak bisa bertahan di hadapan angin penghakiman. Sekam itu adalah kulit luar biji gandum yang dibuat setelah panen, tidak bernilai, tidak berguna, ditiup angin bahkan lenyap. Makanya sudah aku dikasih Tuhan, kalau ada orang Kristen imannya seperti sekam, mudah sekali dia hilang dari gereja, mudah sekali dia hilang dari komunitas. Ada masalah sedikit lari dari gereja, ada masalah sedikit lari dari keluarga. Kenapa? Karena imannya seperti sekam, sangat ringan sekali, mudah terombang-ambing, mudah ditiup, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan. Ayat 6 yang terakhir. Dikatakan Tuhan mengenal jalan orang benar. Jangan takut, walaupun engkau sedang mengalami sakit penyakit, walaupun engkau sedang mengalami kesulitan, kalau engkau hatimu tetap berarah kepada Tuhan, matamu tetap tertuju kepada Tuhan, saya mau kasih tahu, Tuhan mengenal jalan orang benar. Artinya Tuhan mengenal orang-orang yang matanya tertuju kepada Dia. Saudaraku dikasihi Tuhan, kata mengenal dalam bahasa Ibrani-nya itu yada. Jadi bukan sekedar tahu tentang, tapi mengenal secara intim, seperti hubungan suami istri. Dan ini kata yang sama digunakan untuk menggambarkan keintiman Adam dan Hawa. Mirip. Artinya, saya mau kasih tahu, Tuhan tidak hanya mengetahui keberadaan orang benar, saudaraku. Dia hadir bersama engkau, Dia hadir bersama saya dan saudara, memperlihatkan kepada Anda, bahkan Tuhan, saya mau kasih tahu, Dia terlibat dalam kehidupanmu, Dia terlibat dalam perjalananmu, saudaraku. Tetapi Alkitab berkata, jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bukan karena Tuhan menghancurkan mereka secara aktif, tapi karena jalan yang mereka pilih memiliki ujung yang sudah pasti. Seperti sekam, saudaraku, yang dilempar ke udara, tidak perlu dihancurkan. Gravitasi dan angin sudah menentukan nasibnya. Hari ini, saudaraku dikasihi Tuhan, firman Tuhan jelas mengajar kepada saya dan saudara. Kata pembuka dari kitab Mazmur, saudaraku dikasihi Tuhan, dikatakan berbahagialah. Saudaraku dikasihi Tuhan, apapun kondisimu saat ini, pastikan bahwa engkau berbahagia, bukan karena sembuh. Bahagia bukan karena mendapat uang. Bahagia bukan karena mendapatkan promosi. Tapi ada akar yang kuat, saudaraku dikasihi Tuhan. Pada hari ini, mari buka hatimu. Kalau saat-saat ini kau sudah tersesat, ini waktunya kau kembali ke jalan yang benar. Alkitab dengan jelas bahwa Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Orang fasik itu seperti sekam, saudaraku. Dia akan ditiup, saudaraku. Dan dia akan dibinasakan. Dan pada hari ini pastikan bahwa engkau adalah pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan. Pribadi yang suka dengan firman Tuhan. Pribadi yang suka dengan hadirat Tuhan. Sudah aku dikasih Tuhan. Jangan mendengar nasib orang fasik. Apalagi falsafah-falsafah dunia. Banyak sekali ajaran-ajaran di YouTube yang tidak berkenan. Yang tidak benar di hadapan Tuhan. Bahkan ajaran-ajaran persembahan. Dan lain-lain, sudah aku. Saya mau kasih tahu. Pengajaran yang paling benar adalah pengajaran yang biblikal, yang konteksnya adalah Alkitab, tidak dirubah, saudaraku. Hari-hari ini banyak sekali firman Tuhan diplesetin, saudaraku. Hari ini mari, biarlah mata kita, iman kita lurus di hadapan Tuhan. Jangan pernah lari dari Tuhan, saudaraku. Tetaplah kita mengasihi Dia. Siapapun Anda, percayalah, mujizat Tuhan masih ada. Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Tuhan sanggup memulihkan engkau.
1: Sebab dikatakan janjinya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu dayunya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu kalimat di garis bawahi. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Selama kita mengakarkan hidup kita kepada Dia. Mari buka hatimu. Kalau selama ini engkau tidak lagi mengakar kepada Yesus, mari sudah aku dikasih itu, kita datang, kita minta ampun, kita bertobat. Ura masyata kadabara la masyata kadabara. Bapa ampuni kami Tuhan. Pada hari ini kami datang di hadapan-Mu. Firman-Mu mengajar kami dalam Mazmur pasal pertama. Sebuah kalimat pembuka yang menegur kami dan mengingatkan kepada kami. Tuhan ampuni kami kalau kami tersesat, kami mengikuti nasihat orang fasik. Bahkan ada nasihat orang Kristen yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang kami turuti. Tuhan ampuni kami, sehingga membuat kami tidak semakin dekat dengan Engkau, tapi sebaliknya kami semakin jauh dengan Engkau. Tuhan ampuni kami Bapa, dan pada hari ini kami buka Tuhan hati kami. Pulihkan hati kami, sembuhkan kami Tuhan. Secara khusus Bapakku berdoa buat yang sakit pada hari ini. Pegang bagaimu sakit. Bapakku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap bagian-bagiannya sakit yang dipegang oleh para pendengar, baik kepala, mata, kaki, bagian dada yang mereka pegang, bahkan menjulang-menjulangnya, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan, oleh karena bilur-bilur-Mu, penyakit mereka disembuhkan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat anugerah-Mu. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, Anda diberkati dan Anda bisa mendukung program kami. Di episode yang ke-510 ini Anda bisa memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang kami kerjakan. Anda bisa memberikan persembahan menabur di Bank BCA 735-004-5991 ANG Berlapang Samarinda. Sekali lagi, di Bank BCA 735-004-5991 ANG Berlapang Samarinda. Terima kasih, sampai jumpa di episode yang ke-511. Tuhan Yesus
2: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Esther Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8, Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518 dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

Pernahkah Anda merasa pesan yang Anda sampaikan itu baik, tapi belum tentu sampai di hati pendengar? Mari tingkatkan cara kita menyampaikan kebenaran lewat kelas seminar Seni Berbicara Naratif untuk Pewartaan. Belajar bagaimana menyampaikan pesan iman dengan cerita yang hidup, relevan, dan menyentuh hati. Bersama pembicara Jose Marwoto yang akan membagikan pengalaman dan prinsip praktis dalam seni berbicara naratif untuk pewartaan Kristen. Dilaksanakan pada hari Senin 18 Mei 2026 pukul 17 WITA bertempat di Royal Park Hotel Samarinda. Dengan investasi hanya Rp100.000, Anda sudah mendapatkan konsumsi ilmu public speaking, sertifikat, dan yang paling menarik, berkesempatan untuk siaran bersama di Heartline FM. Informasi dan pendaftaran silakan menghubungi nomor admin 0811-5830-944. Jangan lewatkan kesempatan ini, karena pesan yang kuat butuh cara penyampaian yang tepat. Kegiatan ini dipersembahkan oleh Heartline FM dan didukung oleh Yaski Radio.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

0: Sebagai Bapa yang penuh kasih sayang, Tuhan Allah tidak akan membiarkan langit di atas kita menjadi gelap tanpa menempatkan janji-janjinya sebagai penerangan di langit itu. Dengan kata lain, Ia memberi janji-janjinya bagi masa-masa yang gelap. Pandanglah bintang-bintang itu yang akan menerangi kegelapan di sekitar diri Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk

jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: salib Anda terasa amat berat. Anda tak dapat lagi mempercayai kasih Allah lagi. Anda sebetulnya telah percaya kepada Yesus Kristus. Jadi seharusnya Anda percaya juga kepada Bapa yang di surga. Ia harus mengajar Anda dengan membebankan sebuah salib di atas bahu Anda. Justru pada saat seperti itulah, ia sedang menempa hidup Anda. Salib yang terasa amat berat pada saat ini akan mengubah Anda dan mengangkat Anda ke surga. Oleh sebab itu, cintailah salib Anda. Tuhan telah memberikan salib itu kepada Anda sebagai anak kunci yang kelak akan membuka pintu surga. Jangan Anda hilangkan anak kunci itu. Alat itu sangat berharga.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

0: Berapa banyak sudah merasa diberkati malam ini?
1: Kita berikan kemuliaan sekali lagi bagi dia.
2: Pernahkah Anda merasa pesan yang Anda sampaikan itu baik, tapi belum tentu sampai di hati pendengar? Mari tingkatkan cara kita menyampaikan kebenaran lewat kelas seminar Seni Berbicara Naratif untuk Pewartaan. Belajar bagaimana menyampaikan pesan iman dengan cerita yang hidup, relevan, dan menyentuh hati. Bersama pembicara Jose Marwoto yang akan membagikan pengalaman dan prinsip praktis dalam seni berbicara naratif untuk pewartaan Kristen. Dilaksanakan pada hari Senin 18 Mei 2026 pukul 17 WITA bertempat di Royal Park Hotel Samarinda. Dengan investasi hanya Rp100.000, Anda sudah mendapatkan konsumsi ilmu public speaking, sertifikat, dan yang paling menarik, berkesempatan untuk siaran bersama di Heartline FM. Informasi dan pendaftaran silakan menghubungi nomor admin 0811-5830-944. Jangan lewatkan kesempatan ini, karena pesan yang kuat butuh cara penyampaian yang tepat. Kegiatan ini dipersembahkan oleh Heartline FM dan didukung oleh Yaski Radio.

PI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan. Sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
1: Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Dr. Michael menjelaskan bahwa perjalanan iman Abraham mengajarkan kepada kita mengenai cara membangun persekutuan yang intim dengan Allah. Apabila Anda ingin membangun persekutuan dengan Allah, maka Anda harus meluangkan waktu yang cukup untuk hal ini. Persekutuan dengan Allah tidak bisa dibangun hanya dengan waktu yang sedikit di sana-sini. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael menjelaskan resiko yang akan dialami oleh setiap orang yang merasa mapan atas rencana masa depannya tanpa peduli pada rencana Allah. Resiko apa itu? Selamat mendengarkan.

0: Hello, listening friends.
1: Halo, saudara pendengar.
0: We are delighted you tuned in today.
1: Kami senang Anda bergabung lagi dalam siaran kami hari ini.
0: For those of you who have joined us for the first time, we have just begun a study of the life of Abraham.
1: Bagi Anda yang baru bergabung pertama kali dengan siaran ini, kita sedang memulai suatu pelajaran mengenai kehidupan Abraham.
0: Last broadcast, we left you with the promise to look into how Abraham wasted 6 years of his life because of settling for second best.
1: Dalam siaran kita yang lalu, kami berjanji kepada Anda untuk memperhatikan bagaimana Abraham menghambur-hamburkan waktunya selama 6 tahun karena memilih terbaik yang kedua.
0: How did this happen?
1: Bagaimana hal ini bisa terjadi?
0: On the way to Canaan, they passed the beautiful oasis town of Haran.
1: Dalam perjalanannya ke Hanan, mereka melewati kota mata air oasis yang indah, yaitu Haran.
0: Terah, Abraham's father, decided to stay.
1: Terah, ayah Abraham, memutuskan untuk tinggal di situ.
0: Haran was the site of the great temple honoring the moon god, and Terah got so excited about it.
1: Kota Haran memiliki pemandangan dengan kuil yang megah untuk menghormati dewa bulan, dan Terah begitu senang dengan hal itu.
0: Haran to a moon worshipper was a holy site.
1: Kota Haran bagi para penyembah bulan adalah sebuah pemandangan yang suci.
0: Terah saw the temple to the moon worshippers and he thought he died and went to heaven.
1: Terah melihat kuil penyembah bulan dan ia berpikir ia telah meninggal dan sedang menuju ke surga.
0: So he says to Abraham, "That's it, son. I came with you and this is as far as we are going to go."
1: Maka ia berkata kepada Abraham, "Cukuplah anakku, aku berjalan bersama engkau sampai di sini, karena tempat ini adalah yang kita ingin tuju."
0: And Abraham said, "But Dad, God said to go to Canaan."
1: Dan Abraham berkata, "Tetapi ayah, Allah mengatakan untuk pergi ke Kanaan kita ini."
0: "Oh, this is as good as Canaan. What is one place different from another?"
1: "Oh, tempat ini sama baiknya dengan Kanaan. Apa yang membedakan tempat ini dengan tempat lainnya?"
0: The answer is very simple.
1: Jawabannya sangat sederhana.
0: It is not where God told Abraham to go.
1: Itu bukanlah tempat yang Allah katakan kepada Abraham.
0: Let me ask you a question.
1: Saya tanyakan kepada Anda sebuah pertanyaan.
0: How many times we settle for something short of the Lord's perfect plan for our lives?
1: Berapa kali kita memutuskan rencana Allah yang sempurna bagi hidup kita itu hanya dengan keputusan yang dipikir sebentar saja, begitu singkat?
0: How many times we come to a point in our spiritual journey and say, "This is it"?
1: Berapa kali kita tiba pada sebuah titik atau pada masa perjalanan rohani kita dan berkata, "Ini dia"?
0: How many times when we come to the end of our resources and you say to yourself, "This is where I will be settling"?
1: Berapa kali kita ketika kita tiba pada akhir dari segala sumber daya kita dan berkata kepada diri sendiri, "Di sinilah saya menetap"?
0: And God is saying, "No, I want to take you beyond this."
1: Dan Allah berkata, "Tidak, aku mau membawa engkau lebih dari ini."
0: Don't settle for Haran in your life.
1: Jangan menetap di Haran dalam hidup Anda.
0: Don't let fear keep you from going further.
1: Jangan takut untuk pergi lebih jauh.
0: Don't let fatigue stop you from progressing.
1: Jangan biarkan kelelahan menghentikan Anda untuk berjalan maju.
0: Don't let your spiritual laziness stop you from going on.
1: Jangan biarkan kemalasan rohani Anda menghentikan Anda untuk berjalan terus.
0: Don't let the outward attraction of the valley keep you from climbing the mountains of God.
1: Jangan biarkan lembah yang memikat Anda menghentikan Anda untuk mendaki gunung Allah.
0: Here is what God is saying to us.
1: Inilah yang Allah katakan kepada kita.
0: There are lessons to be learned only as you keep on going.
1: Ada banyak pelajaran yang engkau pelajari jika engkau mau tetap berjalan terus.
0: There are blessings to be received only as you continue in my plans for you.
1: Ada banyak berkat yang akan engkau terima jika engkau berjalan terus dalam rencanaku.
0: There are glories that can only be seen as you obey my will for your life.
1: Ada kemuliaan yang hanya bisa dilihat jika engkau taat kepada kehendakku bagi kehidupanmu.
0: Here's what God is saying to you today.
1: Inilah yang Allah katakan kepada Anda hari ini.
0: I want to show you that I can provide for you.
1: Aku ingin menunjukkan kepadamu bahwa aku dapat menyediakan bagimu.
0: I want to show you that I can set a table before you in the wilderness.
1: Aku ingin menunjukkan kepadamu bahwa aku dapat menyediakan meja perjamuan bagimu di padang gurun.
0: I want to show you that I rain manna from heaven.
1: Aku ingin menunjukkan kepadamu bahwa aku yang memerintahkan mana turun dari surga.
0: I want to show you that I can command the ravens to feed you.
1: Aku ingin menunjukkan kepadamu bahwa aku dapat memerintahkan burung gagak untuk memberi engkau makan.
0: But you have to learn not to settle in Haran.
1: Tetapi engkau harus belajar untuk tidak menetap di Haran.
0: Are you unwilling to take the step that will separate you from the wrong friends?
1: Apakah Anda tidak berkeinginan untuk mengambil jarak yang memisahkan Anda dari teman-teman yang tidak benar?
0: Are you willing to move away from those who influence you the wrong way?
1: Apakah engkau mau bergerak menjauh dari mereka yang mempengaruhi engkau ke jalan yang salah?
0: Is your life so cluttered up with improper priorities?
1: Apakah kehidupanmu begitu kacau dengan prioritas yang tidak sepatutnya?
0: Abraham at this point in his life embodies the stagnant Christian.
1: Pada titik ini, Abraham dalam kehidupannya mewujudkan orang Kristen yang mandek atau tidak bertumbuh.
0: The Christian who stops in this condition for years.
1: Orang Kristen yang berhenti dalam situasi ini selama bertahun-tahun.
0: For 6 years, Abraham was marred in the murky water of partial obedience.
1: Selama 6 tahun, Abraham ternoda dalam air keruh kesetiaan yang setengah-setengah itu.
0: Oh, God forbid me from partial obedience.
1: Ya Tuhan, laranglah, cegahlah saya dari ketaatan yang setengah-setengah.
0: Abraham did not accomplish much for the Lord in those 6 years.
1: Abraham tidak menyelesaikan banyak hal lagi untuk Tuhan dalam 6 tahun itu.
0: Remember this.
1: Ingatlah hal ini.
0: Revival will not come as long as everyone is waiting for it to start with somebody else.
1: Kebangunan rohani tidak akan terjadi selama tiap-tiap orang menunggu hal itu terjadi dimulai oleh orang lain.
0: It can start with you.
1: Kebangunan rohani itu bisa dimulai melalui Anda.
0: Finally, when Terah died, God renewed his call to Abraham.
1: Akhirnya ketika Terah mati, Allah memperbaharui panggilannya pada Abraham.
0: God gives Abraham a sevenfold promise.
1: Allah memberikan kepada Abraham 7 tahapan janji.
0: At this point of his life, Abraham was about 75 years old.
1: Saat itu Abraham telah berumur 75 tahun.
0: And here's what God was saying to him.
1: Inilah yang Allah katakan kepadanya.
0: Go out of your easy chair and take up where you left off 6 years ago.
1: Keluarlah dari kursi kenyamananmu dan bangkitlah dari tempat di mana engkau berangkat 6 tahun yang lalu.
0: Abraham gets excited at the renewal of God's call.
1: Abraham sangat bergairah dengan pembaruan panggilan Allah ini.
0: And he goes to Nahor, the only brother left, and say, "Guess what, Nahor?"
1: Dan ia pergi kepada Nahor, satu-satunya saudaranya yang masih hidup, dan ia berkata, "Nahor, kamu tebak apa yang aku dapatkan?"
0: And this time Abraham wasn't about to listen to a pagan's advice.
1: Dan pada saat itu Abraham tidak lagi mendengarkan nasihat penyembah berhala.
0: Because God has spoken.
1: Karena Allah telah berbicara kepadanya.
0: At this point, God gives Abraham a sevenfold promise.
1: Pada saat itulah Allah memberikan Abraham 7 tahapan janji.
0: Let us read it.
1: Mari kita baca, yaitu dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat."
0: Let's listen to those 7 promises again.
1: Mari kita dengarkan 7 janji itu sekali lagi.
0: Number 1.
1: Yang pertama,
0: I will make you a great nation.
1: Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar.
0: Number 2.
1: Janji nomor 2,
0: I will bless you.
1: Aku akan memberkati engkau.
0: Number 3.
1: Janji nomor 3,
0: I will make your name great.
1: Aku akan membuat namamu besar.
0: Number 4.
1: Yang keempat,
0: I shall make you a blessing.
1: Aku akan membuat engkau menjadi berkat.
0: Number 5.
1: Nomor 5,
0: I will bless those who bless you.
1: Aku akan memberkati barang siapa yang memberkati engkau.
0: Number 6.
1: Yang keenam,
0: I will curse those who curse you.
1: Aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau.
0: Number 7.
1: Yang ketujuh,
0: in you all the families of the earth will be blessed.
1: Melalui engkau semua bangsa di bumi ini akan diberkati.
0: Let's look at the first promise.
1: Mari kita perhatikan janji yang pertama.
0: God will make Abraham a great nation.
1: Allah akan menjadikan Abraham bangsa yang besar.
0: Think about it.
1: Pikirkan hal ini.
0: Abraham is an old man.
1: Abraham adalah seorang pria tua.
0: The whole world knows that Sarah, his wife, was barren.
1: Seluruh dunia tahu bahwa Sarai istrinya mandul.
0: Yet God said, I will make you into a great nation.
1: Namun Allah berkata, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar.
0: As we shall see later in this series from the life of Abraham, how both he and his wife's faith faltered 3 times.
1: Saat kita akan membahasnya nanti, kita tahu bahwa 3 kali iman Abraham dan istrinya itu menjadi goyah.
0: Abraham thought Eliezer, the Syrian servant of his, would become his adopted son, which was customary in those days.
1: Abraham berpikir Eliezer, anaknya yang berasal dari Syria itu akan menjadi anak angkatnya, seperti kebiasaan pada masa itu.
0: Thus he thought Eliezer would become the heir that God promised.
1: Maka ia berpikir Eliezer akan menjadi ahli waris seperti yang Allah janjikan.
0: Sarah thought that she, on the other hand, would help God out in fulfilling of his promise.
1: Sarah berpikir bahwa ia di sisi lain bisa membantu Allah menggenapi janjinya.
0: By offering to Abraham her servant Hagar.
1: Dengan menawarkan budaknya Hagar kepada Abraham.
0: This also was customary of the day.
1: Ini juga kebiasaan pada waktu itu.
0: Please listen to me very carefully.
1: Mohon dengarkan baik-baik.
0: God does not need any help in fulfillment of his promises.
1: Allah tidak membutuhkan satu bantuan pun untuk menggenapi janjinya.
0: Second,
1: yang kedua,
0: God said to Abraham, I will bless you.
1: Allah berkata kepada Abraham, aku akan memberkati engkau.
0: Do you know what it means to live under the blessing of God?
1: Apakah Anda tahu apa artinya hidup di bawah berkat Allah?
0: It means that God will look out for you.
1: Artinya Allah akan memperhatikan Anda.
0: It means that God will move on your behalf.
1: Artinya Allah akan bertindak untuk kepentingan Anda.
0: It means that God will concern himself with your life.
1: Artinya Allah akan peduli pada hidup Anda.
0: It means that God desires always to bless you.
1: Artinya Allah selalu rindu untuk memberkati Anda.
0: Later on, Moses explains what that means in Deuteronomy chapter 28 and verse 13.
1: Di kemudian hari, Musa menjelaskan artinya itu dalam Ulangan 28 ayat 13.
0: Let us read it.
1: Mari kita baca. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia.
0: You know the Lord Jesus Christ as your Savior and the Lord of your life.
1: Ketika Anda mengenal Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan dalam kehidupan Anda,
0: you are the descendant of Abraham by faith, and God's promises to Abraham are your promises.
1: Anda adalah keturunan Abraham melalui iman, dan janji Allah kepada Abraham menjadi milik Anda.
0: Thirdly,
1: ketiga,
0: God will make Abraham's name great.
1: Allah akan membuat nama Abraham menjadi besar.
0: Isn't that just like the Lord?
1: Tidakkah ini akan menyayangi Tuhan?
0: He takes an obscure man from Ur of Chaldeans.
1: Allah mengambil pria tak dikenal dari Ur Kasdim ini.
0: And nobody that nobody ever heard of.
1: Tidak seorang pun yang bahkan mendengar suaranya atau namanya.
0: And he leads him out of his land, away from his people, even his father's house.
1: Dan Allah memimpin ia keluar dari negerinya, terpisah dari sanak saudaranya, bahkan dari rumah ayahnya.
0: And he makes nearly 3.5 billion people in the world today clamor to identify themselves with him.
1: Dan Allah membuat hampir 3.5 miliar orang di dunia ini mengenal Abraham.
0: Jews, Christians, and Muslims all identify with Abraham.
1: Semua orang Yahudi, orang Kristen, orang Muslim mengenal Abraham.
0: The fourth

0: menjadi berkat bagi orang lain.
1: God does not intend to stop with us.
0: Allah tidak bermaksud menghentikan kita.
1: God wants us to channel His blessings.
0: Allah menginginkan kita menjadi saluran berkat-Nya.
1: And the faster you pass on His blessings, the faster He refills you.
0: Semakin cepat Anda menyalurkan berkat-Nya, maka semakin cepat pula Ia akan memberkati Anda lagi.
1: The fifth and the sixth promises were God blesses those who bless Him and curse those who curse Him.
0: Janji kelima dan keenam adalah Allah memberkati orang yang memberkati Abraham dan mengutuk mereka yang mengutuk Abraham.
1: This needs some explanation.
0: Ini butuh beberapa penjelasan.
1: Abraham was a man chosen by God to be an instrument of fulfilling God's purpose for the world.
0: Abraham adalah orang yang dipilih Allah untuk menjadi alat-Nya menggenapi tujuan Allah bagi dunia ini.
1: Those who align themselves with the purpose of God will come under Abraham's blessing.
0: Barang siapa yang menyelaraskan diri mereka dengan tujuan Allah akan berada di bawah berkat Abraham.
1: Anyone who goes against God's purpose will experience the curse of His judgment.
0: Tetapi barang siapa yang menentang tujuan Allah akan mengalami hukuman dari penghakiman-Nya.
1: This is a universal principle.
0: Ini adalah prinsip umum.
1: God does not curse anybody in the sense of standing out and hurling some thunderbolts in a fit of anger.
0: Allah tidak mengutuk seseorang yang dalam hal tertentu menonjol dan menghantam dengan kemarahan seperti halilintar yang tiba-tiba.
1: Curse is the other side of blessing.
0: Kutuk Allah adalah sisi lain dari berkat-Nya.
1: Go with God and know His blessings.
0: Berjalanlah dengan Allah dan kenalilah berkat-Nya.
1: Go against God and know His curse.
0: Jika melawan Allah, maka kenalilah kutuk-Nya, akan kita alami juga.
1: If I say to you, drive your car at the speed limit and follow my direction, you'll reach your destination.
0: Jika saya berkata kepada Anda, kendarailah mobil Anda dengan batas kecepatan lalu ikutilah petunjuk saya, maka Anda akan tiba pada tujuan Anda.
1: But if you drive your car at a very high speed and do not follow my directions, you will fall off a cliff.
0: Tetapi jika Anda mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan tidak mengikuti petunjuk saya, Anda akan tergelincir ke jurang.
1: Would that be my fault?
0: Apakah itu kesalahan saya?
1: Would you blame me?
0: Apakah Anda menyalahkan saya?
1: No, you blame yourself for not following my instructions.
0: Tidak, salahkan diri Anda sendiri karena Anda tidak mengikuti petunjuk saya.
1: The seventh and final promise that God made to Abraham is that all the families of the earth will be blessed through him.
0: Janji ketujuh, yaitu janji terakhir, adalah Allah menjadikan Abraham berkat bagi semua bangsa di muka bumi ini.
1: What the Lord was saying is this.
0: Apa yang Tuhan katakan adalah seperti ini.
1: One day I'm going to bring into the world someone who is a physical descendant of yours, Abraham.
0: Suatu hari aku akan mengutus ke dunia ini seseorang dari keturunanmu, Abraham.
1: And when he comes,
0: dan ketika ia datang,
1: he is going to bring blessings to the whole earth.
0: Ia akan membawa berkat bagi seluruh dunia.
1: Jesus, the son of Abraham, is the fulfillment of the covenant promises.
0: Yesus, putra Abraham, adalah penggenapan dari ikatan perjanjian Allah ini.
1: And anyone who will come to him will be blessed.
0: Dan setiap orang yang datang kepada-Nya akan diberkati.
1: Anyone who will reject him will not be blessed.
0: Setiap orang yang menolak Dia tidak akan diberkati.
1: But will suffer the consequences of disobedience.
0: Tetapi akan menderita sebagai akibat dari ketidaktaatan.
1: This is valid for Americans.
0: Ini berlaku untuk orang Amerika.
1: The Europeans.
0: Orang Eropa.
1: The Asians.
0: Orang Asia.
1: The Africans.
0: Orang Afrika.
1: All the nations of the earth.
0: Semua bangsa di dunia ini.
1: Intimacy with God.
0: Persekutuan yang intim dengan Allah.
1: The experiencing of the blessings of God.
0: Mengalami berkat dari berkat Allah.
1: The witnessing of the fulfillment of the promises of God.
0: Menjadi saksi dari penggenapan janji-janji Allah.
1: All require waiting with God and waiting in the presence of God.
0: Semuanya itu mempunyai syarat, yaitu menantikan Allah dan menanti di hadirat Allah.
1: It requires unconditional obedience to God.
0: Dan meminta syarat juga, yaitu ketaatan yang tidak bersyarat kepada Allah.
1: Are you willing to pay the price?
0: Maukah Anda membayar harganya?
1: It is my prayer that you would say yes.
0: Doa saya Anda akan mengatakan ya.
1: Until next time, I wish you God's richest blessing.
0: Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: saudara pendengar. Dalam program kali ini, Dr. Michael menjelaskan bahwa kehidupan rohani Anda akan mandek apabila Anda memberikan ketaatan yang setengah-setengah kepada Allah. Anda akan menghabiskan banyak waktu sia-sia apabila Anda berhenti di tempat yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan ingin memberkati Anda lebih, dan Tuhan ingin Anda melangkah lebih jauh lagi dari tempat di mana Anda berada saat ini. Anda tidak boleh menunggu orang lain untuk menyelesaikan rencana Allah dalam hidup Anda, dan Anda tidak boleh berpikir bahwa Anda bisa membantu Allah. Rencana Allah pasti digenapi tanpa bantuan siapapun. Bersekutulah dengan lebih intim lagi bersama dengan Dia, dan alamilah berkat-berkat-Nya. Maukah Anda menanti di hadapan Allah dan menyaksikan janji-Nya digenapi dalam hidup Anda hari ini?
1: Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pengajaran Dr. Michael melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran ataupun tanggapan tentang acara ini. Alamatkan surat Anda ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Kuasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Hot listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

0: Allah sendiri memberitahukan kepada kita bahwa Ia gemar melakukan hal-hal yang baik bagi kita. Akan tetapi, seringkali Ia harus menunggu hingga kita siap sedia untuk menerima hal-hal yang baik itu. Jika tidak demikian, maka kita tidak akan mengindahkannya. Pertama-tama Ia harus mempersiapkan kita supaya kita layak menerima hal-hal itu. Hanya dengan demikian kita akan beroleh kesenangan dan berkat yang sesungguhnya. Janganlah melawan apabila Anda harus menanti. Serahkanlah diri Anda kepada ajaran dan proses persiapan agar Anda layak menerima karunia-karunia-Nya. Saatnya Tuhan akan memberi karunia-karunia itu kepada Anda, dan itu bergantung pada diri Anda sendiri.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih. Di GBI Bahtera Kasih si hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat

yang siap melayani setiap pribadi, bertumbuh dewasa, dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1, pukul 10 Wita. Ibadah Raya 2, pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah sumber ketekunan dan penghiburan. Saya suka membaca daftar buku terlaris untuk melihat buku-buku apa yang dibeli oleh orang-orang. Banyak di antaranya adalah buku fiksi. Yang lainnya adalah biografi. Ini termasuk favorit saya. Kebanyakan membahas berbagai topik kehidupan dalam abad ke-21. Namun ada satu buku yang masuk ke daftar buku terlaris yang sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu, meskipun demikian orang tetap membacanya hingga sekarang. Tentu saja, buku itu adalah Alkitab. Hebat bukan? Bahwa orang masih membaca buku yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Kebanyakan kita cenderung lebih sering membaca perjanjian baru daripada perjanjian lama. Karena berisi kisah hidup dan ajaran Yesus Kristus, serta cara untuk menerapkan firman-Nya ke dalam hidup kita. Ada yang beralasan, untuk apa kita membaca perjanjian lama? Bukankah isinya sudah digantikan dengan ajaran Yesus? Alkitab sendirilah yang menjawab pertanyaan itu. Dalam kitab Roma, Paulus menulis, segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat 4. Ayat berikutnya menyebut Allah sebagai sumber ketekunan dan penghiburan. Anda tahu, ketika kita membaca perjanjian lama, kita belajar prinsip-prinsip tentang Allah, tentang karakternya, dan caranya berhadapan dengan kita, umat manusia. Karena tulisan dalam perjanjian lama mencakup periode selama kira-kira 1.400 tahun, dan peristiwa-peristiwa di dalamnya terjadi bahkan ratusan tahun sebelumnya, kita melihat kesetiaan Allah selama periode yang amat sangat panjang. Selama berabad-abad, Dia memegang janjinya. Dia memenuhi kebutuhan umat-Nya. Nubuat-Nya terjadi. Ini mendorong kita untuk tetap percaya kepada Allah dalam masalah-masalah kita. Mengetahui bahwa Dia itu Allah yang setia, membantu kita bertahan dalam kesukaran. Anda perlu suntikan harapan yang menyegarkan hari ini? Coba baca perjanjian lama, dan Anda akan melihat Allah sumber ketekunan dan penghiburan serta harapan. Roma pasal 15 ayat 5. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Allah yang berdaulat atas hidupku, karena Engkau Allah.

0: dasar apakah yang kita miliki untuk mengkhawatirkan terpenuhinya berbagai kebutuhan kita? Kita mungkin mempunyai perasaan ini itu, namun kita tidak mempunyai dasar apapun menurut kitab suci untuk mengkhawatirkan berbagai kebutuhan kita di masa depan.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Kebutuhan apakah yang paling mendesak bagi Anda sekarang ini? Bagaimanakah respon Anda terhadap kebutuhan tersebut? Apakah Anda khawatir dan prihatin? Atau apakah Anda menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan? Dalam program hari ini, Dr. Stanley menantang kita untuk secara aktif menantikan waktu dan pemenuhan kebutuhan oleh Allah. Allah belum tentu selalu memberi kita apa yang kita inginkan, dan belum tentu selalu menjawab permintaan kita seperti yang kita harapkan. Namun kalau kita fokus pada agenda Allah dan bukan agenda kita sendiri, Allah akan memenuhi berbagai kebutuhan kita. Mari kita kembali mendengarkan Charles Stanley menjelaskan bagaimana caranya agar berbagai kebutuhan Anda terpenuhi menurut jalan Tuhan.
0: Saudara pendengar, seandainya saya bertanya, apa saja kebutuhan Anda? Sebagian orang akan memberikan daftar panjang, sebagian orang akan memberikan daftar singkat. Jangan lupa, segala dosa pada intinya adalah upaya agar kebutuhan kita terpenuhi terlepas dari jalan Allah, metode Allah, dan waktu Allah. Jadi pertanyaannya bukanlah apa saja kebutuhan kita, sebab Allah mengetahui semuanya itu, melainkan bagaimana kita mengupayakan terpenuhinya kebutuhan kita. Dalam bacaan hari ini, Yesus membahas masalah kecemasan. Kita akan menemukan bahwa begitu pertanyaan tentang bagaimana kita akan mengupayakan terpenuhnya kebutuhan kita itu dituntaskan, Allah akan berkarya dalam kehidupan kita dengan cara yang luar biasa. Yesus mengatakan dalam Matius 6 ayat 25-34, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula atas tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yesus tiga kali memberikan perintah di sini. Ayat 25, janganlah khawatir. Ayat 31, janganlah kamu khawatir. Ayat 34, janganlah kamu khawatir. Lalu Yesus memberikan ilustrasi mengapa seharusnya kita tidak khawatir, mengapa segala kekhawatiran itu sia-sia. Dari alam, Yesus mengatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kedua, Yesus mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kita tidak mungkin melakukan apa-apa tentang panjangnya umur kita atau tingginya tubuh kita. Lalu Yesus mengatakan, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Yesus mengilustrasikan bagaimana semuanya itu hidup dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan tanpa pernah khawatir dan tanpa pernah cemas. Burung tidak khawatir. Bunga tidak menjadi kuncup karena mencemaskan hujan. Semuanya hidup sebagaimana mereka adanya. Bapa di surga memelihara mereka semua.

Saudara pendengar, Allah mengetahui segala sesuatunya tentang kita, segala emosi kita, segala kebutuhan emosional kita, segala kebutuhan fisik kita, kebutuhan material kita, kebutuhan keuangan kita. Allah mengetahui segala kebutuhan kita sebab segalanya telanjang di depan matanya. Allah Maha Tahu. Tidak ada satu hal pun yang Allah tidak tahu, entah di masa lalu, masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Seberapa jauh pun masa depan yang Anda prihatinkan, Allah sudah tahu. Allah sudah menyediakan segala yang Anda butuhkan di masa depan. Segalanya telah Allah sediakan, karena itu Anda tidak perlu prihatinkan. Ketika kita meragukan Allah, kita tidak mengekspresikan iman kita kepadanya, melainkan kita fokus pada keadaan dan kebutuhan kita, dan bukan fokus pada sumber pemenuhannya. Dalam 2 Tawarikh 16 ayat 9 dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Demikianlah ketika kita memiliki keuangan Allah. Kita memiliki segala dukungan yang kita butuhkan. Dalam Mazmur 33 ayat 13-15 dikatakan, Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Allah menyelidiki hati kita, mengetahui berbagai kebutuhan emosional kita, mengetahui berbagai kebutuhan rohani kita, mengetahui berbagai kebutuhan fisik kita, mengetahui berbagai kebutuhan material kita. Tidak ada satu hal pun yang terlupakan olehnya. Ia mengetahui segalanya. Sekarang ini kita mungkin merasa sudah meraih kemajuan pesat dalam teknologi komputer. Padahal apa yang mungkin kita ketahui dari komputer tergantung pada informasi apa yang telah dimasukkan ke dalamnya. Sekarang bayangkan pikiran Allah yang tidak terhingga, yang mengetahui segalanya. Segala informasi telah ada dalam pikiran Allah. Tidak ada kekeliruan yang mungkin keluar dari pikiran Allah. Allah tidak pernah keliru menilai apa yang kita pikirkan atau rasakan. Allah tidak pernah keliru menilai berbagai kebutuhan kita. Allah tidak beroperasi menurut jam yang entah terlalu cepat atau terlalu lambat. Allah mengetahui dengan sempurna. Saudara pendengar, Allah mengetahui segala kebutuhan kita setiap saat, entah di masa lalu, masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Tidak ada satu hal pun yang mungkin kita pikirkan, yang belum terpikirkan oleh Allah. Tidak ada satu keprihatinan pun yang belum Allah sediakan pemenuhannya. Jadi sesungguhnya, dasar apakah yang kita miliki untuk mengkhawatirkan terpenuhinya kebutuhan kita? Sama sekali tidak ada. Kita mungkin mempunyai perasaan ini itu, namun kita tidak benar-benar mempunyai dasar menurut kitab suci untuk mengkhawatirkan terpenuhinya kebutuhan kita. Bukan berarti kita tidak perlu membuat rencana, tidak perlu hidup bijaksana, tidak perlu bijaksana dalam menginvestasikan waktu kita, uang kita, tidak perlu bijaksana dalam memberi, dalam berbelanja, semuanya itu tetap merupakan bagian dari cara terpenuhinya kebutuhan kita. Sesekali ketika saya tergoda untuk memprihatinkan sesuatu, saya mengatakan kepada diri sendiri, ya Allah, jikalau hal ini terlalu besar bagimu, panggil saja saya pulang sebab saya tidak sanggup menanganinya. Kalau engkau saja tidak sanggup menanganinya, sia-sia saja saya melanjutkannya. Padahal Allah selalu sanggup. Kita sama sekali tidak mempunyai dasar yang sah untuk mengkhawatirkan terpenuhinya kebutuhan kita. Mungkin kita tidak suka cara Allah memenuhi kebutuhan kita. Mungkin kita tidak suka waktunya. Mungkin kita tidak suka melalui siapa Allah memenuhinya. Yang jelas, Allah mengetahui segala kebutuhan kita. Ia akan melakukan apa persisnya yang telah ia lakukan bagi burung-burung di udara dan bunga bakung di ladang, serta hewan-hewan lainnya. Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Lalu mengapa kita sampai memberontak terhadap Allah? Tidak mentaati dia, sengaja memilih berbuat dosa demi terpenuhinya kebutuhan kita. Padahal firman-Nya jelas mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Efesus 1 ayat 3. Allah telah menyediakan pemenuhan bagi segala kebutuhan kita sekarang maupun yang akan datang. Kebutuhan apa yang paling mendesak bagi Anda sekarang ini? Apakah keuangan? Apakah kebutuhan emosional? Apakah hubungan yang perlu dibereskan? Apakah Anda merasa tidak berdaya untuk melakukan sesuatu tentang hal itu? Apa yang akan Anda lakukan tentang hal itu?
Kalau kebutuhannya terasa mendesak dan Anda merasa tidak berdaya untuk melakukan sesuatu tentang hal itu, apa yang akan Anda lakukan tentang hal itu? Apakah Anda akan menjadi salah tingkah dan mengatakan, "Ya Allah, masakan engkau tidak mau melakukan sesuatu?" Atau apakah Anda akan percaya saja kepadanya? Masalahnya, sebagian besar orang tersandung karena hal-hal yang tidak ada artinya. Sadarkah Anda bahwa Yesus menggunakan ilustrasi sederhana yang tidak mungkin tidak dimengerti? Yesus mengajarkan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Prioritaskanlah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah janji Allah, yaitu bahwa kalau kita menyusun prioritas kita secara benar, maka Allah bertanggung jawab penuh untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Allah tidak pernah terlambat, namun juga tidak pernah terlalu cepat. Menurut kitab suci, kerajaan Allah artinya pemerintahan Allah. Yesus mengatakan dalam Lukas 17 ayat 21, "Sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu," yaitu ketika kita hidup menurut otoritas Allah. Hidup di bawah ketuhanan Yesus Kristus. Maksud Yesus dalam bacaan hari ini adalah pastikanlah dahulu Kristus memerintah dalam hatimu. Pastikanlah dahulu kamu mengetahui dan mengikuti kehendak Allah, hidup dalam roh, mentaati dia. Kalau kita mau kebutuhan kita terpenuhi, yang penting menjadi fokus kita adalah hubungan kita dengan Kristus.

Saudara pendengar, bagaimana kalau kita mempunyai masalah dengan sesama? Misalnya kesalahpahaman atau perasaan tersinggung? Saya sendiri telah menemukan bahwa cara terbaik untuk mengatasinya yaitu dengan mengatasi diri saya sendiri dan bukan mengatasi orang lain. Bila terjadi kesalahpahaman, saya akan berurusan dengan diri saya sendiri dan membiarkan Allah berurusan dengan orang tersebut. Sebab kalau saya berurusan dengan orang tersebut, pikiran saya terbagi. Saya harus memikirkan diri sendiri, orang yang bersangkutan dan Allah. Sedangkan kalau saya berurusan dengan diri saya sendiri, Allah yang akan berurusan dengan orang tersebut. Saya tinggal fokus pada Allah, membiarkan Allah membereskan saya. Sungguh menakjubkan betapa segalanya

0: Tuhan. Fokuslah pada hidup menurut kehendaknya, taat kepadanya. Kerajaan Allah juga mencakup uluran tangan kita kepada sesama, mencakup pendirian kerajaan Allah di muka bumi suatu hari kelak. Akan tetapi dalam bacaan hari ini, Yesus memfokuskan pada pemerintahan Allah dalam kehidupan kita, yang berarti ketaatan kita kepadanya. Untuk itu, kita perlu mencari tahu apa yang Allah kehendaki kita lakukan. Caranya, dengan mencari tahu apa yang dikatakannya dalam firman-Nya. Ketika kita menekuni firman-Nya, kita akan mengetahui apa yang Allah mau kita lakukan. Maka kita tinggal mengikuti Dia saja. Kalau Anda tidak tahu apa yang Allah kehendaki, adalah tanggung jawab Anda sendiri untuk mencari tahu dalam firman-Nya. Yang jelas, langkah pertama dalam mengupayakan terpenuhinya kebutuhan kita adalah fokus pada pemerintahan Allah dalam kehidupan kita, hidup taat di hadapan-Nya. Ketika kita hidup taat di hadapan-Nya, Ia akan memandu setiap langkah kita. Sebaliknya, ketika kita fokus pada apa yang harus kita kerjakan di sini atau di sana, dan bukan pada pemerintahan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, maka kita akan mengacaukan segalanya. Kita semua harus mengakui bahwa kita sering mengacaukan segalanya, bukan? Yaitu ketika kita mengalihkan pandangan kita dari Allah, mengupayakan terpenuhinya kebutuhan kita dengan cara kita sendiri dan bukan mencari kehendak, maksud, dan rencana Allah serta hidup taat di hadapan-Nya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya, siapa yang akan aktif memenuhi kebutuhan kita? Kita sendirikah? Bukan, melainkan Allah. Bukan berarti bahwa kita akan mendapatkan segalanya yang kita inginkan, melainkan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Allah akan memandu kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam kehidupan kita. Yang penting, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya. Saudara pendengar, kebenaran di sini bukanlah keselamatan, melainkan hidup benar di hadapan Allah. Bukan dengan mengupayakan sesuatu, melainkan dengan membiarkan Kristus mengekspresikan kehidupan-Nya melalui kita. Dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan bahwa Allah telah menetapkan agar kita menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Allah yang bertanggung jawab atas terpenuhinya segala kebutuhan kita. Yang penting adalah kita hidup taat di hadapan-Nya, membiarkan karakter Kristus yang hidup di dalam kita terekspresikan dalam cara kita berbicara, dalam tingkah laku kita, dalam hidup kita, sedemikian rupa sehingga kita menjadi ekspresi Kristus yang hidup. Ketika kita mengupayakan terpenuhinya kebutuhan kita sendiri, mungkin kita akan melakukan hal-hal yang sama sekali tidak mencerminkan karakter Kristus. Lain halnya ketika kita fokus pada siapa kita di dalam Kristus dan siapa Kristus di dalam kita. Ada puisi yang berbunyi, "Ia mengetahui, Ia mengasihi, Ia peduli." Tidak ada yang sanggup mematikan kebenaran ini. Ia mencadangkan yang terbaik bagi mereka yang menyerahkan pilihan-Nya kepada Dia. Allah selalu mencadangkan yang terbaik bagi mereka yang menyerahkan pilihan-Nya kepada-Nya, termasuk pilihan tentang apa dan kapan. Jadi renungkanlah. Anda sudah terjerat dengan apa yang ada dalam upaya Anda untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kebutuhan apa yang paling mendesak dalam kehidupan Anda sekarang ini? Maukah Anda mempercayakannya saja kepada Allah? Maukah Anda fokus pada hidup taat di hadapan-Nya? Tunduk di bawah ketuhanan-Nya? Fokus pada membangun kualitas karakter yang mewujudkan, mencerminkan, dan memuliakan Dia? Anda yang berupaya memenuhi kebutuhan Anda sendiri akan kecewa berat. Sayang, muda-mudi terkadang bersikeras menuntut segalanya sekarang. Ingatlah, konsekuensinya akan datang dan Anda tidak akan menyukainya. Iblis akan membisikkan, tidak menjadi soal, nanti juga beres. Jangan khawatir soal nanti, itulah kebohongan iblis. Allah mengajarkan agar kita jangan mengkhawatirkan soal masa depan, melainkan fokus pada Dia. Sedangkan iblis mengajarkan agar kita jangan mengkhawatirkan soal nanti. Yang penting kebutuhan kita terpenuhi sekarang. Yang iblis tidak beritahukan adalah konsekuensinya yang menyakitkan. Jadi fokuslah pada Tuhan Yesus Kristus, pada membangun kualitas karakter, pada hidup di bawah ketuhanan-Nya, maka Anda akan mengalami damai sejahtera Allah. Sesederhana itu. Saudara pendengar, jangan salah memilih. Kebohongan iblis mengajarkan, penuhi saja kebutuhanmu sekarang, jangan memusingkan soal nanti. Kebenaran Allah mengajarkan, aku mencadangkan yang terbaik bagi mereka yang menyerahkan pilihan-Nya kepadaku. Puji nama Tuhan. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati.

Omar Stanley mengutip suatu puisi yang merangkum pesan hari ini. Allah mengetahui, Allah mengasihi, Allah peduli. Tidak ada yang sanggup mematikan kebenaran ini. Allah mencadangkan yang terbaik bagi mereka yang menyerahkan pilihannya kepada Dia. Hayatilah. Allah mengasihi Anda dan mengetahui situasi Anda. Bergantunglah pada Bapa di surga untuk memberikan jawaban bagi masalah Anda hingga kecemasan Anda hilang. Ketika menghadapi kesusahan, penting sekali kita mengingat siapa Allah itu. Mazmur 86 ayat 5 sampai dengan 10 mengatakan, "Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepada-Mu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepada-Mu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah." Demikianlah pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.

Saudara pendengar, Anda baru saja mengikuti siaran Sentuhan Hati yang berisi pengajaran Dr. Charles Stanley. Siaran ini terselenggara atas kerjasama dengan Yaski. Kami menunggu surat Anda melalui alamat Sentuhan Hati, PO Box 489, Tangerang 15001. Atau kirimkan SMS Anda di nomor 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci hati. Kami akan mengirimkan secara cuma-cuma buku renungan harian Sentuhan Hati dari Dr. Charles Stanley. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Di dalam kesulitan, di dalam kesakitan, di dalam penderitaan, mereka terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi bagian dari jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.
1: Saudara pendengar, saya Sasongko Adiono. Kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui jendela hati, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik nol, di titik paling bawah kehidupannya, di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode Jendela Hati kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian dari hamba-hamba Tuhan di daerah yang hidup dalam kesulitan dan penderitaan, namun mereka tetap semangat terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Berikut ini kesaksian dari Ibu Hana Sembo, alamat Jalan Patimura, Puncak 2, Mamuju, Sulawesi Barat, 91511. Perkenalkan, nama saya Hana Sembo, berasal dari Sulawesi Barat, dan kehidupan saya bersama keluarga dalam kemiskinan. Saya mau bercerita bagaimana Tuhan telah menolong saya pada saat saya hidup di tengah kekurangan. Dan sekarang saya dan keluarga sudah bangkit, dan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya.

Saya beribadah di sebuah gereja Pentakosta yang sangat sederhana gedungnya, dan gembalanya seorang wanita bernama Pendeta Milka. Dulu saya sangat malas sekali ke gereja. Saya tidak merasakan apa-apa. Bahkan kehidupan saya tidak semakin baik, justru semakin turun. Dengan kasih, Pendeta Milka selalu membimbing saya dan keluarga bahwa mengikut Yesus itu tidak ditentukan oleh materi, tetapi Tuhan dapat memberikan kesehatan, di mana sekarang saya dan keluarga tidak mengalami sakit. Setiap tahun kami dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Itu adalah berkat pemeliharaan Tuhan. Kalau saya harus pergi ke dokter karena sakit terus menerus, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Belum tentu tubuh juga semakin baik kondisinya. Saya baru sadar, ya benar, bahwa Tuhan telah memberikan nafas kehidupan yang sangat mahal. Akhirnya saya menyadari dan saya datang ke gereja dengan setia bersama keluarga.

Dan syukurlah saya mendapatkan radio. Itu juga merupakan berkat dari Tuhan melalui Yaski yang saya bisa nikmati. Pekerjaan saya tukang cuci baju dari rumah ke rumah. Kulit tangan saya menjadi hancur terkena sabun cuci. Sementara pendapatan yang saya terima dari buruh mencuci baju dari rumah ke rumah itu tidak seberapa. Tapi jika saya berhenti tidak mencuci lagi, bagaimana keluarga saya? Pasti tidak bisa makan nasi. Jadi itulah yang saya tekuni sehari-hari. Namun saat ini tubuh saya tidak kuat lagi untuk mencuci baju. Keadaan suami saya sementara ini saya lihat belum bertobat sungguh-sungguh. Pekerjaannya sehari-hari main judi dan malas untuk bekerja. Jadi saya harus bergumul, harus berusaha untuk kebutuhan rumah tangga. Jika suami saya kalah bermain judi, pasti pulang ke rumah marah-marah. Dan dia suka memukul anak-anak. Saya juga ikut dipukulnya. Saya tidak sanggup menghadapi semua ini. Saya hanya berdoa saja agar ada mujizat yang terjadi pada suami saya. Dan saya juga minta dukungan dari Yaski. Setiap malam saya hanya berdoa kepada Tuhan Yesus agar suami saya menjadi suami yang baik dan takut sama Tuhan. Ya, pertobatan itulah yang saya harapkan sampai sekarang ini.

Ketika Ibu Gembala, Pendeta Milka, mengungkapkan kepada saya, bertanya, apakah mau mengembangkan ternak babi? Langsung saya terkejut, bagaimana modal awalnya? Kemudian, Ibu Gembala saya menceritakan bahwa Yaski ingin membantu para hamba-hamba Tuhan dan jemaat yang mau sungguh-sungguh berubah, sungguh-sungguh mau mengubah keadaan ekonominya. Waktu mendengar hal itu saya menangis dan saya sangat terharu. Benar, saya ingin lepas dari pekerjaan mencuci baju dari rumah ke rumah orang, sebab tangan saya menjadi kaku dan kulitnya hancur. Saya pikir dengan usaha ternak bisa membantu ekonomi saya. Saya sangat senang mendengar informasi itu dari gembala saya, Ibu Pendeta Milka. Bahkan kami ingin membuat dua kelompok untuk menolong orang lain, untuk menolong ibu-ibu rumah tangga yang lain. Saya berharap perekonomian untuk kebutuhan hidup tercukupi. Terima kasih Yaski yang telah membantu kami. Saya yang miskin ini diperhatikan oleh pelayanan Yaski. Dan juga terima kasih kepada para hamba-hamba Tuhan di Yaski yang selalu memberikan motivasi kepada kami

Demikianlah saudara pendengar, surat-surat dari hamba-hamba Tuhan di daerah yang hidupnya di dalam penderitaan dan kesulitan, namun mereka terus semangat untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Setelah mendengarkan program ini, kami berharap Anda tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski.

Yasky telah menyalurkan dana pada banyak hamba Tuhan yang terjepit dalam kesulitan hidup. Bagi Anda yang tergerak mendukung pelayanan Yasky, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yasky. Anda dapat menghubungi Putri Handayani di 0817-694-7877. Sekali lagi di 0817-694-7877. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Mungkin Anda bersungut-sungut dalam hati dan mengatakan bahwa Tuhan tidak memberi penghiburan atau pertolongan dalam penderitaan Anda. Gerutu, keluhan dan protes Anda terhadap pimpinan Tuhan dan juga terhadap salib, itu hanya membentuk suatu bendungan yang menghalang-halangi berkat Allah. Sehingga penghiburan dan pertolongan yang hendak diberikan Tuhan kepada Anda tidak dapat mengalir ke dalam hati Anda. Serahkanlah segenap diri Anda kepada Allah dengan menerima jalan serta pekerjaannya dalam hidup Anda. Maka tidak ada lagi penghalang bagi berkat Allah di dalam penderitaan Anda, sehingga berkat itu dapat mengalir ke dalam hidup Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: dengan hati yang sangat berat, Tuhan Allah menyerahkan putranya kepada para pendurhaka dan pembunuh. Pemandangan seperti ini sangat menyedihkan hati Bapa. Inilah yang dilakukannya bagi kita, karena demikian besar kasihnya kepada kita. Oleh sebab itu, patutlah ia menerima suatu tuaian ucapan syukur yang tak henti-hentinya dari anak-anaknya, yaitu ucapan syukur yang menyatakan pengharapan dan iman, sekalipun kita tidak mengerti jalan-jalannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perlunya mengenal. Saya hampir-hampir dapat mengingat kapan persisnya saya mulai kehilangan kredibilitas di mata anak-anak saya. Demikian Lin menulis. Ketika mereka memasuki usia remaja, saya mulai sulit berfungsi sementara mereka berada seruangan dengan saya. Suatu kali, ketika kami sedang liburan dan sedang berada di kamar hotel, saya tidak mau menyetel jam digitalnya. Tentu anak-anak remaja saya tampaknya mampu mengenali fungsi setiap tombolnya. Sungguh benar, seorang anak remaja tahu cara melakukan apa saja pada sebuah komputer. Lin menulis bahwa putranya bisa menghubungkan segala macam kabel ke peralatan stereo, sistem penerangan, gitar, dan penguat suara tanpa petunjuk. Namun, demikian Lin menulis, putranya tidak bisa menggunakan tong sampah dengan tepat, memadamkan lampu, minum dari gelas dan bukan dari kotak susunya, atau menulis dengan tulisan yang mudah dibaca. Sesungguhnya, kita semua mengenal hal yang berbeda-beda pada waktu yang berbeda-beda. Kita belajar apa yang penting bagi kita. Seorang anak remaja perlu mengetahui tentang kabel dan pengeras suara dan komputer untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Ia akan belajar memadamkan lampu ketika ia yang membayar tagihan listriknya. Demikian Lin menulis. Ia akan belajar mengisi bensin mobil ketika ia bepergian dengan anak-anak remajanya sendiri. Banyak di antara kita yang harus belajar tentang komputer dan kamera digital dan telepon seluler dan mesin penjawab telepon karena semuanya itu telah menjadi peralatan yang kita perlukan dalam hidup kita. Pokoknya, kita tidak mungkin tidak mengetahui cara memakai

benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yohanes pasal 17 ayat 3. Ya, mengenal Dia akan membuat perbedaan dalam hidup, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, aplikasi kesabaran. Saudara pendengar, apakah Anda termasuk orang yang sabar atau Anda orang yang selalu terganggu dengan ketidaksabaran? Berulang-ulang Alkitab menasihati kita agar berlaku sabar. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh. Amsal 14 ayat 17. Melalui ayat ini Tuhan ingin mengajar kita agar berusaha untuk berubah dari seseorang yang bersifat tidak sabar menjadi seorang yang panjang sabar. Bukankah hidup kita menjadi tidak bahagia apabila kita mengembangkan sikap yang tidak sabar? Sementara itu ada banyak kekalahan yang kita alami oleh karena ketidaksabaran. Ketidaksabaran membuat kita terbentur pada tembok yang keras. Kita tidak bisa mencapai suatu apapun dengan cara ini. Sebaliknya sikap yang tidak sabar hanya mendatangkan malapetaka saja. Perhatikanlah orang-orang yang tidak sabar berlari kian kemari seakan-akan mengendarai seekor kuda perang. Kesabaran itu selalu teruji pada waktu-waktu tertentu dan bahkan di dalam perkara-perkara yang kecil sekalipun. Kesabaran itu ditunjukkan dengan menunggu waktu Tuhan yang tepat. Seberapa beratnya pun persoalan kita, kita tidak boleh menjadi tidak sabar sehingga cenderung mencari penyelesaian masalah sendiri di luar kehendak Tuhan. Saudara pendengar, kita harus belajar berlaku sabar pada masa kini, sebelum kita memasuki ujian besar dalam hal kesabaran. Langkah pertama adalah menyerahkan diri kita pada Tuhan, agar kita dapat menjadi sabar dan menantikan saat, bila Tuhan akan datang dengan pertolongannya. Hanya mereka yang bersedia untuk menanti dapat menjadi sabar. Memang tidak mudah untuk menjadi sabar, apalagi untuk Anda yang sudah terbiasa di dalam lingkungan keluarga. Tetapi dengan penguasaan diri, Anda bisa menundukkan kehendak Anda di bawah kendali Roh Kudus. Sabar itu adalah manifestasi dari buah roh. Anda juga harus mengerti bahwa kunci untuk dapat menderita dengan sabar ialah iman yang teguh, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Apabila tiba waktunya, pertolongan pasti akan datang. Allah kasih adanya, dan di dalam kasih Allah ingin sekali menyatakan kasihnya. Sepasang muda-mudi yang sabar akan menunggu saat pernikahan yang diberkati di dalam Tuhan, sebelum mereka menikmati hubungan seks yang Tuhan karuniakan. Seorang karyawan yang sabar akan menunggu saat yang tepat promosi dirinya. Seorang istri yang sabar akan terus berdoa bagi suaminya yang sampai saat ini sedang mencari pekerjaan dan terus mendorong suaminya untuk berusaha. Dan masih banyak lagi aplikasi kesabaran.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Hardline Radio. More value, more than radio.
1: Kan aku ingin kau kembali menjadi yang terutama bagiku. Kau menjadi yang terbaik, menjadi yang terindah, dan yang termanis bagi jiwaku. Periksa hatiku Tuhan, biar kasih-Mu menjadi semakin nyata bagiku, memenuhi hidupku dan memuaskanku.

Kami ingin saat ini Kau melihat hati kami, Kau menguji hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan tetap jadi yang terutama bagi kami. Kami rindu Engkau tetap jadi yang terbaik.

18 tahun merupakan umur yang sulit bagi seorang anak laki-laki. Rumahnya terlalu sempit baginya karena dunia luar mengundangnya untuk bertualang. Demikian pula Andi tidak sabar menunggu saatnya ia dapat keluar dari rumah. Apalagi ayahnya adalah pengusaha yang kaya raya. Selagi masih muda, ada baiknya menjelajah dunia dan menikmatinya, pikirnya. Karena itu ia menghadap ayahnya, meminta warisan yang akan menjadi bagiannya. Jauh di lubuk hati, sang ayah merasa sedih, bukan karena hartanya berkurang setengah, tetapi karena anaknya memilih harta lebih dari cintanya. Andi menyewa apartemen yang mewah. Hidupnya hanya seputar pesta, gadis-gadis cantik, barang-barang bermerek, dan tumpukan kartu judi. Hingga suatu saat, ia kalah bertarung dan habislah seluruh hartanya. Pemilik apartemen mengusirnya dan teman-temannya tidak mau lagi bersamanya karena tidak ada lagi pesta dan tidak ada apa-apanya lagi. Kini kardus menjadi rumahnya dan sisa-sisa makanan di sampah adalah menunya sehari-hari. "Cukup sudah," kata Andi pagi itu saat ia berebut makanan dengan anjing jalanan. "Aku akan kembali jadi budak pun aku mau. Selalu ada makanan buat pembantu-pembantu papa di rumah. Sementara di sini aku kelaparan." Dengan menumpang truk yang lewat, Andi menuju rumah ayahnya. Pikirannya melayang. Apakah ayah masih mau menerimaku? Aku sudah menyakiti hatinya dan kurang ajar kepadanya. "Stop di sini," kata Andi pada sang supir. Ia memilih berhenti agak jauh dari rumah agar ia dapat melihat-lihat keadaan terlebih dahulu, sambil menghafalkan kata-kata permohonan maafnya pada sang ayah. Dari jauh, sang ayah ternyata telah melihatnya. Hari demi hari, matanya melihat ke gerbang, mencari-cari seorang yang telah hilang. Dengan segera sang ayah berlari, berlari, dan berlari menuju keluar pintu gerbang rumah. Tangannya terbuka, walaupun Andi masih jauh dari jangkauannya. Dan senyumnya mengembang sambil tertawa-tawa ia berteriak, "Andi! Andi!" Andi tak sempat mengatakan kata-kata permohonan maafnya karena sang ayah menghujaninya dengan ciuman dan pelukan. Memang anak ini hilang dari rumahnya, tetapi tidak pernah hilang dari hatinya. Demikian kasih Yesus bagi kita, saudara.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Lensala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah doa saja cukup? Eli Palmier Smith melayani selama beberapa waktu sebagai seorang misionaris di Kenya. Setelah ia kembali ke Amerika, terjadi huru-hara di negara yang kini ia cintai itu. Saat kekerasan semakin merajalela, hatinya rindu untuk membantu. Namun yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa. Dan berdoalah ia. Namun ia dihantui dengan pikiran. Yang kita bisa lakukan hanyalah berdoa. Benarkah? Hanya itukah yang bisa kita lakukan? Tanyanya kepada dirinya sendiri. Apakah itu cukup? Dalam sebuah buletin ia bertanya, berapa sering Anda berada dalam keadaan yang sulit dan mendengar perkataan, doa itu berkuasa, atau yang bisa Anda lakukan hanyalah berdoa? Apakah kebenaran itu memberikan penghiburan? Atau apakah itu hanyalah ucapan kosong untuk memberi semangat? Eli mencari-cari jawaban dalam Alkitabnya dan menemukan Kitab 2 Korintus 1 ayat 10-11. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Kemudian ia mendapat kabar dari seorang pendeta di gereja gubuk di Kiberia di tengah-tengah sebuah pasar besar di kota yang kumuh itu. Seluruh pasarnya telah terbakar. Eli melihat gambarnya di BBC. Namun si pendeta tadi menyaksikan apa yang terjadi saat Tuhan turun tangan. Meskipun bangunannya sudah musnah, gereja yang sebenarnya, jemaatnya, masih utuh. Rumah dan seluruh harta mereka dibakar atau dijarah. Namun tak seorang pun kehilangan nyawanya. Saya mengaku bahwa saya tidak tahu bagaimana cara doa bekerja. Namun saya tahu Alkitab memerintahkan kita untuk berdoa. Dan itu sudah cukup. Sesuai perintah Allah, kita berdoa. Dan Allah kita yang maha kuasa menjawabnya. Dia telah merancang hak untuk berkomunikasi dengannya ini sedemikian rupa, sehingga kita betul-betul dapat membantu orang lain dengan doa kita. Dia menjanjikan itu dalam firman-Nya. Apakah Anda sedang mendoakan seseorang yang sangat memerlukan pertolongan Allah? Jangan berhenti. Allah akan turun tangan selagi Anda membantu dengan doa Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Topik kita hari ini, mengapa Anda mendiamkan dia? Saudara pendengar, masih ada hal lain lagi yang harus Anda ingat pada waktu Anda memutuskan untuk beriman kepada Yesus Kristus. Anda akan menerima pribadi yang luar biasa, yaitu Roh Kudus. Ini adalah kasih karunia khusus. Setiap orang percaya didiami oleh Roh Kudus. Ia adalah pribadi Allah yang penuh kuasa. Dia adalah roh yang lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini. Apakah Anda menyadari hal ini? Sungguh banyak berkat yang Anda terima akibat bersatu dengan Yesus. Itu bukan sekedar suatu pengalaman yang biasa-biasa saja. Itu adalah pengalaman yang tidak bisa tergantikan dengan pengalaman lain. Kalau Anda tahu, ada satu pribadi Allah yang tinggal di dalam kehidupan Anda, maka Anda akan mantap melangkah dalam setiap badai kehidupan ini. Yang mengherankan adalah begitu banyak orang percaya sangat takut menghadapi badai kehidupan. Ada juga orang percaya yang takut kepada roh-roh jahat. Beberapa orang percaya takut kepada hal-hal yang belum tentu terjadi. Artinya mereka takut pada ketakutan mereka sendiri. Sebenarnya pada saat Anda takut dan tidak mengandalkan Roh Kudus, Anda sedang melecehkan Dia. Saudara pendengar, Anda tidak pernah sendiri di dalam kehidupan ini. Dia yang tinggal di dalam kehidupan Anda tidak akan pernah meninggalkan Anda apapun yang terjadi. Anda bisa meninggalkan Dia, tetapi Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda. Kadang-kadang memang kita merasa begitu tertekan dan sudah tidak kuat lagi berdiri menghadapi semua masalah. Kita ingin menyerah dan melarikan diri dari semua pergumulan hidup. Kita ingin pergi jauh dan tidak akan kembali lagi. Hampir semua orang pernah berhadapan dengan situasi ini. Ingatlah, Dia masih ada bersama Anda. Mengapa Anda membiarkannya diam? Mengapa Anda tidak mengizinkannya untuk menguasai kehidupan Anda dan menghalau semua badai kehidupan ini? Kita seringkali merasa bisa melakukannya tanpa melibatkan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus ada untuk membantu kita. Roh Kudus itu sangat sopan dan hanya mau melakukan semua hal yang Anda inginkan agar Dia lakukan. Roh Kudus tidak pernah memaksa Anda. Dia adalah roh yang sangat lembut dan pengertian. Anda perlu memberikan ruang kepadanya agar Dia bisa mengerjakan segala hal di dalam kehidupan kita. Dia ada untuk kita dan selalu ada untuk kita. Mengapa Anda hanya mendiamkan Dia?
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Let's pray for the Lord. Yeah. God bless.
1: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio, 24 Hours, Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
3: Renungan hari ini berjudul Tuhan Tahu Apa Yang Baik Untuk Kita. Bagian pertama. Nas Alkitab Kolose 1 ayat 19. Oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya. Definisi kita tentang baik berbeda dari Tuhan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kolose 1 ayat 19-20. Musisi Caroline Ahrens menulis, selama pelayanan Paskah yang gembira, pendeta kami mengatakan sesuatu yang di luar pemikiran saya. Dunia menawarkan janji-janji penuh kekosongan. Tetapi Paskah menawarkan kekosongan penuh janji. Salib kosong, makam kosong, semuanya penuh janji. Jika saya menulis cerita Paskah, saya tidak berpikir saya akan memilih kekosongan sebagai gerakan simbolis saya. Tetapi kemudian, saya juga tidak akan berbicara tentang kekuatan yang dibuat sempurna dalam kelemahan. 2 Korintus 12 ayat 19. Orang yang lemah lembut yang mewarisi bumi. Matius 5 ayat 5. Atau orang miskin dalam roh mendapatkan kerajaan surga. Matius 5 ayat 3. Dan saya tentu tidak akan berbicara tentang kematian untuk hidup. Yohanes 12 ayat 24. Tetapi pada hari-hari ketika saya merasa hampa dan hancur, itu membuat saya senang mengingat akan Paskah, bahkan kematian penuh janji. Saya menulis ini. Ibu saya berjuang melawan kanker. Dan saya akan berbohong jika saya mengatakan saya bisa menghitung semuanya sukacita. Saya berdoa untuk penyembuhan dan berharap dengan putus asa itu akan datang ke sini di bumi. Saya bimbang dengan liar di antara iman dan keraguan, keterbukaan dan kepahitan. Tapi kita tidak menderita sendirian, karena Tuhan semesta alam mengenakan kulit kita dan mati dan menghilangkan sengatnya selamanya. Dan bahkan ketika aku sedih, aku melihat ibuku dan ingat, tanpa Jumat Agung, tidak akan ada pagi Paskah. Jadi saya berdoa sepanjang malam, dan saya menunggu kebangkitan.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk mencari

0: Ternyata cowokku selingkuh, eh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya, biar adil. Kamu juga deket sama cowok lain, biar rasain tuh.
0: Hah, emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener, tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang bener.
0: Yuk, dengerin curhat seru. Tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani Sang Guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
2: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode ke-5, Anugerah yang Mahal. Firman Tuhan dari Kitab Matius pasal 13 ayat 44. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Saudara pendengar yang terkasih, bacaan firman hari ini mengisahkan tentang seseorang yang menemukan harta terpendam. Karena menemukan harta itu, orang itu merasa bahwa hartanya yang lama sudah tidak berguna dan tidak bernilai sama sekali dibandingkan harta yang baru. Apakah harta yang baru itu? Dan apakah harta yang lama itu? Harta yang baru adalah nilai kerajaan Allah yang berdasarkan kasih karunia Allah, bukan jasa manusia. Sedangkan harta yang lama adalah nilai kerajaan yang diukur dari sudut manusia dan dunia. Nilai ini masih boleh dimiliki, tapi bukan nilai yang terpenting dan bukan lagi harta yang layak dibanggakan. Karena kehadiran nilai kerajaan Allah, nilai hidup yang lama tidak berlaku lagi dan dianggap kurang penting bagi hidup orang percaya. Karena mendapatkan harta yang baru, orang itu dengan penuh sukacita menjual seluruh harta yang lama. Hal ini tidak berarti bahwa kerajaan Allah bisa diperjualbelikan, melainkan adanya suatu penekanan pada harta yang baru yang tidak ternilai harganya dibandingkan dengan harta yang lama. Nilai kerajaan Allah tidak dapat dibeli dengan apapun juga, karena nilai itu didasarkan pada kasih karunia Allah. Nilai kerajaan Allah menghasilkan perubahan hidup yang radikal, yang dibuktikan dengan adanya sukacita yang besar. Dan sebagai reaksi terhadap harta kerajaan Allah, nilai hidup yang lama diabaikan begitu saja. Rasul Paulus berkata, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus." Filipi pasal 3 ayat 7. Apakah hal yang dahulu begitu penting bagi Paulus? Hal-hal lahiriah, lihat Filipi pasal 3 ayat 3 sampai dengan 6. Latar belakang keluarga, keberhasilan, pendidikan, kemampuan, kepintaran, dan lain sebagainya. Hal-hal itu seringkali dijadikan landasan kebanggaan manusia. Namun, jika hal-hal batiniah dari Allah telah hadir di dalam hati, segala hal-hal lahiriah tidak layak dibanggakan lagi sama sekali. Artinya, segala nilai lahiriah tidak lagi bernilai dibandingkan nilai kerajaan Allah. Ini adalah reaksi terhadap kerajaan Allah. Penyangkalan diri adalah respon terhadap kasih karunia Allah. Barang siapa membanggakan hal-hal lahiriah, itu membuktikan nilai kerajaan Allah tidak berakar di dalam jiwa orang itu. Penyangkalan diri mengalami proses di dalam hati. Ketika hal-hal yang patut dibanggakan oleh manusia dianggap sebagai sampah atau kotoran yang tidak pantas bagi pengenalan akan Kristus. Kasih karunia adalah pemberian Allah secara cuma-cuma, namun efek dari kasih karunia Allah selalu memerlukan pengorbanan. Pengorbanan itu sendiri sebenarnya adalah akibat kehadiran harta kerajaan Allah. Sebab itu, orang percaya tidak pernah berkorban apa-apa karena hidup yang lama tidak pantas dan tidak layak untuk dihidupi, kecuali menanti kehadiran kasih karunia Allah. Mengapa kita disebut tidak berkorban apa-apa? Yang dianggap berkorban adalah mengeluarkan sesuatu yang berharga dan pantas demi sesuatu hal yang lain. Tetapi kalau kita membuang hal yang tidak berguna dan tidak pantas, maka itu bukanlah berkorban. Sebagai orang percaya, kita harus terus-menerus mengabaikan hal-hal yang lahiriah. Tanpa mengabaikan hal-hal lahiriah, kita akan sulit mencapai pertumbuhan rohani yang semakin sempurna ke arah Kristus Yesus. Paulus berkata, "Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus." Filipi pasal 3 ayat 8. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Apakah dalam diri Anda ada hal-hal lahiriah yang selama ini Anda banggakan? Sebutkanlah. Mari evaluasi apakah hal-hal lahiriah itu menghalangi pengenalan Anda akan Yesus Kristus. Mengapa? Daftarkanlah nilai hidup yang lama dan nilai hidup yang baru yang Anda miliki dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah cara Anda mengubah nilai hidup yang lama menjadi nilai hidup yang baru? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus bersama Pendeta Agus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

update kegiatan misi dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan misi hari ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Rise to the world by media.

listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sesuatu yang indah. Seorang seniman memutuskan untuk mengerjakan karya terbesar dalam hidupnya. Dalam pikirannya, ia tahu dengan tepat apa yang ingin ia lukis. Saat ia sedang mengerjakan kanvasnya, mengoleskan warna-warna kusam dan kelabu untuk membentuk latar lukisannya, temannya datang berkunjung. "Apa pendapatmu tentang lukisan ini?" tanya seniman itu kepada temannya. "Aku akan membuatnya menjadi karya terbesarku." Temannya hampir-hampir tidak bisa menahan tawanya. "Kelihatannya seperti tumpahan cat saja," jawab temannya. "Ah," jawab si seniman, "kau tidak bisa melihat ada apa di baliknya." "Aku bisa. Allah tahu apa yang ingin dia lukiskan di kanvas hidup Anda. Dia punya sebuah rancangan yang spesifik. Saat memandang diri Anda sendiri, mungkin Anda tidak melihat banyak potensi. Anda mungkin berkata bahwa hidup Anda tampak seperti tumpahan cat. Namun sang seniman agung punya gambaran di benaknya. Tahukah Anda, bukan si kanvas yang menentukan apakah dirinya akan menjadi karya seni yang berharga. Senimannya lah yang menentukan. Kanvas saja tidaklah begitu berharga. Namun ketika sang seniman memindahkan visi yang ada di benaknya ke kanvas, hasilnya adalah karya yang indah dan berharga. Sebagian besar dari kita memiliki bayangan tentang apa yang ingin kita capai. Namun hal yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah mempersembahkan diri kepada Allah agar dia bisa mewujudkan karya seni yang ada di benaknya di dalam diri kita. Rencananya jauh lebih besar dari rencana-rencana kita, seperti firman-Nya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kitab Yesaya pasal 55 ayat 9. Persembahkan diri Anda kepada Tuhan, dan Dia akan menghasilkan sesuatu yang indah dari hidup Anda. Seperti kata Alkitab, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Kitab Filipi pasal 1 ayat 6. Anda bisa mengandalkannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

katakan bagian terakhir, kasih setia Tuhan besar untuk selama-lamanya, kasih Allah kita besar selama-lamanya. Haleluya.

0: Jika di samping seorang anak kecil berdiri seorang laki-laki yang gagah perkasa yang akan membela dia, maka anak itu akan benar-benar merasa aman. Seringkali kita ini amat kecil, lemah dan tak berdaya ketika menghadapi semua kebutuhan, kesulitan dan tugas kita. Akan tetapi, Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi menjamin kita. Ia akan membela kita. Itulah sebabnya Ia berfirman, "Teguhkanlah hatimu." Kata-kata itu bukanlah kata-kata yang kosong. Sesungguhnya kita tak akan kehilangan apa-apa jika Tuhan atas segala tuan memberi jaminan, "Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dr. Nadia. Sesekali saya bertemu dengan seseorang yang menginspirasi dengan cara yang spesial. Nadia Panchenko adalah salah satunya. Seorang dokter di bidang biologi, Nadia adalah Direktur Pusat Ekologi Medis di Ukraina yang meneliti masalah kesehatan yang berkembang akibat bencana nuklir di Chernobyl. Sebagai salah satu orang pertama yang menolong korban setelah krisis tersebut, Dr. Nadia menolak untuk menghentikan misinya hanya demi melindungi dirinya. Dan sebagai akibat dari dosis tinggi radiasi yang dialaminya terus-menerus, hidupnya sendiri menjadi lebih singkat karena kanker. Namun saat ini, Dr. Nadia mengoperasikan satu klinik di Kyiv untuk merawat orang-orang yang telah direlokasi dari area radiasi. Merawat mereka secara cuma-cuma karena mereka tidak memiliki uang untuk membayarnya. Anak-anak secara khusus menyentuh hatinya, sebab ia tahu mereka akan mengalami masalah yang semakin besar di sepanjang hidup mereka ke depan. Dr. Nadia menulis lebih dari 90 publikasi ilmiah dan memegang hak paten untuk 10 penemuan yang berhubungan dengan darah. Ia membangun suatu arah baru dalam hal mendiagnosa penyakit dari satu tetes darah seseorang. Bila saja ia memilih untuk mengejar status, ia dapat menjadi seseorang yang terkenal di dunia. Namun sebaliknya, ia memilih untuk tinggal dengan mereka yang begitu membutuhkan dirinya. Tumbuh di Uni Soviet, Dr. Nadia hanya mempelajari evolusi secara ateistik. Namun saat ia mulai mempelajari sel darah, ia terkagum dengan ketepatan, tatanan, dan saling ketergantungan proses di dalam sel-sel darah. Sel darah bersaksi kepada saya tentang Sang Pencipta, katanya, yang akhirnya menuntunnya kepada iman di dalam Kristus. Seiring dengan Rasul Paulus, Dr. Nadia dapat berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan." Roma pasal 1 ayat 16 dan 20. Tuhan menyikapkan dirinya kepada Dr. Nadia, dan dengan iman di dalam hatinya, ia kemudian menjangkau mereka yang sangat membutuhkan pertolongan. Ya, Dr. Nadia, kehidupanmu sungguh-sungguh merupakan suatu inspirasi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindom, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
1: Kebodohan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, adalah jika kita melanggar kekudusan Tuhan. Bukankah justru kekudusan Tuhan adalah sumber kekuatan kita? Selama kita hidup dalam kekudusan Tuhan, berjalan dalam kekudusan Tuhan, maka kita dibentengi dari segala malapetaka dan mara bahaya, bahkan dari segala tulah yang tidak akan mendekat kepada kita. Tapi kalau kita sudah mulai melanggar kekudusan Tuhan, maka saudara bengkas dalam Tuhan, kita masuk dalam jebakan iblis untuk hidup dalam kehancuran. Karena saya pelajari bahwa dengan melanggar kekudusan Tuhan, yang pertama, kita akan mengalami kehancuran. Karena tahukah saudara, kekudusan Tuhan meliputi hidup kita, mengangkat kita, dan itu yang akan menyatakan kemuliaan Allah. Tetapi sebaliknya, kalau kita melanggar kekudusan Tuhan, maka apa yang terjadi? Hidup kita dapat dipermainkan seenaknya oleh setan, sehingga yang terjadi kehancuran demi kehancuran terjadi dalam kehidupan kita. Lihat Saul, selama Saul berjalan ketaatan, Tuhan membelanya. Tetapi ketika Saul mulai lari dari ketaatan, apa yang terjadi? Kehancuranlah yang berlaku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita lihat dalam Alkitab, kita jumpai seorang tokoh yang luar biasa, namanya Simpson. Siapa Simpson itu? Bukankah Simpson ini seorang yang begitu hebat? Tetapi apa yang terjadi? Dia melanggar kekudusan Tuhan. Kalau dibandingkan dari kelahirannya, siapa Daud, siapa Simpson? Simpson sudah punya urapan yang luar biasa. Daud lahir orang biasa, Yusuf lahir orang biasa, tetapi Yusuf menghargai kekudusan Tuhan, Daud menghargai kekudusan Tuhan, Simpson tidak menghargai kekudusan Tuhan. Akhirnya apa? Matanya dicungkil dan buta, akhirnya jadi bahan olok-olokan orang Filistin. Hari ini saya cuma mau bilang, orang yang melanggar kekudusan Tuhan akan menjadi orang-orang yang hancur dalam hidupnya. Tapi orang yang hidup dalam kekudusan Tuhan akan terus melihat kemuliaan yang dinyatakan. Haleluya. Yang kedua, saya pelajari dengan melanggar kekudusan Tuhan, kita akan dipermainkan oleh setan. Oh saudara gue yang kasih dalam Tuhan, iblis dasarnya itu sama seperti singa berkeliling mencari orang dapat ditelannya. Siapa yang dia coba telan? Tidak semua bisa ditelan. Mungkin sudah berkata, orang Kristen gak bisa ditelan. Jangan salah, orang Kristen ada yang gak bisa ditelan, betul. Tetapi ada juga orang Kristen yang bisa ditelan dan dipermainkan iblis. Siapa? Orang Kristen yang melanggar kekudusan Tuhan, orang Kristen tapi berzina, orang Kristen tapi gak pernah ke gereja, orang Kristen tapi hatinya penuh dendam, hatinya penuh dengan kepahitan. Yang kayak begini dapat dipermainkan seenaknya oleh setan. Makanya sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, jangan melanggar kekudusan Tuhan, maka kita akan terus diberkati, maka kita akan kuat menghadapi serangan-serangan iblis. Makanya kita bilang, tunduk kepada Allah, lawan iblis, maka iblis akan lari. Kita kadang-kadang potong ayat itu dan kita cuma bilang, lawan iblis, maka iblis akan lari. Iblis gak akan lari kalau kita gak tunduk pada Allah, karena justru kuasa kita dapat waktu kita hidup dalam kekudusan Tuhan. Kita tunduk pada Allah, lawan iblis, maka iblis akan lari. Haleluya. Dan yang ketiga, saya pelajari, karena dengan melanggar kekudusan Tuhan, kita akan kehilangan banyak berkat dalam hidup kita. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, tahukah saudara, waktu kita mulai hidup di dalam kebenaran, maka kita akan berjalan dalam kemuliaan. Tetapi waktu kita mulai hidup di dalam dosa, kita akan kehilangan banyak berkat dalam hidup kita. Kata saudara, aku yang kasih dalam Tuhan, tahukah saudara, Allah rancangkan berkat yang berkelimpahan, berkelimpahan dan berkelimpahan dalam hidup kita. Karena itu jangan melanggar kekudusan Tuhan. Mari kita hidup dalam kekudusan Tuhan dan kita berjalan dalam anugerahnya. Dan yang keempat, saya pelajari dengan melanggar kekudusan Tuhan, kita akan berhadapan dengan hukum-hukum Tuhan. Makanya kalau kita hadapi hukum-hukum Tuhan ini yang akan menyulitkan hidup kita. Sebagai hamba Allah, saya mau bilang, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih. Tuhan kita Tuhan yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tetapi Dia tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Jangan sampai hukuman Tuhan harus turun dalam hidup kita. Karena itu kembali pada kebenaran, melangkah dalam kesucian, dan kita akan kagum melihat kekudusan Tuhan turun dalam kehidupan kita dan kemuliaannya mengangkat kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari-harinya Tuhan, sebab program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesadaran hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesadaran hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh kepastian, kemenangan, berkat, mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang melanggar kekudusan. Nah, ini penting sekali. Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, jangan pernah melanggar kekudusan Tuhan. Karena melanggar kekudusan Tuhan berarti hancur, dipermainkan setan, kehilangan banyak berkat, dan berhadapan dengan hukuman Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini, dalam pembahasan kita tentang melanggar kekudusan, kita sedang membahas dari Keluaran pasal 20, Keluaran pasal 20 ayat yang ke-22, Keluaran pasal 20 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-28, Keluaran 20 ayat 22 sampai 28, demikianlah firman Tuhan di bawah judul perikop peraturan tentang kebaktian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku alat perak juga alat emas, dan janganlah kamu buat bagimu. Kau buatlah bagiku mesbah dari tanah, dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu, pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Lihat gak sudah tujuan Tuhan, pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Tetapi jika engkau membuat bagiku mesbah dari batu, maka jangan kau mendirikannya dari batu pahat, sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Lihat, engkau melanggar kekudusannya. Juga jangan kau naik tangga ke atas mesbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Lihat, aku yang kasih dalam Tuhan, tujuan Tuhan, rancangan Tuhan, rencana Tuhan jelas ingin memberkati, tapi jangan sampai kita melanggar kekudusan Tuhan. Nah, saudara aku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, kapan kita melanggar kekudusan Tuhan? Yang pertama, kita melanggar kekudusan Tuhan jika kita tidak taat. Kita belajar dalam Alkitab, kita jumpai seorang yang dipilih Tuhan menjadi Raja Israel yang bernama Saul. Oh, Saul bukan menjadi raja karena keinginannya sendiri. Saul menjadi raja karena dipilih oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika dia sudah kuat sebagai raja? Apa yang terjadi? Dia melakukan ketidaktaatan. Tuhan bilang, tumpas semua Amalek rakyatnya dan juga semua binatang-binatangnya. Tetapi apa yang terjadi? Saul menyisakan yang tambun. Alasannya kelihatannya masuk akal. Ini kan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan dengan tegas bilang, ketaatan lebih penting dari korban. Oh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kelihatannya ketidaktaatan yang cuma perkara sepele, saudara-saudara. Ini bukan soal berzina, ya kan? Ini cuma soal disuruh tumpas, dia cuma sisakan sebagian. Kelihatannya ketidaktaatan kecil, tetapi ketidaktaatan kecil tetap ketidaktaatan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam kapasitas seperti Saul, seharusnya hidup dalam ketaatan mutlak. Bukan kalau kita berkata kepada yang diberi banyak akan dituntut banyak. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita melanggar kekudusan Tuhan jika tidak taat. Makanya Alkitab katakan, kalau kamu tidak main ke kiri ataupun main ke kanan, tetapi berjalan dalam kehendak Tuhan, maka kamu akan diberkati. Kamu tidak akan turun tapi naik, tidak menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Haleluya. Yang kedua, kita melanggar kekudusan Tuhan jika kita menengok ke belakang. hidup ini gak usah nengok ke belakang, hidup ini pandang ke depan. Di depan ada rencana Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Jangan nengok ke belakang. Tuhan bilang sama Lot, larilah ke kota terdekat. Apa yang terjadi? Istrinya nengok ke belakang dan menjadi tiang garam. Oh, Paulus bilang apa? Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Berarti kita melanggar kekudusan Tuhan waktu kita tidak tahan. Yang kedua, kita melanggar kekudusan Tuhan waktu kita menengok ke belakang. Dan yang ketiga, kita melanggar kekudusan Tuhan waktu kita hidup dengan emosi yang tidak terkendali. Lihat Musa, Musa hamba Tuhan yang besar begitu, akhirnya tidak bisa menginjak tanah perjanjian. Kenapa tidak bisa menginjak tanah perjanjian? Sederhana, karena Tuhan bilang, tunjuk batu itu, maka aku akan mengeluarkan air dari batu itu. Tapi apa yang terjadi? Musa karena emosinya, dia pukul batu itu, dan Tuhan bilang, engkau melanggar kekudusanku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita cinta Tuhan, tapi kita gak bisa mengendalikan emosi kita. Itu yang membuat kita sulit mengalami berkat-berkat dan lawatan Tuhan dalam hidup kita. Mari kendalikan emosi kita, kuasai diri, kata Alkitab, jadi tenang, supaya kita dapat berdoa. Jadi kita melanggar kekudusan Tuhan yang pertama kalau kita tidak taat, yang kedua waktu kita menengok ke belakang, yang ketiga waktu emosi kita tidak terkendali, dan yang keempat kita melanggar kekudusan Tuhan waktu kita putus asa dan kecewa. Seringan Elia, seorang nabi Tuhan yang luar biasa, luar biasa. Tetapi satu kali, setelah dia selesai mengalahkan 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyirah, oh, istrinya Ahab yang bernama Isabel marah sekali. Dia mau kejar itu yang bernama Elia. 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyirah sudah dikalahkan. Kenapa dia harus takut? Tapi kemudian dia putus asa dan kecewa. Dia mulai bilang sama Tuhan, cabut nyawaku. Saudaraku yang kasih, Tuhan bilang apa sama Elia? Cukup sampai di sini. Sekarang kamu pergi urapi Elisa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena dia melanggar kekudusan Tuhan, Elia harus digantikan dengan Elisa. Alasannya sederhana, cuma putus asa dan kecewa. Mulai hari ini, mari kita jadi orang yang taat. Mari kita memandang ke depan. Mari kita kendalikan emosi kita. Dan yang keempat, mari kita jadi orang yang tetap bersemangat, tidak putus asa dan kecewa, karena kita tahu Allah kita turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Sudah gue yang kasih dalam Tuhan, jika sudah yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap sedang sakit, siap sedang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, sudah yang ini doakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan sudah di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap orang yang sedang melalui masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan yang lemah, Tuhan kuatkan yang susah, Tuhan liburkan yang jatuh, Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus sama doa buat mereka yang taruh tangan kanan yang di dada, di dalam nama Yesus, anugerah kasih karunia kuasa berkat Tuhan yang sempurna boleh terus mengalir. Bahkan mereka yang taruh tangan kanan yang di dada, yang mungkin hari ini melanggar kekudusan Tuhan, tidak taat, menengok ke belakang, memiliki emosi yang tidak terkendali, bahkan sedang putus asa dan kecewa, hamba doa dalam nama Yesus, anugerah kasih kuasa berkat Tuhan yang sempurna mengangkat kami untuk kami berjalan kembali dalam kekudusan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
0: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com. Program ini terselenggara atas kerjasama GL Ministry, Glow Fellowship Center, dan Radio Pelita Kasih.

0: menghampiri Allah Bapa. Anda mendambakan hubungan pribadi yang erat dengan Dia. Anda ingin dipersatukan dengan Dia. Akan tetapi Anda tidak dapat menemukan jalannya. Mengapa tidak? Mungkin Anda telah menjauhkan diri dari jalan itu. Dengan perantaraan salib, kita lebih terikat kepada Allah. Barang siapa memeluk salibnya dengan penuh kasih, akan dipersatukan dengan Yesus dan Allah Bapa. Sebaliknya, barang siapa menjauhkan diri dari salib Tuhan, barang siapa yang tidak menyetujuinya dalam hatinya, ia menjauhkan diri dari Allah dan akan terpisah daripadanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

batas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kekaguman dan pujian. Oh, Terry, lihat mawar itu. Lihat tidak? Pola dan warnanya yang kompleks. Cantik sekali. Coba lihat. Benar, jika melihat bunga yang indah, saya langsung ingin meraih lengan Anda dan menarik Anda untuk melihat keindahannya. Warnanya yang cantik dan susunan kelopaknya yang unik. Terry, teman jalan-jalan saya, sudah terbiasa dengan kehebohan saya saat berjalan melewati bunga yang indah. Ia tahu bahwa saya tidak bisa menahan diri untuk membicarakan keindahannya. Dan ia juga tahu bahwa sebaiknya ia berhenti di situ sampai saya bisa melihat bunganya dari dekat. Yang menarik bagi Terry bukanlah bunga-bungaan, melainkan langit yang indah. Kami pernah beberapa kali berjalan memutar lagi ke sebuah puncak bukit untuk memandangi lagi susunan awan yang unik atau warna-warni matahari terbenam yang berubah-ubah. Kadang-kadang rasanya kami seperti bisa memandang ke surga. Reaksi saya begitu juga terhadap gunung-gunung yang megah, ikan tropis yang warna-warni, atau bayi yang baru lahir. Dengan menikmati keindahan, saya dibawa keluar dari rasa depresi, mata dan hati saya terangkat dari lumpur yang merendam saya menuju keindahan buatan tangan Allah. Dan pada akhirnya menuju Allah sendiri. Dunia ciptaannya ini memberitahu kita seperti apa Allah itu. Alkitab mengatakannya demikian. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Kitab Roma pasal 1 ayat 20. Demikian tulis Paulus kepada orang-orang di Roma. Di kitab Mazmur, Daud berkata, "Perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan." Kitab Mazmur pasal 145 ayat 5. Saya pun demikian. Daud karena saat melihat perbuatan tangan Allah yang indah, di dalam diri saya muncul kekaguman dan pujian. Sekarang pun Anda bisa memandang keluar jendela kepada ciptaan Allah. Bahkan hanya jika berupa helai rambut yang tumbuh di sela-sela retakan di jalan. Biarkan keindahan yang Anda lihat membuat Anda memuji Dia yang menciptakan semuanya. Lihat dan pandanglah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Haleluya, haleluya, haleluya. Senang kembali jumpa dengan saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang dapat kembali mengantarkan saya untuk hadir di ruang dengar saudara di pagi yang berbahagia ini. Sebelum kita nikmati renungan untuk kita menjalani aktivitas kehidupan kita, mari kita memohon kuasa Roh Kudus untuk menolong kita. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, kami minta pertolongan kuasa Roh Kudus agar firman yang akan kami dengar bersama meneguhkan, menguatkan, menolong, memulihkan, menyembuhkan setiap kami, bahkan mengantarkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang maksimal di hari-hari ini. Urapi hambamu secara khusus agar apa yang hamba sampaikan bukan bersumber dari akal, perasaan, pikiran, dan kekuatan manusia, tapi Roh Kudusmu yang bekerja, sehingga kebenaran firman ini sungguh-sungguh memberkati setiap kami. Terpuji Engkau Tuhan. Kami buka hati, kami dengar firmanmu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada kesempatan pagi ini saya akan berbicara tentang melupakan setiap hal yang menyakitkan. Tidak sedikit orang yang habis energinya hanya untuk mengingat hal-hal yang menyakitkan, dan harusnya hal seperti itu tidak begitu penting. Karena ketika kita merenungkan hal-hal yang menyakitkan yang pernah kita jumpai dalam hidup kita, energi-energi yang Tuhan berikan pada kita akan terbuang percuma, dan kita menjadi orang-orang yang pada akhirnya tidak maksimal dalam menjalankan setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan agar supaya kita dapat melupakan setiap peristiwa-peristiwa yang menyakitkan kehidupan kita? Yang pertama adalah baca firman Tuhan serta merenungkannya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita harus punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kita harus punya saat-saat di mana kita baca dan renungkan firman Tuhan, agar supaya peristiwa-peristiwa yang pernah kita alami yang menyakitkan kita tidak mengisi kehidupan kita. Kita dapat melupakan dan meninggalkan, sehingga firman itu bisa mengisi, memenuhi setiap saya dan saudara, sehingga apa yang kita harapkan ke depan akan menjadi sebuah kenyataan di akhirnya nanti. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah baca firman Tuhan dan renungkan itu siang dan malam. Pada pasal yang pertama yang ke-8 dalam kitab Yosua. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Isilah pikiranmu dengan nilai-nilai yang benar, terhormat, adil, murni, manis. Kita harus mengisi pikiran kita. Jangan dibiarkan pikiran-pikiranmu diisi oleh perkara-perkara yang tidak begitu penting. Tidak harus kau pikirkan. Jangan biarkan waktu hidupmu, kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan, hanya untuk kita mengisi dengan hal-hal yang tidak begitu penting. Dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, pikirkanlah yang enak, pikirkanlah yang suci, yang kudus, pikirkanlah yang benar. Yang perlu kita pikirkan hal-hal yang benar, yang tidak benar tidak perlu dipikirkan, yang tidak baik tidak perlu dipikirkan, yang tidak terhormat, yang tidak terpuji tidak perlu kita pikirkan. Jauhkan dari pikiran-pikiranmu yang najis, yang cabul, yang kotor, yang jahat. Isilah hidupmu dengan hal-hal seperti itu. Yang poin yang ketiga, apa yang harus kita lakukan agar supaya kita dapat melupakan setiap hal yang pernah menyakitkan kehidupan kita? Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Jangan menoleh ke belakang. Surat Paulus kepada orang-orang yang ada di Filipi pasal 3 ayat yang ke-13. Jangan menoleh ke belakang. Hal-hal yang lalu biarlah berlalu. Jangan pernah menoleh ke belakang, karena biasanya hal-hal yang di belakang itu tidak akan pernah membuat kita untuk maksimal di hari-hari yang dimana kita sedang maju melangkah ke depan. Pendengar radio online yang saya kasihi di dalam Kristus, kita sedang menghadapi hal-hal yang terkadang secara manusia sulit kita memahami, sulit kita mengerti, ditambah lagi dengan hal-hal yang menyakitkan kita. Gak begitu penting pikirkan hal-hal seperti itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yang berikut, apa yang harus kita lakukan agar supaya kita dapat melupakan setiap hal yang pernah menyakitkan hidup kita? Yang harus kita lakukan adalah kita harus ambil sebuah sikap. Kita ambil sebuah sikap, ambil sebuah keputusan. Ya, yang lama ya sudah. Karena toh sampai di mana kita akan bawa, dan terus menerus kita pikirkan, tidak akan pernah mengubah. Tidak akan pernah terulang lagi, karena itu sudah berlalu. Saya tidak mengerti apa yang pernah menyakiti hidupmu. Peristiwa apa, situasi seperti apa, atau ada orang-orang yang pernah ada di sekitar kehidupanmu yang pernah menyakiti hidupmu, dan engkau terus bawa dan bawa seakan-akan itu tidak akan pernah lepas dari hidupmu. Saudara yang saya kasihi, mari kita ambil sebuah sikap. Sudah, yang lalu biarkanlah berlalu. Yang lalu biarkanlah berlalu. Mari kita menatap hari depan kita. Mari kita melangkah. Mari kita maju mengarah pada tujuan, pada apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan hari-hari ini. Karena kalau saudara masih dapat kesempatan untuk ada di hari ini, saudara masih dapat kesempatan untuk hidup di hari ini, ini sebuah anugerah yang patut saya dan saudara syukuri. Dan tidak sampai di situ, kita harus maksimalkan. Karena setiap apapun yang Tuhan percayakan, yang di dalamnya kita peroleh, yang di dalamnya kita dapat miliki, kita harus dapat mempertanggungjawabkan. Kita harus mengelola kehidupan kita ini. Kita harus memaksimalkan kehidupan kita ini. Nah, jangan sampai kita jadi tidak maksimal. Jangan sampai kita akhirnya mengelola hidup ini asal-asalan, hanya karena merenungkan peristiwa-peristiwa di masa yang lalu. Hanya merenungkan peristiwa-peristiwa yang tidak perlu direnungkan, yang tidak perlu diingat lagi. Ada banyak orang jatuh sakit, akhirnya dia menderita cuman karena dia pernah disakiti. Dia dendam, dia sulit melepaskan, dia sulit melupakan. Dengar baik, dengar baik. Maukah engkau bangkit dari tidurmu? Maukah engkau bangkit dari terlepas dari keterikatan hidupmu? Lepaskanlah hidupmu di masa yang lalu. Lepaskanlah pengampunan. Lepaskanlah semua itu. Karena ketika engkau berani mengambil langkah untuk melepaskan itu, Tuhan sanggup pulihkan hidupmu. Tuhan sanggup pulihkan kesehatanmu. Tuhan sanggup pulihkan karaktermu. Tuhan sanggup pulihkan bisnis, usaha, pekerjaanmu. Tuhan sanggup pulihkan karir-karirmu. Bapa di sorga, terbatas hambamu menyampaikan kebenaran di pagi yang berbahagia ini. Tapi dari studio hotline hamba mengangkat tangan. Izinkan setiap anak-anak Tuhan yang terganggu oleh masa lalu kehidupan mereka, di mana mereka pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Di pagi ini hamba berdoa dan memohon, jika mereka terikat dengan perkara-perkara yang tidak penting, tidak perlu, hamba bersuruh dan memohon dalam nama Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa, lepaskan mereka yang terikat. Bebaskanlah mereka yang tertawan. Jika ada di antara mereka yang sedang mengalami pergumulan hidup, izinkan ada mujizat-mujizat-Mu boleh terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, jika ada yang sakit dari tempat ini, hamba berdoa sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Izinkan keajaiban di dalam kuasa nama Yesus menjadi sebuah kenyataan dalam hidup mereka, agar dengan demikian engkau Tuhan dipermuliakan. Ini permohonan kami di kesempatan ini. Kami bersuruh dan memohon kepadamu dalam nama Tuhan kami yang ajaib, Yesus Kristus. Hanya bersama Yesus kami dapat menikmati perkara-perkara yang besar dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Amin.
1: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama Yesus lakukan perkara besar, oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus.

0: kami menyembah kau, ditinggikan di atas segala pujian.
1: Xinian kuaile, gongxi. Mau angpaunya dong.
2: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
1: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese, mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Caicen!
3: Halo?
4: Halo Mas Arif.
3: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
4: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
3: Oh iya, aku kesana.
4: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
3: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
4: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana Mas?
3: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autoland. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan 1 set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, hidup untuk Tuhan. Saudara pendengar, ada satu pertanyaan mendalam tetapi terdengar konyol. Anda bersedia mati untuk apa? Tentu merenungkan kematian pada saat-saat kehidupan begitu jayanya tidaklah bijak. Mengapa kita harus memikirkan kematian sementara kehidupan adalah tujuan kita? Tanya orang lain. Tetapi kalau pertanyaan ini kita balik, untuk siapa Anda hidup? Maka tidaklah sulit untuk menjawab pertanyaan ini. Banyak orang yang hidup bahkan untuk masa lalu. Orang-orang

0: seperti ini telah kehilangan gairah dan keinginan untuk hidup di masa depan. Ada orang yang hidup hanya untuk uang. Seluruh perhatian hidupnya ditujukan hanya untuk uang. Dan bagaimana uang bisa membuat hidupnya aman. Ada juga orang yang hidup untuk negaranya. Mereka adalah orang yang terkenal dengan sikap patriotisnya. Mereka akan mengorbankan apa saja untuk kemerdekaan dan kemajuan negaranya. Tetapi ada juga orang yang hidup untuk orang-orang yang dicintainya. Orang-orang seperti ini terkenal sebagai orang-orang yang setia dan sangat menghargai hubungan-hubungan pribadi. Ya, ada berbagai motivasi untuk apa seseorang hidup. Kalau Anda belum menemukan, Anda harus menentukan sejak sekarang. Untuk apa Anda hidup dan bagaimana Anda berbahagia menjalaninya? Saudara pendengar, lalu sebagai orang percaya, apa yang memotivasi kehidupan Anda? Semua itu masih bisa dibedakan antara kekekalan dan kefanaan. Kalau Anda hidup hanya memandang pada dunia yang indah ini, maka seluruh tujuan hidup Anda akan bermuara pada bagian yang telah kita singgung sebelumnya, yaitu masa lalu, uang, negara, atau orang-orang terkasih. Anda harus hidup untuk sesuatu yang bernilai kekal dan tidak pernah usang digerogoti masa. Setiap orang percaya dilahirkan dengan satu tujuan yang kekal, dan Anda harus hidup dengan kenyataan itu. Hidup Anda akan berbahagia dan bergairah apabila Anda sudah menemukan bagaimana Anda hidup untuk membawa kemuliaan Tuhan. Tuhan sangat ingin hidup Anda menjadi berguna dan membawa berkat bagi orang lain. Tuhan tidak ingin hidup Anda menjadi sia-sia dan tidak layak untuk kemuliaannya. Apabila Anda ingin hidup di dalam berkat-berkat Tuhan, maka Anda harus mengizinkan Tuhan untuk mengeluarkan Anda dari segala tujuan hidup yang tidak sesuai dengan kehendak dan rencananya. Dimanapun orang percaya harus menjadi kepala, itu yang dikatakan Tuhan di dalam firman-Nya. Dan untuk menjadi kepala, Anda harus bergantung kepada kehendak dan rencananya.
1: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindom, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Youth pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA, Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA, ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika seorang aktor atau aktris melakonkan peran seseorang, ia berusaha masuk ke dalam diri orang itu, memenuhi dirinya dengan proses-proses berpikir orang yang diperankannya, sehingga ia mulai berpikir seperti orang yang diperankannya, dan juga bersikap dan tampak seperti orang yang diperankannya, dan sejauh mungkin menjadi orang yang diperankannya itu. Apakah hal itu benar-benar bisa dilakukan? Ya, kata mereka yang mencari nafkah sebagai aktor atau aktris profesional. Kelton Heston mengatakan, melakonkan peran Musa dalam film The Ten Commandments sangat mempengaruhi kehidupan pribadinya. Melakonkan peran Musa, demikian ia mengatakan, sungguh membekas dalam hidup saya. Mempersiapkan diri untuk lakon peran itu, ia pergi ke Negev di Israel dan berjalan dengan angin yang membakar, menghembuskan pasir ke wajahnya dan membaca apa yang Musa tulis. Ia berusaha berpikir seperti Musa berpikir dan merasakan apa yang Musa rasakan. Ketika Paulus menulis kepada jemaat di Filipi, ia mendesak mereka untuk berupaya melakukan hal yang sama dengan Yesus Kristus. Sikapmu seharusnya sama seperti sikap Kristus Yesus. Namun sesungguhnya nasnya bisa diterjemahkan, seharusnya kamu masing-masing memikirkan pikiran-pikiran Yesus Kristus. Petunjuk Paulus telah menyita pikiran saya belakangan ini. Katanya, seharusnya saya memikirkan pikiran-pikiran Yesus. Ya deh, reaksi awal saya adalah, bagaimana caranya? Apakah hal itu benar-benar mungkin? Ketika seorang aktor ingin melakonkan peran seseorang, ia memulai sebagaimana Charlton Heston memulai, dengan berusaha mempelajari segalanya tentang orang itu. Kalau individu itu masih hidup, ia perlu berbicara kepada orang itu. Kalau orang yang harus saudara lakonkan perannya sudah tiada, maka sebisa mungkin saudara perlu berbicara kepada mereka yang mengenal individu itu secara pribadi, memastikan mereka menggambarkan seapa adanya mungkin seperti apa dulunya orang itu. Apakah prinsip itu efektif untuk berpikir seperti Yesus berpikir, untuk berusaha memandang kehidupan dan perspektifnya? Ya, efektif. Satu hal yang pasti, mengenal Yesus sebagaimana dia sesungguhnya, bukan sebagaimana ia digambarkan oleh sejarah atau bahkan oleh gereja, menuntut kita untuk mengupas sebagian konsepsi keliru dan anggapan-anggapan kita yang belum tentu benar. Penulis Philip Yancey menghadapi tantangan itu ketika sedang bersiap-siap menulis bukunya The Jesus I Never Knew, yang dari judulnya saja mensugestikan bahwa Yesus yang sesungguhnya jauh beda dengan Yesus yang pernah dilukiskan oleh para artis dan Yesus yang kita pelajari di gereja. Tidak seperti banyak buku yang katanya menghilangkan mitos seputar Yesus, buku Yancey sungguh menonjol. Saya sudah membacanya dan membacanya ulang. Sebelum mulai menulis, Yancey membaca banyak tentang Yesus Kristus, namun perjumpaannya yang sesungguhnya terjadi lewat dua sumber utama, membaca Alkitab itu sendiri dan mempelajari film-film tentang Yesus Kristus yang pernah dirilis di tahun-tahun belakangan ini. Satu hal yang pasti, memikirkan pikiran-pikiran Yesus Kristus pasti merevolusi hidup saudara. Karena cara berpikirnya demikian beda dengan cara berpikir saya, dan saya rasa juga beda dengan cara berpikir saudara. Saya segera menyadari bahwa perspektifnya beda dengan perspektif saya. Sikap-sikap dan nilai-nilainya beda, bahkan batasan-batasannya berbeda. Saya menerawang ke masa depan yang remang-remang, yang berkabut, yang tampaknya demikian tidak pasti dan tidak jelas. Tapi penglihatannya menembus kesuraman. Ia tahu bahwa surga itu suatu realita. Ia pernah ke sana. Ia tahu kemana ia sedang menuju. Apa yang saya miliki, apa yang dapat saya pegang secara materi, tampaknya penting dalam hidup saya. Ya, saya tahu seharusnya tidak demikian. Namun toh, tagihan-tagihan harus dibayar, dan menyediakan nafkah adalah tanggung jawab saya.
pemikiran penutup. Mungkin saudara telah menemukan bahwa orang yang telah bertahun-tahun hidup bersama cenderung mirip satu sama lain dan juga berpikir serupa. Ah iya, bahkan itu pun bisa memberi saya wawasan untuk memikirkan pikiran-pikiran Yesus. Sungguh. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salar, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Pernahkah Anda merasa pesan yang Anda sampaikan itu baik, tapi belum tentu sampai di hati pendengar? Mari tingkatkan cara kita menyampaikan kebenaran lewat kelas seminar Seni Berbicara Naratif untuk Pewartaan. Belajar bagaimana menyampaikan pesan iman dengan cerita yang hidup, relevan dan menyentuh hati. Bersama pembicara Jose Marwoto yang akan membagikan pengalaman dan prinsip praktis dalam seni berbicara naratif untuk pewartaan Kristen. Dilaksanakan pada hari Senin 18 Mei 2026 pukul 17 WITA bertempat di Royal Park Hotel Samarinda. Dengan investasi hanya Rp100.000, Anda sudah mendapatkan konsumsi ilmu public speaking, sertifikat, dan yang paling menarik, berkesempatan untuk siaran bersama di Heartline FM. Informasi dan pendaftaran silakan menghubungi nomor admin 0811-5830-944. Jangan lewatkan kesempatan ini, karena pesan yang kuat butuh cara penyampaian yang tepat. Kegiatan ini dipersembahkan oleh Heartline FM dan didukung oleh Yaski Radio.

Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang kasih puji nama Tuhan, senang kembali menyapa saudara pada saat hari ini bersama dengan saya, Charles Manurung, dalam program Selalu Baru Setiap Hari. Biarlah sukacita dan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kehidupan saudara dan saya. Hari ini saudara yang kasih, kita kembali membuka Alkitab kita dalam Kitab Wahyu. Dalam Kitab Wahyu pasalnya yang ketiga. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, Alkitab berkata demikian kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Saudaraku yang kasih, Alkitab mencatat engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Saudaraku yang kekasih yang berbahagia, kekristenan yang kita jalani di akhir-akhir ini banyak yang seperti ini. Artinya di jemaat Tuhan, di gereja di mana saudara berjemaat, sebenarnya tanpa disadari bahwa banyak sekali kita menemukan orang-orang seperti ini, di mana dikatakan engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Mereka memang memuji Tuhan, mereka memang melayani Tuhan, mereka memang beribadah, mereka memang berdoa, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Jadi orang seperti ini adalah orang-orang yang engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara yang kasih, artinya adalah engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Saudara dan saya memang dikatakan orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi sikap, tingkah laku, dan perbuatanmu semata-mata jauh dari harapan Tuhan.